0: Kemaman 90.7.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit membuka Alkma Quest kekal di puncak. Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

0: comercial.
1: Hujung minggu anda tidak bosan lagi. Anda bertemankan DJ Ju. Ceria pagi hujung minggu Terengganu FM.
2: Ya, yeah, ceria pagi untuk edisi hujung minggu. Hari ini hari Jumaat. Kita dah pun 5 Jun 2026 bersamaan dengan 19 Julhijjah 1447 Hijriah. Beres Melaka ke pagi ni? Ada yang sambut hari lahir ke? Ada yang sambut hari ulang tahun perkahwinan ke hari ni? Kan tak kisahlah. Apa sahaja untuk anda, kita doakan semoga semuanya dipermudahkan. Yang baik-baik sahaja datang dalam hidup anda kan, dan semoga hidup anda terus dirahmati dan juga diberkati insya-Allah. 8:10 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang memilih Terengganu FM sebagai peneman di waktu anda melaksanakan tugasan harian kan, di waktu anda memandu, di waktu anda beristirahat, waktu anda makan-makan, dengarkan suara Mek Ju sehingga ke pukul 10 pagi nanti. Okey. Baik, dan untuk waktu ini, jam yang ketiga ni, macam biasalah, Mek Ju kabar dah tadi nak ajak anda borak-borak lah.
3: Chit-chat pagi.
2: Pagi ni, kita nak sembang, topik dia agak santai lah. Agak mudah je sebenarnya, tapi mungkin orang ramai ada yang kita kata sedang berusaha, orang kata struggle lah untuk buat benda ni. Apa benda, Mek Ju? Mungkin ada yang sedang cuba untuk buat tabiat. Satu tabiat daripada hidup anda tu, apa yang anda cuba untuk buang daripada hidup anda sebenarnya kan? Macam-macam sebenarnya. Mungkin ada yang sedang cuba untuk buang tabiat tidur selepas tutup alam. Jam yang dikunci tu, tutup, lepas tu tidur balik. Jadi orang kata jadi tabiat tau, okay? Ada juga yang cuba untuk kurangkan membeli barang secara dalam talian. Bila nampak perkataan, jualan murah, jualan murah. Ataupun waktu ni mungkin ada juga yang sedang berjuang untuk buang tabiat makan lewat malam. Dia cuba dah untuk buang tabiat tu. Lepas tu, dia sambil-sambil dia berjanjilah dengan diri dia. Ni kali tak akhir lah ni. Alah lah ni makan lewat malam ni. Tapi itu kalau diamalkan sok mo dia jadi tabiat dok. Okey. Kalau itu antara tabiat anda, mungkin anda dah boleh berusaha untuk buang tabiat-tabiat yang orang kata dok molek lah daripada hidup kita dok, daripada diri kita tu. Kalau anda ada cerita berkenaan dengan apa tabiat yang anda cuba buang dari hidup anda tu, boleh kongsikan dengan Mek Ju, okey? Ceritanya tu macam mana? Apa cerita? Apa yang anda nak buang dari hidup anda tu, tabiat anda tu kan? Kongsikan menerusi WhatsApp kami 0103446632. Boleh tembusi talian juga selepas ini 0962353330 juga 0962383330. Ceria pagi, Terengganu FM.

0: 10 temani anda.
1: Semula bersama kami di Terengganu FM, 8.22 minit pagi dah pun kita ni. Cik-cik pagi kita ni. Tadi Mek Ju tanya dengan anda, apa tabiat yang anda nak buang daripada hidup anda tu kan? Adakah tabiat yang anda rasa macam tak membuat dah ni? Tak membuat dah benda ni. Terima kasih untuk rakan kita yang hadir di live TikTok waktu ini kan. Ramailah kita ada rakan-rakan kita yang mungkin nak kongsikan cik-cik pagi kita tu. Ila Hijabi, I love you. Terima kasih. Ada Doraemon Kurus, ada Pok Ma, ada Tok Dalang, ada Din Kajang, ada ramailah rakan-rakan kita Danif kan yang bersama-sama di live TikTok Terengganu FM tu. Terima kasih banyak. Okey, untuk topik cik-cik pagi kita, apa tabiat yang anda nak buang daripada hidup anda? Tadi ada rakan kita yang komen, Pok Ma tu kan, dekat live TikTok tadi tu. Saya terbaca lah Pok Mak komen. Dia kata lepas ni kalau boleh tak ambuh amal dah. Dia kata mulut tu duduk cakap sama, nak bini dua, nak tambah bini, nak bini dua, nak tambah bini. Katanya Pok Mak. Dia tulis tadi tu. Kan? Katanya kalau boleh lepas ni nak buang dah tabiat tu. Tak ambuh bunyi dah gitu. Nak jaga hati bini, kata dia dah. Gitu dah. Katanya Pok Mak je lah. Umur makin meningkat dah. Rambut makin putih, janggut makin putih, katanya Pok Mak. Nak berubah dah katanya dah. Terima kasih lah Pok Mak atas cerita tu. Ada Ibrahim Mak juga komen di live TikTok. Katanya tabiat merokok. Katanya nak tinggal dah, nak buang dah tabiat merokok tu dari hidup dia. Itulah, kita harapkan yang baik-baik lah. Kalau nak tinggalkan tabiat yang buruk tu, kita doa yang baik-baik. Semoga kita kata berjaya lah tinggalkan hot dog molek tu dah. Terima kasih banyak Ibrahim Mat tadi tu. Komen juga dekat live TikTok. Okay, kalau ada lagi cerita nak kongsikan dekat WhatsApp, boleh hantar sekarang. Okay, 0103446632. Kita ada juga ni Alia ni. Dia hantarkan cerita juga ni. Dia kata saya cuba buang tabiat tekang dia ni, tekang butang snus. Dekat alarm telefon tu lah. Tapi setiap pagi dia kata alarm macam saya dengan alarm macam ada hubungan toksik, dia kata. Dia bunyi je saya tutup. Dia bunyi lagi saya tutup lagi. Akhir sekali dia kata saya yang bangun lewat, bangun lambat sebab terkejut tengok jam. Dah lewat, katanya Alia ni. Dia kata kalau boleh nak buang lah tabiat tu. Tabiat suka tutup alam kan, yang kita kunci jam tu kan. Dia boleh macam kita tekan lagi sekali, dia akan bunyi lagi 2 minit ke kan. Macam tu. Kalau boleh buanglah tabiat tu. Ujung-ujungnya kita juga yang menanggungnya. Dah lewat mulalah kalut kan. Okay. Lagi satu ni ada cerita juga daripada rakan kita ni, nama dia Azmi. Dia kata saya cuba nak berhenti beli barang yang tak perlu. Tak mau beli dah barang hotdog perlu ni, dia kata. Tapi itulah, tiap kali saya buka telefon dekat aplikasi beli belah tu, ada je dapat notifikasi diskaun besar-besaran. Susah hati selalulah katanya. Saya rasa macam mereka tu yang menjual dekat dalam talian tu, dekat kedai tu kan. Dia rasa macam kenal pula saya ni secara peribadi. Macam dia tahu-tahu je saya tengah scroll telefon kan. Tengah buka kedai dalam talian tu. Patut tu jugalah dia nak hantar notifikasi jualan besar-besaran, diskaun banyak kan. Salah juga tu. Tapi kalau boleh katanya nak buanglah tabiat tu kan. Nak buang tabiat beli barang yang tidak perlu, katanya kan. Jadi gitulah ceritanya daripada Azmi yang dihantarkan dekat WhatsApp juga tu. Satu lagi cerita. Kita ada yang dihantarkan dekat live TikTok ni, Din Kajang ni. Dia kata saya dah buang tabiat melepak dekat kedai mamak. Sebabnya bini saya marah, dia kata. Bini marah eh. Kalau bini tak marah maksudnya sambung lagi lah. Tapi lepak kedai tu. Tapi gitulah, atas kita dah. Tak kisahlah macam mana sekalipun, kalau rasa tabiat tu tak elok ataupun tak molek bagi kita, kita cubalah untuk buang dari hidup kita tu kan. Kita amalkan yang baik-baik sajalah, mudah-mudahan eh. 8.26 minit pagi yang nak kongsikan lagi untuk topik cik-cik pagi, apa tabiat yang anda nak buang dari hidup anda tu, boleh kongsikan dengan Mek Ju. Hantar je dekat WhatsApp 0103446632. Ceria pagi, Terengganu FM.

0: Mari Terengganu ni weh.
1: Hujung minggu anda tidak bosan lagi. Anda bertemankan DJ Ju. Ceria pagi hujung minggu. Terengganu FM.
2: Cik-cik pagi kita ni, kita berborak berkenaan dengan apa tabiat yang anda nak buang dari hidup anda tu. Cuba kongsikan dengan Mek Ju, apa benda yang anda nak ubah dari hidup anda tu. Tabiat tu memang daripada kecil lagi dah buat, rasa macam tua sangat dah ni nak amalkan lagi tabiat tu. Jadi anda nak buang tabiat tu, apa tabiat yang anda nak buang tu? Kita tengok ni perkongsian daripada rakan kita yang ada di WhatsApp. Pagi ni ada bedoh ni. Bedoh dari paka ni. Tabiat dia ni, meja baca dah saat ni, tengok dia atas ni. Macam tak apa comel sikit tabiat dia. Sabarlah kalau dia kata dia nak buang pun tau. Dia kata tabiat dia, tabiat berada di tempat tertutup. Lepas tu buang angin, dia kata. Kena buang lah tabiat tu, dia kata, sebab kadang-kadang makan diri juga dia banyak. Walaupun dalam senyap, seksa menanggung, simpan atau lepaskan. Siapa yang tahu? kan? Jadi gitulah, kita agak-agak buanglah tabiat tu dah. Bedu ni kalau saya kenal, jumpa dengan saya, jangan buat kerja gitu. Kang, tak buat apa comel. Okey, terima kasih. Dan kita ada juga ni, Zah dari Parker ni. Zah dari Parker katanya, Zah pun nak sangat buang setabiat ni. Tabiat suka sakuk semula, tudung hok lepas pakai sekali. Sebab niat Zah katanya, baru pakai sekali je, boleh pakai sekali lagi ni sebabnya dok kotor. Pun lagi dia kata, bau pun dok langsung. Jadinya, adalah 2-3 lah tudung hok sakuk dekat dekat penyakuk tu. Biasa belakang pintu bilik tau. Konon sebab baru pakai sekali. Tabiat Zah hok ni se lah. Dia kata dari zaman sekolah lagi, siapa keliling payah benar nak tohok buang, dia kata. Tak tahulah tu. Kena berobat benar kali tu nak buang tau. Mandi air-air bunga lah. Kalau nak buang tabiat tu. Tama benar tu payah sungguh lah. Okey. Terima kasih Azhar, Parker Kak Azhar kita tu. Dari kita ada juga pagi ni, apa dia ni, dari kita ada pemanggil di talian. Siapa yang berada di talian? Hello.
3: Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi. Siapa dia ni, suara apa nak cang kita ni?
3: Lama tak call, ibu-ibu kali ni tu.
2: Ibu kita ni, itulah rasa macam ya, tapi ya ke tidak, ya ke tidak, macam tu.
3: Lama kan tak calling-calling you.
2: Tak calling-calling, tak borak-borak dengan kita, suara pun payah nak kenal dah. Macam mana?
3: Kita kenalkanlah diri.
2: Betul dah tu.
3: Tak payah teka-teka, siapa ni, gitu kan.
2: Iyalah tu, okey. Ibu kita, apa ceritanya ni? Apa tabiat yang ibu nak buang dari hidup ibu ni,
3: Lama dah. Kuku kaki tak pernah potong.
2: Kuku kaki tak pernah potong?
3: Tapi dia tak panjang. Bila dia nak panjang tu, ibu akan apa, macam kalau orang Johor kata macam kotik-kotik lah, tarik dengan jari tangan.
2: Maksudnya tarik-tarik macam tu je lah. Kutik-kutik.
3: Lepas tu dia tarik. Sebab dia menjejaskan juga. Sebab bila dan tarik, dia kena kulit dia berdarah. So umur sakit jari-jari tu.
2: Okey. Maksudnya memang tak macam orang kata tak pernah guna pemotong lah. Pemotong kuku tu.
3: Dok dah panjang. Dah pendek dah.
2: Maksudnya duk galik-galik, duk kutih sikit-sikit gitu. Maksudnya habis gitu je.
3: Ya, kutih-kutih lepas tu tarik. Jadi pendek lah. Tapi bila dia dah kena dekat kulit tu, bila tarik dia jadi berdarah.
2: Macam-macam tu satu tabiat yang ibu nak buang lah dari hidup ibu, eh?
3: Ya, lama sangat-sangat daripada belum ada anak sampai dia bercucu dah.
2: Itulah, dia senang je kalau nak buang tabiat tu, ibu.
3: Macam mana?
2: Ikat tangan tu, mari sini nak tolong ikat.
3: Kalau ikat tangan tu mana? Nak makan, nak jahit, sayang, oi.
2: Adulah, itulah, tapi harap-harapnya kalau benda tu macam tak memudaratkan, tak ada masalah sebenarnya. Tapi itulah, siapa kalau dah berdarah-darah tu susah juga kan?
3: Kira-kira memudaratkan jugalah tu. Sebab bila berdarah tu, dia insaf sekejap je. Lepas tu jadi mula.
2: Itulah, dia insaf sekejap bila kena air tu pedih, kena minyak ke pedih kan? Insaf sekejap. Tapi kalau, macam tu lah.
3: kalau siapa-siapa ada petua macam mana nak buat kabar lah.
2: Itu lah, Mak Ju dah bagi dia satu tadi kat tangannya. Apa pun terima kasih Ibu. Kita harapkan yang baik-baik lah untuk Ibu.
3: Sama-sama habis berkunti. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu kata, Ibu Lina kita kata tadi, dia kata dia satu tabiat suka kuti kuku kaki tu kan. Dia kata tak potong tapi kuti-kuti galik gitu dok, tengok panjang sikit kuti. Tapi gitulah, lama-lama dia jadi stoyok tu, makan gerisi kita berdarah juga dok. Jadi gitulah, itu antara perkongsian daripada Ibu Lina kita. Kalau anda ada lagi yang nak kongsikan dengan Meju, apa tabiat yang anda nak buang dari hidup anda, boleh kongsikan dengan Meju 0103446632, itu nombor WhatsApp kita. Yang nak calling-calling boleh 0962353030, juga 0962383330. Lepas ni, okay? Ceria Pagi, Terengganu FM.

Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.

0: cari hidup tu.
1: Sebab sebab ada oleh nak buang, maknanya saya ni kalau bawa sekte.
0: Ha?
1: Kadang ada sekte lembab-lembab macam mulut saya jahat.
0: Ah. Ah, tak berapa comel tu kena buang deras tapi ah tu.
1: Nak buang tu kalau dia maknanya panas-panas sikit mulut udah.
0: Ah, panas sikit kak mulut. Mulut tak apa comel selalu tengok hok tu bawa kereta pelik sikit kak ha.
1: Sikit nak buang sepak hok apa ni dia panas
0: apa. Ah, deras panas tu kena buang lah. Ha, molek dah tu tapi tu memang kena buang tu.
1: Oh, dah bawa kereta main
0: oh iyalah bahasa dia dah moga ramai atas jalan raya tu peseng, macam-macam peseng tau. Jadi gitulah tapi ya. Baik, terima kasih banyak. Ya, gitulah. Terima kasih banyak Jack.
1: Sama-sama.
0: Ah, okey. Ha, gitu dia. Ah, tu tapi ah letak telefon lalu letak gitu tu tapi ah kena buang juga tu. Okey. Baik, terima kasih belakalah yang kongsikan untuk Cik Cik pagi-pagi ni deh. 8:53 minit pagi dah pun kita ni. Ya, kadang-kadang tapi yang kita nak buang tu bukanlah satu perkara yang besar sangat sebenarnya kan. Tetapi kata orang tu sedikit demi sedikit benda tu dia boleh memberi kesan kepada kehidupan kita. Percaya atau tidak memang kena percaya kan. Sebab lama-lama benda tu memang kita nampaklah kesan kan. Sama ada kesan baik ataupun kesan yang tidak baik lah. Yang penting bukanlah anda perlu berubah secara mendadak. Tetapi kena konsisten untuk memperbaiki diri kita setiap hari. Kalau hari ni kita berjaya kurangkan satu tabiat yang kurang baik, walaupun sikit, itu pun dah cukup jadi satu kejayaan lah buat kita kan. Jadi gitulah. Kita harapkan yang baik-baik sajalah. Kalau ada tabiat baik tu tak ada masalah, boleh teruskan. Kalau ada hotdog molek tu kita buang lah. Sampai situ sudah dah. Terima kasih untuk anda yang kongsikan untuk topik Cik Cik Pagi kita. Sampai sini sajalah untuk edisi hari ini Cik Cik Pagi kita. Selepas ini 9 pagi kita nak ke Wisma Berita RTM Kuala Lumpur Angkasa Puri Kota Media untuk kita ikuti seketika berita utama 9 pagi. Dan Meja akan kembali untuk temani anda di jam yang terakhir. Ceria pagi, Terengganu FM.
2: Cik Cik Pagi.
3: Wow. Nanti tambah bunyi sikit.

0: Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
2: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah abang yang dah tak ada.
3: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
4: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
3: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
4: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
5: Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.

0: Ilmu Akhlak Teras Pembangunan Negara Madani. Pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Hujan sejak awal pagi tidak menghalang istiadat pembarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim diadakan di dataran pahlawan negara Putrajaya. Untuk laporan lanjut, kita bersama-sama wartawan Izlin Azmi. Silakan.
1: Baik, terima kasih Kai. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat mencemaduli ke istiadat mengarak panji-panji sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda. Kira-kira pukul 8.45 pagi tadi, keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Turut berada di dataran Timbalan Perdana Menteri 2 Datuk Seri Fadila Yusof, Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohd Khalid Nordin serta Panglima Angkatan Tentera Jeneral Datuk Malik Razak Sulaiman. Istiadat itu dijangka melibatkan pelbagai segmen istiadat ketenteraan termasuk perbarisan kawalan kehormatan utama, pemeriksaan perbarisan serta upacara mengarak panji-panji yang menjadi lambang maruah, sejarah dan kecemerlangan pasukan-pasukan dalam Angkatan Tentera Malaysia. Orang ramai boleh mengikuti istiadat berkenaan dengan menyaksikan siaran langsung menerusi TV1 dan platform RTM Klik. Sekian laporan Izlin Azmi, kembali bersama-sama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Izlin. Kerjasama strategik antara Kementerian Pengangkutan dengan Kementerian Pertahanan dalam memperkasakan TVET dijangka membuka lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM selepas tamat perkhidmatan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ini khususnya dalam usaha memastikan anggota dan veteran ATM mempunyai laluan kerjaya lebih jelas dalam sektor awam dan industri.
2: Kami mendambakan suasana yang begini sebagai satu game changer, bukan saja sekadar untuk memberi peluang kepada para veteran bagi tercebur di dalam bidang pengangkutan dan logistik. Hari ini kita realisasikan kerana komitmen kedua-dua kementerian bagi merealisasikan cita-cita ini. Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohd Khalid Nordin berkata, kemahiran, disiplin dan pengalaman dimiliki golongan itu perlu terus dimanfaatkan, khususnya dalam sektor ekonomi yang memerlukan tenaga kerja mahir dan berpengalaman.
3: Jadi atas sebab itulah usaha yang kita lakukan dengan Kementerian Pengangkutan ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat menyumbang kepada usaha kita untuk memberi jaminan kehidupan yang lebih baik kepada bakal pesara. Jadi kita amat berterima kasih kepada Kementerian Pengangkutan. Kita boleh lihat bagaimana banyaknya peluang-peluang pekerjaan yang boleh diberikan.
0: Datuk Seri Mohd Khalid Nordin. Penguasaan ilmu dan pembinaan akhlak perlu menjadi teras utama dalam usaha membangunkan negara madani, terutama ketika dunia sedang rancak mengejar kemajuan teknologi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, kemajuan sesebuah negara tidak boleh hanya diukur berdasarkan pencapaian teknologi dan pembangunan fizikal semata-mata, tetapi harus disusuli kekuatan iman serta nilai kemanusiaan. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Warga negara Malaysia bakal menikmati pasport dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun pada kadar bayaran RM350. Ketua Pengarah Immigration, Dato' Zakaria Syaban memaklumkan pelaksanaan inisiatif itu akan diumumkan kerajaan dalam masa terdekat. Pembaharuan tempoh sah laku pasport yang sebelum ini ditetapkan selama 5 tahun sudah diterbitkan dalam warta kerajaan pada Rabu lepas. Individu berusia 60 tahun ke atas hanya dikenakan bayaran RM175, manakala golongan OKU berumur 18 tahun ke atas yang berdaftar bawah Akta Orang Kurang Upaya 2008 layak memperoleh pasport secara percuma. Berita seterusnya. Kompaun keseluruhan RM200,000 telah dikenakan terhadap 8 individu didakwa menyebar hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi, Tony Ching berkata, setiap individu dikenakan kompaun RM25,000. Manakala, 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
4: MCMC telah mengena pasti lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dakwaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz. Angka ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman disinformasi dalam landscape media semasa. Maka di sininya penting fungsi media untuk terus menjadi benteng utama dalam menangkis penyebaran berita palsu serta sebarang bentuk manipulasi fakta.
0: Tio Ni Ching. Sementara itu, dakwaan Hospital Segamat akan ditutup mulai 1 Julai depan tidak benar. Pengarah Kesihatan Johor Dr. Mohtar Pungut berkata, hospital berkenaan masih beroperasi seperti biasa. Pihaknya turut mengambil maklum berhubung surat penangguhan bagi rujukan kes-kes obstetrik dan ginekologi ONG di hospital berkenaan yang turut tular. Status terkini serta perancangan lanjut berhubung perkara itu akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Remaja lelaki yang direman bagi membantu siasatan memandu secara melulu dan berbahaya hingga menyebabkan 4 sekeluarga maut dalam nahas di simpang Renggam dekat Keluang ditahan semula untuk siasatan membunuh. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrin Muhammad Noh mengesahkan reman mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan akan dibuat di Mahkamah Keluang hari ini. Remaja berusia 19 tahun itu direman 2 hari bermula 2 Jun sebelum disambung sehari mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Aktiviti pendakian di Gunung Batu Putih Tapah dihentikan buat sementara waktu serta merta. Menurut Pengarah Pertahanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Basri Abdul Manaf berkata, arahan itu berkat kuasa antara 3 hingga 6 bulan. Pihaknya juga akan meneliti secara terperinci mengenai SOP bagi aktiviti pendakian termasuk had masa pendakian hutan. Ia susulan kejadian kehilangan pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, sejak 24 Mei lepas. Ekspor buah-buahan dan sayur-sayuran Vietnam meningkat 29.4% kepada hampir $3 bilion dalam tempoh Januari hingga Mei 2026. Ia didorong oleh permintaan kukuh terhadap durian segar dan sejuk beku serta peningkatan ekspor produk diproses. Durian kekal penyumbang utama dengan nilai ekspor melebihi $293 juta dalam 4 bulan pertama tahun ini. Rusia sudah bersedia menyambung semula bekalan gas ke Jerman melalui saluran pipe Nord Stream 2 yang masih berfungsi selepas letupan pada 2022. Presidennya Vladimir Putin mendakwa bekalan boleh disalurkan segera jika kerajaan Jerman bersetuju, sambil menyifatkan isu terbabit kini bukan lagi soal teknikal, sebaliknya berkait rapat dengan kedaulatan politik Berlin dan hubungannya dengan sekutu barat. Sukan F1 secara rasmi melanjutkan kontrak penganjuran Grand Prix Las Vegas untuk tempoh 10 tahun lagi sehingga 2037. Pelanjutan kontrak berkenaan susulan impak ekonomi luar biasa mencecah lebih $3 bilion yang dijana sepanjang 3 edisi lalu. Pelanjutan kontrak perlumbaan itu diumumkan pada Khamis menjelang Grand Prix Monaco, sekaligus memperkukuh komitmen jangka panjang F1 untuk menjadikan Las Vegas sebagai pasti utama pasarannya di Amerika Syarikat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ilmu akhlak teras pembangunan negara madani. Pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: penghujung minggu anda tidak bosan lagi. Anda bertemankan DJ Ju. Ceria pagi hujung minggu Terengganu FM. Yeah,
1: ceria pagi untuk edisi hujung minggu hari Jumaat hari ini 5 Jun 2026 bersamaan dengan 19 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kita harapkan semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik sajalah eh. Ha, tenang-tenang saja pada waktu ini. 9.15 minit pagi dah pun kita ni menerusi ruangan ceria pagi edisi hujung minggu macam biasalah. Selepas ini kita nak bawakan rancangan Senandika Bahasa untuk anda. Apa yang bakal dikongsikan untuk pendengaran anda hari ini, nantikan selepas ini. Okay? Dan insyaAllah Meja akan terus kembali temani anda di jam yang terakhir ini dengan pelbagai perkongsian dan insyaAllah lagu-lagu terbaik juga untuk hiburan kita bersama. Jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.

0: Terengganu FM. Saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
1: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda.
2: 88.7 MHz itu frekuensi untuk anda yang dengarkan kami di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. Terima kasih banyaklah deh. Dengarkan suara Mek Ju sehingga ke waktu ini daripada pukul 6 pagi tadi kan. Ha, Mek Ju temani anda 4 jam sehingga ke pukul 10 pagi nantilah. Yang dengarkan suara Mek Ju menerusi radio kenderaan, terima kasih banyak yang sedang memandu tu, berhati-hatilah eh. Ha, walau ke mana saja destinasi anda, kami doakan semoga anda selamat sampai. Yang sedang bekerja, selamat menjalankan tugas. Hari Jumaat pun kerja ya. Nak buat macam mana? Samalah kita. Tak kisah macam mana pun. Janji yang nak bekerja tu dapatkan sarapan pagi dulu. Makan dulu sebelum kita teruskan kerja kita kan. Okey, untuk anda waktu ini ada yang menyenak kongsikan berkenaan dengan info kesihatan lah eh. Dan ini berkenaan dengan kerosakan hati sebenarnya. Yang ramai orang ingat hanya berlaku pada orang yang minum alkohol. Tapi hakikat dia bukan juga tau. Sebabnya hati ni dia boleh rosak banyak sangat sebab dia. Antaranya disebabkan oleh hepatitis B atau C, yang mana hati berlemak akibat berat badan yang berlebihan. Diabetes atau kolesterol tinggi. Pengambilan alkohol berlebihan, penggunaan ubat tertentu tanpa pemantauan. Boleh jadi juga parasetamol berlebihan. Suplemen atau produk herba yang tak selamat pun, dia boleh jadi menyebabkan juga kerosakan hati. Mungkin juga masalah saluran empedu dan juga beberapa penyakit keturunan. Dan sebabnya, pada peringkat awal, tandanya mungkin kita nampak macam biasa saja kan? Cepat letih, kurang selera makan, loya, sakit atau tak selesa di bahagian kanan atas perut. Air kencing dah mula jadi gelap, mata dan kulit mula kekuningan dan ramai orang anggap ini cuma penat, gastrik ataupun kurang tidur. Tapi bila keadaan tu dah mula makin teruk kan, tanda dah mula nampak lebih jelas, mata dan kulit tu makin kuning, perut mula membesar, kaki bengkak, badan mudah lebam atau berdarah, lepas tu muntah darah, najis hitam kan, keliru atau mengantuk melampau. Ini boleh berlaku apabila hati sudah tidak mampu untuk menjalankan fungsinya dengan lebih baik. Jadi jangan tunggu sampai badan tu benar-benar menjerit sebenarnya, minta diperiksa. Dan jika anda ada faktor risiko seperti obesiti ke, diabetes ke, hepatitis ke kan, ataupun kerap ambil alkohol atau mengambil ubat atau suplemen tertentu dalam jangka masa yang panjang, tolonglah buat pemeriksaan lebih awal eh. Sebabnya hati yang rosak ni, dia kadang-kadang dia tak banyak bunyi pada permulaannya, tapi bila ia dah mula menunjukkan tanda tu, janganlah kita abaikannya. Dah mata dah mula kuning, perut membesar, muntah darah, najis hitam dan keliru tu adalah tanda yang perlu diperiksa dengan kadar yang segera, okey. Dia bukan main-main dah tu kan. Kalau tengok tanda-tanda awal tu, sebaiknya dapatkanlah kita kata pemeriksaan kesihatan. Kalau rasa macam tak sedap badan sikit tu, gajin-gajinkanlah kita kata dapatkan rawatan. Pergi klinik eh. Jangan takut tau, okay? Sebabnya kalau dikesan dari peringkat awal, mungkin ada harapan yang lebih baik untuk kita dirawat kan. Itulah untuk kita kata, Mek Ju kata tips ataupun info kesihatan yang Mek Ju nak kongsikan dengan anda pada pagi ni. Jadi terus kekal. Lepas ni ada lagi yang Mek Ju nak kongsikan untuk anda tau. Jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.

0: apa lagi?
1: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Hujung minggu anda tidak bosan lagi. Anda bertemankan DJ Ju. Ceria pagi hujung minggu, Terengganu FM.
3: Balik semula bersama kami di Terengganu FM. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama kami. Dan Meju masih lagi ni ada di sini temani anda semula. Sikit lagi dah masa untuk kita bersua di udara menerusi siaran Terengganu FM. Tapi ini ada cerita yang Meju nak kongsikan untuk anda ni berkenaan dengan ini berita hiburan. Tadi Meju dah baca ni antara tajuk-tajuk utama akhbarnya kan. Pukul 7.20 pagi tadi ni berkenaan dengan Nat Zainal yang belum sedia nak kongsi jantina anak keempat. Dah empat orang dah ni kan. Nak masuk empat orang dah anak-anak Zainal ni kan. Dan Nat Zainal, 36 tahun yang kini hamil 8 bulan, katanya belum lagi bersedia nak kongsikan jantina bayi dalam kandungan dia tu. Dia kata dia dah lakukan imbasan untuk mengesan jantina cahaya mata yang keempat, yang juga anak kedua dengan suaminya pelakon Ungku Ismail Aziz. Kata dia Nat dan suami ni bersyukurlah bayi dalam kandungan sihat, dan dia juga sudah mengetahui sebenarnya jantina bayi selepas buat imbasan. Tapi buat masa ni memang dia tak bersedia lagi lah. Katanya Nat ni tak bersedia lagi nak kongsikan jantina bayi dalam kandungannya. Sebabnya ada kes, dia kata, selepas beritahu jantina, bayi yang jantina lain pula dilahirkan. Macam tu. Dan dia kata suaminya sendiri, Ukur Aziz pun, dia kata masa dilahir dulu, mak mentua ingat dapat anak perempuan. Tapi sebaliknya yang keluar lelaki itulah. Tapi yang nak kata tak nak kongsikan lagi jantina tu. Kan tak kisahlah macam mana pun. Dia kata dia bukannya mahu nak buat kejutan, tapi akan berkongsi jantina anak keempatnya itu pada masa kelahirannya yang dijangka pada bulan depan. Tak lama dah tu kan. Sabar-sabar deh. Okey. Dan katanya Nat, mereka harapkan, Nat dan suami harapkan bayi yang keluar nanti sihat dan tidak ditahan di wad lah. Sebabnya banyak penyakit sekarang ni, termasuklah jaundis kan. Dia katanya Nat, dia pun menjaga pemakanan juga seperti minum susu kambing dan sebagainya. Okey. Dan apapun, dia kata kalau boleh nak dapatkan anak perempuan untuk lengkapkan sepasang, sebab sudah ada dua anak lelaki, katanya Nat. Tapi tak kisahlah mana-mana, dia kata asalkan yang baik-baik sajalah untuk mereka kan. Jadi kita doakan yang terbaiklah buat mereka, buat Nat Zainal dan juga suaminya Ungku Aziz, dan buat semualah yang mungkin waktu ini pun menunggu kelahiran cahaya mata kan. Kita doakan semuanya baik-baik saja, okey. Itu yang dapat Meju kongsikan untuk info hiburan pagi ini. Lepas ni apa lagi yang Meju nak bawakan untuk anda? Semestinya ada lagu-lagu menarik menanti anda. Ceria pagi, Terengganu FM.

0: Save the world.
1: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda.
2: Ceria pagi Terengganu FM kembali bersama-sama dengan Mek Ju. Dah pun di ujung-ujung tugasan Mek Ju temani anda pagi ni kan. Diharapkan semuanya terhibur lah dengan lagu-lagu yang Mek Ju mainkan dan juga informasi yang Mek Ju kongsikan untuk anda tu. Semoga semuanya memberi manfaat dan juga kebaikan lah buat kita semua, okey? Jadi selepas ini untuk ruangan Anggun Inspirasimu, Auni akan sambung tugasan menerusi ruangan Anggun Inspirasimu sehingga ke pukul 2 petang nanti. Okey, kita jumpa esok tau. Esok Mek Ju pula Anggun.

pukul 10 pagi sampai 2 petang. Okey. Jadi Mek Ju nak balik dululah. Salam kemaafan dari Mek Ju jika ada ketelanjuran kata sepanjang 4 jam. Mek Ju temani anda semua. Terima kasih untuk yang bersama-sama dengan Mek Ju daripada pukul 6 pagi tadi sampai sekarang. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan anda walau di mana saja anda berada. Terus senyum selalu, hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan, itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin.

0: Halo, saya yang sama temannya Anda mengisi ruangan Anda di Inspirasi Mengucengkan FM.
1: Pertemuan kita untuk edisi hujung minggu pada hari ini. Salam Jumaat-Jumaat Saidul Ayam untuk anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali bertemankan kami menerusi Terengganu FM Mesra Ceria. Puteri Auni ke udara. Nama saya Puteri Auni akan bersama dengan anda menerusi ruangan Anggun Inspirasimu. Terima kasih yang tidak teringga untuk sahabat saya, partner saya tadi, Mac Ju, yang sudah pun ceriakan pagi anda untuk edisi hari Jumaat 5 Jun 2026 bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadinya selamat bercuti, Auni ucapkan kepada anda yang bercuti pada pagi ini. Dan juga semestinya macam-macam aktiviti yang kita nak buat di hujung minggu ni kan. Katanya ada yang nak berehat, ada yang katanya menerima jemputan perkahwinan. Musim-musim macam ni ni kan. Ada juga yang katanya nak balik kampung sekejap lah. Boleh saja, hati-hati memandu di jalan raya. Okay, sambil-sambil dengarkan Auni pada waktu ini di jam yang pertama ni, 10.15 minit pagi, kita akan sama-sama ikuti rancangan ulangan Adinul Khalis. Dan juga insyaAllah rancangan Adinul Khalis akan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar, yang membicarakan berkenaan dengan akidah yang khalis, iaitu akidah yang suci, akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Dan juga rancangan ini diterbitkan untuk siaran oleh Ijo, jadinya anda boleh juga dengarkan kami dan juga tonton kami menerusi live siaran langsung Facebook Terengganu FM. Jangan lupa untuk like, follow dan juga kongsikan kepada kawan-kawan anda pada pagi ini untuk pengisian kerohanian kita sebentar sahaja nanti. Terengganu FM, Mesra Ceria.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih kepada DJ yang bertugas dan juga terima kasih kepada penerbit Slot Ad-Dinul Khalis Zulkifli bin Yusuf dan kepada sidang pendengar Slot Ad-Dinul Khalis. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan agama yang khalis, agama yang suci, dengan i'tiqad yang khalis, i'tiqad yang suci, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, dengan ibadah yang sebenar-benarnya yang berlandas kepada ilmu, dan dengan qasad hati yang khalis, qasad hati yang suci, beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaAllah Slot Ad-Dinul Khalis pagi Jumaat ini akan menyambung lagi rumusan, ringkasan sifat iradah, sifat yang ke-8 daripada 20 sifat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bersifat dengan sifat iradah telah menentukan, telah menetapkan, telah memutuskan segala-gala perkara pada azal, ketentuan azali, sama ada perkara baik, iman dan ta'ah, perkara jahat, kufur dan maksiat. Allah telah qadakan pada azal iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala muwafaqah dengan sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sifat yang ke-9. Kemudian Slot Ad-Dinul Khalis membicarakan berkaitan dengan qada yang jahat, kufur dan maksiat. Pergi kepada bicara bab sifat hati yang khalis, sifat hati yang mahmudah. Pergi kepada redha dengan sekalian qada Allah. Jadi redha dengan sekalian qada Allah ini bukan pembicaraan bab iman, bukan pembicaraan bab akidah. Pembicaraan berkaitan dengan ta'at hati dalam ilmu tasawuf. Jadi saya pergi kepada qada yang jahat, kufur dan maksiat. Dahulu saya bicara qada yang pahit. Qada yang pahit ni umpama sakit, umpama miskin, yang wajib kita redha, itu mudah sikit bicara. Sekarang ni bicara bab redha dengan qada Allah, qada yang jahat, kufur dan maksiat. Redak-redak ni bahasa Arab lah, tapi sudah jadi bahasa Malaysia. Redak dengan makna hati terima, hati setuju. Itu makna redak dengan qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu makna redak dengan qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi berkaitan dengan redha dengan qada Allah ni, qada Allah termasuk qada yang jahat. Dia pergi kepada satu kewajipannya, wajib redha, dan pergi pula kepada satu keadaannya yang mana haram redha. Perkara yang jahat yang sama.
Jadi di sini sidang pendengar Selok Adino Khalis, selain daripada live dalam radio Terengganu FM, live juga dalam FB Terengganu FM. Jadi hok dalam FB tu ambil simpang. Sebab apabila kita ambil simpang, kita boleh dengar ulang-ulang. Bak ni kena fokus betul-betul. Selok yang terdahulu saya sudah tekankan, dahulu saya fokus sangat-sangat, saya tekan sangat-sangat hok rukun iman yang keenam, akidah kita. Perkara jahat, kufur dan maksiat dengan dalil Al-Quran yang terang, dengan dalil hadis Nabi yang sahih, ijma' al-sunnah wal jamaah, akidah yang khalis, akidah yang suci. Perkara jahat adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau tidak imani perkara jahat qada qadar, bahkan dikufuri, bukan siapa satu tahap ditentang. Mana mungkin? Tak boleh gini ni. Mana jadi? Perkara jahat qada qadar. Ingat baik, perkara jahat qada qadar rukun iman yang keenam. Tidak imani perkara jahat qada qadar, ulama ahli sunnah jemaah kesesatan. Tidak imani perkara jahat qada qadar kesesatan, keluar dua pandangan. Satu pandangan kesesatan, pegangan yang tidak imani perkara qada qadar, kesesatan dengan bahawa akidah tu akidah yang berdosa besar, akidah yang bid'ah, akidah yang direka-reka, yang tidak berdatang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, setiap saat malaikat akan catat akidah yang berdosa besar. Satu pandangan, satu pandangan kesesatan mereka yang tidak imani, tidak etika pejahat qada qadar ni, sesaknya sampai tahap kafir, imannya tidak sah, kekal neraka selama-lamanya. Walaupun pada zahirnya ia orang Islam, bersembahyang, berpuasa sekalipun. Ijma' al-Islam jum'ah perkara jahat qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan lupa, kita wajib beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bahawa jangan sekali-kali kita menyandarkan perkara jahat, bukan perkara buruk, bukan perkara huduh pekeji, kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyandarkan pada percakapan kita perkara jahat, perkara buruk, perkara keji, perkara huduh pada qada qadar, hukumnya adalah haram. Itu adab percakapan yang baik daripada Allah. Yang tak baik datang daripada kelemahan diri hamba sendiri. Adapun iman akidah kita, rukun iman yang keenam, perkara jahat qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nak fokus pula kepada pembicaraan redak, yang mana selok yang terdahulu saya sudah tekankan bahawa sebelum kita nak bicara bab pihak mana kau, dan kita disebut pihak sudut ke pihak ke, dan kita dia kitab Faridatul Faraid yang saya biasa sebut nama kita, kitab Penawar Bagi Hati yang saya biasa sebut nama kita, disebut dua pihak. Dua pihak, dua sudut. Tapi saya sebut dua pihak lah. Jadi, daripada satu pihak, perkara jahat ni wajib kita redak. Tidak redak, berdosa kitanya pula. Tetapi perkara jahat yang sama pada pihak yang berlainan, kalau haram kita redak, kalau redak pada pihak yang kedua ni, hukumnya berdosa pula. Tapi ini bukan bicara bab pegangan, ini bicara bab sama ada taat hati ataupun maksiat hati.
Ta'at hati ataupun maksiat hati dalam ilmu tasawuf. Kita ada ta'at zuhir, maksiat zuhir dalam ilmu fiqh. Tapi asas ketaatan zuhir dan batin adalah iman, aqidah. Sah keenam-enam rukun iman yang nak kena amatinya, rukun yang keenam, qada qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi asas kepada ketaatan zuhir fiqh dan juga ketaatan hati dalam ilmu tasawuf. Jadi bab wajib redha, haram redha, pergi kepada taat hati dan juga maksiat hati. Tetapi dua pihak, satu pihak wajib redha, satu pihak haram redha, dia kena tapakkan atas iman akidah kita kepada dua pegangan. Kalau tadi bicara bab hati, sama ada wajib redha, sama ada haram redha, pergi kepada taat dan maksiat hati. Tapi dua pihak ni, taat maksiat hati dan juga maksiat hati ni, ditapakkan di atas dua pegangan akidah yang khalis, akidah al-sunnah jemaah. Pegangan yang pertama, itu asas dia, rukun iman yang keenam, pekerjaan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Pihak yang kedua, akidah yang kedua, akidah yang kedua, akidah yang pertama, sekalian perkara termasuk pekerjaan adalah qada dan qadar Allah. Saya sebut qada sudahlah. Bila sebut kata qada, masuk makna qadar. Qada, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadar, barang yang diperlakukan, barang yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya sebut qada sahaja. Bila sebut qada, pergi kepada perkara yang dikehendaki oleh Allah yang bersifat dengan iradah, dan pergi kepada segala perkara yang diperlakukan oleh Allah, yang diperbuatkan oleh Allah yang bersifat dengan sifat kudrah, sifat yang ketujuh. Asasnya wahdaniyah pada af'an, sifat yang keenam daripada 20 sifat. Jadi i'tiqad yang pertama yang kita peganginya, sekalian perkara baik dan jahat qada Allah Subhanahu wa ta'ala. I'tiqad yang kedua, hamba, wajib kita i'tiqad ni, wajib kita imani, hamba ada peranan. Apa peranan hamba ni? Peranan hamba dipanggil ikhtiarun, pilihan hati. Kasbun, kasab, usaha perbuatan hamba. Yang pertama, i'tiqad kitanya, rukun iman yang keenam, sekalian perkara termasuk perkara jahat qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, i'tiqad kitanya, yang kita dasarkan, yang kita tapakkan, akidah yang khalis, akidah yang suci, hamba ada peranan yang dinamakan ikhtiar dan usaha. Ikhtiar dan usaha. Ikhtiar tu bahasa Arab, tapi biasa sebut dengan ikhtiar dan usaha lah senang cerita. Ikhtiar, pilihan hati. Usaha, bahasa Arab sebut kasbun, kasab. Tapi saya bagi pada ikhtiar dan usaha. Yang mana, walaupun pada hakikinya, diri pilihan hamba, diri usaha hamba, perbuatan hamba, tetap balik kepada rukun iman yang keenam, sekalian qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita wajib i'tiqad hamba ada peranan, ikhtiar dan usaha, tetapi jangan lupa, diri ikhtiar dan usaha hamba tetap balik kepada qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar usaha hamba, Allah telah tentukan pada azal, dan saat hamba memilih dan melakukan, ianya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan sifat kudrah.
Ha, jadi hak permulaannya hak rukun mek keenam. Sekian perkara termasuk perkara jahat qada' qadar. Ijma' ahli sunnah wal jemaah perkara jahat qada' qadar rukun mek keenam tu. Ha, yang kedua akidah yang khalis, akidah yang suci, hamba ada peranan yang dinamakan ikhtiar dan usaha. Ha, ni nak kena mati pula. Ha, ini bicara i'tiqad yang khalis. Bab itu usaha ni keluar pula dua i'tiqad yang sesat. Satunya dinamakan qadariyah, satunya dinamakan jabariyah. Ha, dua ni adalah i'tiqad yang sesat yang terpanggil i'tiqad Mu'tazilah. Oh, ni pun panjang dah saya dah bicara hak dahulunya, hak berkaitan ikhtiar dan usaha hamba. Kita ahli sunnah wal jamaah, i'tiqad kita i'tiqad suratul Fatihah. I'tiqad suratul Fatihah 7 ayat. Kita i'tiqad sekalian perkara termasuk perkara jahat ada datang daripada qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah di i'tiqad alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah dipanggil tauhid uluhiyah, rabbil alamin dipanggil tauhid rububiyah. Untuk sah iman kena lengkapkan tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah, yang mana akidah kitanya mentauhidkan Allah pada uluhiyah dan rububiyah sekalian perkara termasuk perkara jahat adalah qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, akidah suratul Fatihah, hamba ada pilihan dan perbuatan. Itulah i'tiqad ayat suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ha, ingat baik. Ini pun saya sudah perincikan dahulu. Sekarang sidang pendengar, rumusan, ringkasan, sifat iradah, sifat yang ke-8 sebelum berpindah pada sifat yang ke-9, sifat ilmu. Apa yang saya sebut ni saya sudah tekankan ketika pembicaraan sifat iradah. Ketika pembicaraan sifat iradah saya cukup menekan hak berkaitan dengan akidah suratul Fatihah. Yang pertama, alhamdulillahi rabbil alamin, pergi kepada rukun iman yang ke-6. Sekalian perkara termasuk perkara jahat datang daripada qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan i'tiqad iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita i'tiqad hamba ada pilihan dan perbuatan. Qadariyah, tidak i'tiqad akan ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Jabariyah pula tidak i'tiqad akan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat baik sidang pendengar, ini i'tiqad suratul Fatihah. I'tiqad suratul Fatihah yang pertama, sekalian perkara termasuk perkara jahat qada Allah alhamdulillahi rabbil alamin. I'tiqad yang kedua, hamba ada peranan yang dinamakan ikhtiar dan usaha. I'tiqad ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita nak sembahyang tiap-tiap rakaat satu-satunya surah dalam Al-Quran daripada 114 surah yang wajib dibaca diulang pada tiap-tiap rakaat suratul Fatihah. Surah tu pun dipanggil Ummul Quran, dipanggil Ummul Kitab. Pastikan selain daripada kita perbetulkan bacaan Fatihah rukun sembahyang kita, yang pertamanya
kita perbetulkan akidah kita dengan akidah suratul Fatihah. Kalau baca suratul Fatihah comelnya, korinya, tapi akidah suratul Fatihah dua etikot yang saya fokus tadinya. Di suratul Fatihah ada 7 ayat, ada 7 dasar utama dalam agama. Tapi saya fokus pada 2 ayat. Apabila kita membaca suratul Fatihah, comel macam mana pun, kalau tidak diiktikadkan, tidak diimani, suratul Fatihah akan melaknat kembali orang membaca dan sembahyang sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sembahyang baca suratul Fatihah comel bacaannya, tapi tidak diiktikadkan, diimani akan ayat suratul Fatihah, bukan setakat sembahyang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Fatihah yang dibaca tu akan melaknat kembali orang yang membaca suratul Fatihah dalam sembahyang. Ingat baik, dalam amal ibadah kita, sama ada diterima oleh Allah, dapat rahmat, dapat kurnian daripada Allah, ataupun tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dapat kecelakaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada amal ibadah yang dilakukan. Sembahyang pekoh kena comel, tapi diasaskan dengan akidah iman, akidah yang khalis, akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Jadi masa kita pun berjalan cepat ni. Nak fokus bab taat hati, maksiat hati, yang mana wajib redha akan qadha yang jahat, kufur dan maksiat, yang mana haram redha akan qadha yang jahat, kufur dan maksiat. Tapi didasari dengan 2 akidah yang khalis. 2 akidah yang khalis ni akidah suratul Fatihah tadi. Yang pertama, kita i'tikad sekalian perkara termasuk perkara jahat, qada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dikendaki oleh Allah yang bersifat dengan iradah dan ilmu, dan yang diperlakukan oleh Allah yang bersifat dengan sifat kudrah, asasnya wahdaniyah pada af'an. Yang kedua, kita i'tikad hamba ada peranan dinamakan ikhtiar dan usaha hamba, yang pada batin hakikinya ikhtiar dan usaha hamba tetap duduk di bawah rukun iman yang keenam, alhamdulillahi rabbil alamin, bahawa itu usaha hamba tetap qada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bicara bab itu usaha, jangan tinggallah puloknya. Hak tajuk rukun iman yang keenam, sekalian perkara qada Allah Subhanahu Wa Taala, akidah suratul Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan tinggal situ. Jangan pula bila pergi kepada ikhtiar usaha, ikhtiar usaha hamba yang mutlak, bukan qada Allah Taala dah. Allah hanya tahu sahaja. Allah tidak menghendaki, tidak menentukan, dan Allah tidak melakukan. Bukan ikhtiar usaha hamba mutlak, semata-mata hamba. Sebab Allah letak di hamba akal fikiran, Allah letak di hamba keupayaan, tenaga, kekuatan. Maka akal yang Allah letak di hamba yang memilih, tenaga, kekuatan Allah letak di hamba yang melakukan perbuatan hamba sendiri, bukan lagi kehendak dan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah hanya mengetahui sahaja. Hamba memilih perkara baik atau perkara jahat, hamba melakukan perkara baik ataupun perkara jahat. Ini i'tikad qadariyah. Yang tidak i'tikad, tidak imani akan ayat alhamdulillahi rabbil alamin, yang tidak i'tikad imani rukun keenam sekalian, tidak terkecuali pun sebesar zarah, ianya adalah datang daripada qada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau
tidak i'tiqad bahawa pilihan dan perbuatan hamba tetap balik kepada qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggal masa 5 minit lagi ni, mungkin saya tak boleh nak fokus lagi lah kepada pembicaraan bab wajib redha akan qada Allah yang jahat, haram redha akan qada Allah yang jahat. Saya lah masih lagi duk mati di dua i'tiqad, dua pegangan tadi. Pegangan ahli sunnah wal jamaah. Ini saya pergi kepada dua i'tiqad tu lah. InsyaAllah di slot akan datang barulah saya fokus balik kepada pembicaraan dalam ilmu tasawuf, taat hati, maksiat hati, wajib redha pihak mana, haram redha akan pekerja jahat pihak mana. Jadi kena sikit-sikit lah. Walaupun ini rubusan, ringkasan, nak berpindah pada sifat sembilan dah ni, sifat ilmu ni insyaAllah. Tapi saya masih lagi duduk ulang-ulang, duduk tekan hak berkaitan dengan dua asas tapak pegangan kita tadi, yang sebenarnya sedang pendengar kedua-dua tu banyak yang terpesong. Yang pertama, hak rukun iman yang keenam, sekalian termasuk pekerjaan qada qada, alhamdulillahirrabbilalamin, tiba-tiba tidak diaktifkan pekerjaan qada qada. Yang kedua pula, hamba ada pilihan dan perbuatan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang i'tiqad hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi lari daripada i'tiqad alhamdulillahirrabbilalamin, sekalian qada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu qadariyah. Dan ada pula yang tidak i'tiqad hamba ada pilihan dan perbuatan, itu i'tiqad jabariyah, yang mereka tidak i'tiqad akan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Honi pun banyak juga yang terpesong. Paling banyaknya terlajak kepada i'tiqad qadariyah. I'tiqad qadariyah ni yang pertama, mensyirikkan Allah pada af'an. Yang mana i'tiqad yang sesat qadariyah ni, ulama berbeza pandangan juga. Satu pandang mengatakan i'tiqad yang berdosa besar, i'tiqad yang bida'ah, amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah. Satu pandangan lagi pula, i'tiqad qadariyah ni imannya tidak sah sama sekali, kapi dianya kekal neraka selama-lamanya. Jadi kita lisan jemaah, kita i'tiqad rukun yang keenam, sekalian termasuk kajak qada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun wajib i'tiqad hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan hamba tetap duduk di bawah sekalian qada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi adakah hamba bebas memilih dan melakukan, ataupun terikat dengan qada Allah subhanahu wa ta'ala? Jawapan dia, hamba bebas memilih dan melakukan pada zahir, tetapi apa yang hamba pilih, hamba melakukan, itulah yang diqadakan oleh Allah pada azal. Itulah yang ditentukan oleh Allah pada azal. Saat hamba bebas memilih, saat hamba bebas melakukan, pilihan hamba pada zahirnya bebas, perbuatan hamba yang pada zahirnya bebas, ianya adalah perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan sifat kudrah, wahdaniyah pada af'an. Bukan hamba memilih, terdetik di hati hamba pun perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hamba melakukan, berkelip mata hamba pun perbuatan Allah. Bergerak nadi hamba pun perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan sifat kudrah, wahdaniyah pada af'an. Jadi untuk selok minggu ni, mati molek pada tapak pegangan kitanya, dua pegangan, sekalian perkara baik dan jahat datang daripada qada dan qadar Allah. Yang kedua, i'tiqad
Hamba ada pilihan dan perbuatan pada perkara baik dan perkara jahat. Walaupun pada batin hakikinya, pilihan dan perbuatan hamba tetap balik kepada sekalian perkara qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada dua tapak ni lah, dua pegangan ni lah akan pergi kepada satu pihak wajib redha dengan qada Allah, termasuk qada yang jahat. Pergi pada yang keduanya, haram redha akan qada Allah, qada yang jahat. Jadi mudah-mudahan kesemua kita diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mudah faham, mudah terbuka, perbanyakkan kesyukuran kepada Allah. Kalau diuji dengan lambat faham, lambat memahami,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Hasnul Taqiyuddin bin Cik Sazali, Johan Qari Kebangsaan. Ramai bertanya, apakah rahsia istiqamah dalam mengaji Al-Quran? Sebenarnya, tiada pun rahsia yang besar. Yang penting adalah disiplin dan cinta. Tetapkan waktu khusus setiap hari, walaupun hanya 10 minit. Konsisten lebih penting daripada lama. Cari guru untuk memperbetulkan tajwid dan makhraj, kerana bacaan yang tepat akan melahirkan penghayatan yang mendalam. Dan yang paling utama, sebelum membaca, luruskan niat. Bacalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana pujian manusia. Semoga Al-Quran menjadi cahaya dalam hidup kita di dunia dan akhirat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi untuk Rancunganu dan juga semua pendengar setia Rancungan FM bersama-sama dengan Puteri Auni, penerusi ruangan Anggun Inspirasimu di jam yang kedua. Auni bersama dengan anda dan juga untuk rancangan jam yang kedua ni, kita akan bersama-sama dengan tetamu yang istimewa bersama dengan kami di Kaunti Rancungan FM dan juga ini merupakan rancangan tajuan Top Vision Eye Specialist Sedian Berhad Kuala Terengganu. Dan bersama-sama dengan Auni pada waktu ini, kita tak nak buang masa lagi, kita bersama dengan tetamu yang sinonim kalau bercakap berkenaan dengan masalah ataupun nak rujuk doktor ni, nak tanya pasal sakit mata ke ataupun apa-apa rawatan yang boleh dapatkan untuk penglihatan kita sendiri. Kita bersama dengan Dr. Ahmad Kamal Ghanimi bin Zamli. Assalamualaikum doktor.
1: Waalaikumsalam.
0: Doktor sihat ya doktor?
1: Alhamdulillah, selamat raya.
0: Selamat raya juga. lama sangat dah kita tak bersama-sama di Kaunti ni kan. Alhamdulillah, diberi rezeki untuk kita bersama-sama berbincang berkenaan dengan satu masalah mata yang sangat biasa berlaku, terutamanya dalam kalangan warga emas. Dan juga untuk waktu ini kita nak bercakap berkenaan dengan katarak ya doktor.
1: Betul.
0: Mungkin katarak ni dah ramai dah orang fikir bila katarak hanya berlaku bila umur sudah lanjut ataupun boleh sembuh dengan ubat titis biasa, doktor ya. Dan juga kita nak bersamalah dengan Dr. Ahmad Kamal Ghanimi bin Zamli, pakar oftalmologi dan juga pakar bedah mata dari Pusat Pakar Mata Top Vision Kuala Terengganu. Dan kita akan bincangkan berkenaan dengan soalan-soalan umum dan juga mitos tentang katarak, supaya pendengar lebih faham lagi dan juga tidak takut untuk mendapatkan rawatan. Jadi mungkin kita boleh dapat penjelasan dan juga pengenalan lah daripada doktor berkenaan dengan apa itu katarak, doktor.
1: Boleh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Jadinya sebenarnya katarak ni dia adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh penuaan sebenarnya. Jadi bila kita berusia, semua benda dekat badan kita memang dia akan melalui proses penuaan yang agak perlahan sebenarnya. Cuma katarak ni, penuaan tu berlaku dekat kanta mata. Kanta mata yang ada dekat dalam mata kita. Dan bila berlakunya penuaan dekat kanta mata ni, dia boleh menyebabkan kanta mata tu jadi keruh, dan pesakit akan start mula ada simptom-simptom macam apa tu, susah nak nampak, kabur mata. Dia akan start dengan ada simptom-simptom tersebut.
0: Baik.
1: Selalunya dia ambil masa lama untuk katarak tu berlaku. Dan untuk kebanyakan pesakit, memang dia berlaku pada orang yang dah berusia. Maksudnya umur 50 tahun ke atas, memang dia akan start ada simptom-simptom tersebut. Sebelum dia jadi lagi teruk, lebih baik perlu dapatkan rawatan. Rawatan awal.
0: Okey, baik. Jadi itu sedikit penjelasan lah ya berkenaan dengan apa itu katarak, doktor. Dan juga ramai yang kata macam betul ke katarak ini hanya berlaku pada orang tua ataupun macam doktor penjelaskan tadi, mungkin berlaku di seawal usia dan juga mungkin ada simptom-simptom awal dan sebagainya.
1: Betul. Sebenarnya untuk kebanyakan pesakit, katarak ini memang orang panggil leading cause of blindness, tapi dia reversible. Maksudnya punca, orang kata punca kebutaan, tapi benda yang boleh di reverse kan. Maksud jadi selepas reverse tu dia dapat melihat dengan lagi jelas. Dan dia berlaku bukan khas untuk orang berusia saja. Walaupun kebanyakannya orang berusia ada yang ada, tapi dia boleh juga berlaku pada baby pun boleh berlaku. Maksudnya dari awal kelahiran sehingga akhir hayat tu, punca-punca katarak ni terlalu banyak sebenarnya. Dan salah satu yang paling besar adalah penuaan. Yang lain adalah contohnya kalau seorang pesakit tu kan, contoh dia ada allergic ke atau ada asma, lepas tu dia menggunakan steroid. Steroid pun adalah salah satu sebab boleh menyebabkan katarak. Yang awal untuk orang-orang muda. Itu nombor satu. Dan yang kedua adalah untuk pesakit yang mempunyai masalah kencing manis. Sebab kencing manis ni, kalau pesakit itu datang umur 40-45 tahun, mata dah kabur kan. Selalunya kita suspek sama ada pesakit ada masalah medical problem, kencing manis yang paling common, ataupun dia masalah selaput tu sejak daripada baby lagi, awal lagi.
0: Cuma tidak dirawat.
1: So itu adalah salah satu, dia orang kata, orang panggil yang katarak ni hanya berlaku untuk orang tua saya. Mm-hmm. Itu bukan. Mm-hmm. Ya, maksudnya orang muda seawal 40 tahun pun dah boleh ada katarak kalau dia ada masalah medical problem.
0: Okey, baik. Jadi macam doktor yang bagi tahu juga tadi antara mungkin simptom-simptom utama yang kita nak kesan bahawa seseorang tu menghadapi masalah katarak ni, mungkin dah ada selaput di awal usia, muda dan sebagainya. Ada tanda-tanda lain lagi tak doktor yang seseorang tu mungkin mengalami katarak?
1: Dia untuk tanda-tanda lain untuk pesakit yang mengalami katarak ni, yang tanda-tanda awal kan adalah sebenarnya dia saya baru saja jumpa pesakit katarak yang awal yang tadi. Dia bagi tahu saya bahawa dia punya power cermin mata tu dah berubah. Sebelum ni power cermin mata dia orang kata tiang 300 lah untuk rabun jauh. Tapi sekarang ni kalau dia cabut cermin mata pun penglihatan dia dah makin bagus. Sebenarnya ini adalah tanda-tanda awal, iaitu pertama dia akan orang kata power cermin mata yang dia selalu yang stabil yang sebelum ni berubah. Itu tanda pertama sebenarnya untuk pesakit untuk mendapat katarak nombor satu. Tapi bila dah makin teruk, dia akan yang paling common pesakit beritahu adalah silau, terutamanya waktu memandu.
0: Silau
1: bila kita memandu tu, terutamanya waktu malam kan, bila cahaya pancar, dia kata sangat pecah. Tak macam dulu lah maksud memandu tu. Itu nombor dua. Dan yang ketiga, kalau dia teruk sangat, memang dia akan start apa tu, kabur mata, tak nampak. Dan yang akhir sekali, memanglah pesakit duduk saja atas katil sebab tak nampak terus. Dia bedridden, maksudnya disebabkan masalah selaput tu, langsung dia tak boleh bergerak. Ini adalah tanda-tanda yang sangat-sangat teruk lah.
0: Okey, baik. Jadinya itu antara penjelasan yang dapat dibawakan oleh doktor sebentar saja tadi. Banyak lagi perkongsian yang kami nak bawakan kepada anda. Jadi jangan ke mana-mana. Kita nak berehat dulu seketika. Terus saja dengarkan kami, Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Lagu persembahan daripada Afghan dengan tajuknya Kacamata untuk anda. Ha, sesuailah dengan tajuk kita pada hari ini. Kita bercakap berkenaan dengan mungkin ada antara pesakit-pesakit kita ataupun yang dengarkan Cungan FM pada pagi ini mengalami masalah katarak ataupun nak fahamlah apa tu katarak, macam mana rawatan dia, apa dia punya penjagaan yang perlu kita lakukan kalau kita menghadapi masalah ini. Jadi oleh itulah kita bersama dengan Dr. Ahmad Kamal Ghanimi pada pagi ini bersama dengan kami di Kaunti Cungan FM untuk berbincang berkenaan dengan apa cara-cara ataupun pencegahan ataupun rawatan yang boleh kita ambil untuk kita rawati masalah yang kita hadapi ni. Baru je tadi doktor, kita bercakap dengan sedikit sebanyak apa itu katarak doktor. Betul, ya. Dan juga mungkin simptom-simptom dan juga tanda-tanda awal tu kalau kita ada nak buat macam mana doktor. Jadinya ada orang kata macam katarak ni boleh hilang dengan rawatan ubat titis mata ataupun pakai cermin mata. Betul ke tu doktor?
1: Okey. Dia katarak ni disebabkan dia masalah selaput dekat dalam mata.
0: Okey.
1: Dia kalau kita titis ubat apa pun memang selaput tu tak akan hilang. Dia bukan macam cermin kita boleh letak air, kita bersihkan, tak boleh. Maksudnya sebab selaput tu berada dekat dalam. Jadi kalau kita letak ubat pun katarak tu memang tak akan hilang. Kalau yang masalah saraf, contohnya masalah saraf ke ataupun masalah mata kering, dia memang ada suplemen. Tapi suplemen kekal sebagai suplemen, dia bukan rawatan. Suplemen tu maksudnya dia boleh membantu kesihatan saraf mata. Dan kalau setengah suplemen untuk mata kering, ada ubat makan untuk mata kering. Tapi kalau untuk masalah selaput dalam mata atau katarak ni, memang tak ada ubat. Tak ada ubat titis. Kalau yang ada jual dekat Facebook tu kata letak ubat
2: terus boleh sembuh.
1: Tak boleh. Itu memang memang salah tu. Memang dia tak ada seorang pun pakar mata dekat Malaysia ni yang mensyorkan pakai ubat untuk hilangkan selaput mata. Tak ada.
0: Okay.
1: Selalunya ubat titis dia adalah untuk yang pertama untuk mata kering. Yang kalau nak jelaskan, kalau setengah pesakit kan, kalau mata kering sangat memang kabur. Tapi kalau guna pelembap mata, dia boleh membantu untuk melihat balik. Tapi bukan untuk masalah selaput. Itu yang kita kena faham. Tapi untuk peringkat awal masalah katarak, selalunya kita akan suruh pesakit tukar power mata, cermin mata. Tapi cermin mata boleh membantu, tapi dia bukan orang kata rawatan tuntas. Maksudnya bukan rawatan yang exactly. Dia kalau peringkat awal betul pakai cermin mata, dia boleh melihat dengan jelas balik. Tetapi apabila dia meningkat usia, maksudnya power tu akan berubah. Ini adalah common dalam pesakit-pesakit yang ada katarak. Bila power dia berubah, dia terpaksa tukar balik dia punya power cermin mata tu. Jadinya ini akan yang pertama, dia akan menyusahkan pesakit sebab dia kena check power mata setiap tahun kena check, dan kalau yang teruk sangat setiap 6 bulan check, dan lepas check pula lari pula power. Betul tidak? Selepas setahun dia buat lagi. Nasihat saya kalau dalam kes yang macam ni, dia tak perlu buat banyak kali cermin mata ni. Maksud dia kena perlu rawatan untuk buang katarak tu. Itu yang paling penting.
0: Okey, baik. Jadi untuk yang dalam tempoh yang sesuai lah doktor, ataupun masa yang sesuai untuk kita buat pembedahan katarak ataupun buat rawatan katarak ni, untuk pastikan macam doktor bagi tahu tadi, tak perlu kita nak tambah power selalu setiap tahun disebabkan oleh masalah yang kita ada. Masa yang sesuai tu bila doktor?
1: Dia sebenarnya masa sesuai ni dia bergantung kepada tahap penglihatan pesakit tersebut.
0: Okey.
1: Kalau dia setengah pesakit, setengah doktor, dia akan ambil cut off point. Maksudnya kalau cut off point setengah tempat adalah 6-18, maksudnya jarak 6 meter, dia dapat tengok saiz 18 nombor. 6-18 ni kita consider very significant cataract, vision tu, itu nombor satu. Tapi kalau ada setengah pesakit juga, ada setengah doktor juga yang praktis, walaupun dia dah ada, orang kata penglihatan dia tak teruk sangat, tapi dia ada visual symptom. Contohnya dia ada silau yang teruk. Dia kata dia nak membaca, dia tak nak pakai cermin mata dah. Waktu tu memang boleh buat buang selaput dan kita tukar kanta yang baru dalam mata. Manik yang baru. Dan manik ni boleh, sebenarnya manik ni pun dia ada banyak jenis, ya. Sama dia bergantung pada bajet pesakit lah. Maksudnya kalau dia boleh tengok jauh, Ada yang manik yang boleh tengok jauh dan dekat. Dan ada manik yang boleh tengok untuk membaca. Maksudnya jauh boleh, membaca boleh, cuma kalau dekat sangat dia tak dapat. Ada dia ikut dia ada grade dia.
0: Okey. Kalau macam doktor, kalau yang jenis orang yang dah pakai spek mata dan sebagainya tu, kalau macam power tu dah stagnan ataupun tak ada perubahan dari segi power apa semua tu, tak buat rawatan tak apa ke, ataupun still boleh check lagi kalau simptom-simptom yang macam ni berlaku?
1: Kalau dia ada itu yang penting. Kalau dia bergantung pada tahap penglihatan dia. Kalau walaupun power dia dah stabil kan, tapi penglihatan dia tetap kabur. Waktu tu memang kena buat. Dia kita tak boleh escape. Bila dah ada katarak tu, semua orang akan ada. In fact, kalau Tun Dr. Mahathir pun pernah buat katarak surgery. Maksudnya tapi yang saya ingat dia buat dekat Jepun. Yang Tun Dr. Mahathir, maksudnya sesiapa sahaja, walaupun muda, kaya, tua muda, dia memang akan tua muda lah, atau kaya, dia tetap akan ada di proses penuaan tu, tetap ada, dia akan tetap akan dapat katarak.
0: Okey, baik. Jadi terima kasih untuk doktor untuk penjelasan sebentar tadi. Dan juga kalau adalah antara sahabat-sahabat kita yang nak mulakan rawatan dari segi mendapat rawatan, antaranya mungkin pembedahan katarak dan sebagainya tu doktor, dan ada pesakit-pesakit yang katanya macam takutlah doktor nak buat pembedahan ni, selamat ke, berbahaya ke tak, macam in future macam mana akan terjadi, maka mungkin ada rawatan susulan dan sebagainya ke, mungkin lepas sakit-sakit kita nak tahu. Jadi mungkin doktor boleh perjelaskan berkenaan dengan soalan ini.
1: Soalan ini. Dia sebenarnya dekat dunia ni kan, sebenarnya pembedahan yang paling kerap dibuat di dunia adalah pembedahan katarak sebenarnya. Dalam satu hari setengah doktor dia boleh buat daripada average 10 hingga 20 kes macam tu sehari, berbanding dengan kalau pembedahan yang lain, yang maksudnya pembedahan appendix ke apa, mungkin dalam sehari 4-5 kes je. Tapi kalau katarak ni dia boleh buat secara daycare, maksudnya masuk pagi balik petang macam tu, dan prosesnya pun agak cepat. Yang paling cepat adalah dalam 10 minit, 10 hingga 5 minit. In fact ada lagi yang sampai 7 minit pun ada. Tapi secara average untuk semua doktor mata selalunya dalam 10 to 15 minutes dia punya surgery untuk pembedahan untuk tukar manik ni. Dan bila dia pembedahan tu cepat, dia risikonya pun sangat-sangat rendah. Maksudnya memang setiap pembedahan memang semua ada risiko. Yang risiko contohnya pendarahan dalam mata, semua risiko jangkitan kuman, tapi risikonya sangat-sangat rendah. Dalam 1,000 orang mungkin 1 atau 2 pesakit je yang ada masalah tersebut. Tapi kalau apa tu, memang kalau pesakit ada masalah saraf kan, itu dia lain cerita pula. Tentang dia punya prognosis pembedahan tersebut. Tapi basically dia agak memang selamat pembedahan katarak tersebut. Dia ambil masa average 10 to 15 minutes macam tu.
0: Sekejap sajalah doktor ya. Okey. Jadi untuk pembedahan katarak doktor, macam doktor bagi tahu tadi, macam kalau nak ikut bajet daripada pendengar-pendengar yang kalau ada bajet ke, ada lens-lens ataupun manik-manik yang sesuai. Jadinya kalau kanta yang lama tu akan digantikan, sebenarnya ada berapa jenis kanta? Doktor yang boleh dapat penjelasan daripada ni.
1: Sebenarnya kanta panggil intraocular lens ni, dia sebenarnya secara general dia ada 3 jenis sebenarnya. Yang pertama, yang standard yang kita masukkan untuk kesemua pesakit adalah kanta tu yang kita panggil monofocal. Monofocal ni bermaksud pesakit kalau dia tengok jauh memang dia jelas, cuma bila kalau dia tengok dekat dia perlukan bantuan cermin mata sikit. Macam tu, itu adalah yang standard untuk hampir ke semua pesakit, dia ambil kanta yang ini. Dan kanta ini dia panggil more forgiving. Maksudnya kalau ada masalah saraf mata pun, dia forgiving. Maksudnya dia tak memberi apa-apa masalah pada pesakit. Itu nombor satu. Baik. Tapi dia ada kanta juga. Kanta yang kita panggil multifocal. Multifocal ni maksud yang saya beritahu, dia boleh, kita boleh tengok jauh, jelas, intermediate, waktu maksudnya dalam jarak reading glasses tu, macam ni pun jelas, dan dekat pun jelas. Maksud kalau kita tengok telefon dekat pun dia tak boleh nampak masalah. Dia tak ada masalah. Tapi untuk masukkan kanta jenis monofocal ni, dia kena ada certain kriteria. Maksudnya dia tak boleh semua orang, kalau walaupun dia ada duit banyak pun,
0: okay,
1: dia kalau dia seorang contoh pemandu lori kan, waktu malam sentiasa
0: nak kena drive,
1: kena drive waktu malam, dia sangatlah tak sesuai sebab dia boleh menyebabkan silau. Silau maksudnya dia akan nampak orang panggil halo dekat, kalau ada kereta kat depan kan, dia nampak macam ada bulatan dekat lampu kereta depan tu. Setengah pesakit dia tak perasan, tapi setengah pesakit yang lain dia sangat mengganggu penglihatan dia, terutamanya kalau driving waktu malam. Itu nombor satu. Lepas tu kalau pesakit itu ada masalah saraf, kantani sangat tak sesuai, terutamanya untuk pesakit kencing manis. Sebabnya kencing manis ni bila dah bila guna kanta macam tu kan, kanta monofocal ni, dia punya kualiti, dia punya cahaya yang masuk tu, dia kurang sikit berbanding kanta monofocal. Dia kurang sikit saja, tapi setengah pesakit dia boleh dapat detect kekurangan tu. Dia sebab dia saraf mata dia sangat bagus ke apa, dia boleh detect. Tapi kalau pesakit kencing manis tu bila dah kurang cahaya yang masuk, lagi pesakit kencing manis akan kata makin malap. Dengan pakai kanta dia, walaupun boleh nampak jauh, dekat, intermediate pun boleh nampak, tapi dia akan komplain macam malap sikit doktor, tapi
0: macam lain sikit,
1: macam lain
0: yang sebelum ni.
1: Betul. So dia, kita kalau nak discuss dengan pesakit, ini salah satu apa tu benda yang kita kena bagi tahu pesakit. Kalau terutamanya untuk pesakit yang pilih kanta yang agak mahal. Macam tu.
0: Dia datang dengan konsekuens juga doktor.
1: Bukan konsekuens tetapi benda yang dia terpaksa terima.
0: Terpaksa terima, betul doktor. Jadi apa tu, kalau macam kanta-kanta yang doktor bagi tahu tadi, ada kanta-kanta yang sesuai digunakan, ada kanta-kanta yang tak sesuai digunakan, bergantung kepada masalah medical conditions oleh pesakit tu juga sendiri doktor. Jadi kita nak tanya jugalah doktor, untuk pembedahan katarak ni, adakah dia dilindungi oleh insurance atau apa-apa yang berkaitan dengannya untuk mereka ni mendapatkan rawatan?
1: Kalau untuk semua sebenarnya dalam insurance kan, semua polisi insurance, cataract selalunya memang termasuk. Maksudnya kalau pesakit ada cataract, dia layak untuk untuk dapatkan rawatan lah untuk cataract tersebut. Tapi dia bergantung, kalau insurance yang dulu-dulu kan, dia cover kesemua. Maksudnya harga kanta, harga apa tu rawatan dan post op pun dia cover. Tapi untuk yang latest or newest ni, yang saya perasan dia cover separuh saja. Which means that ada harga, ada dia kanta harga lebih pada RM1,000. Dia maksudnya kalau harga tu lebih pada RM1,000, baki daripada RM1,000 kita kena bayar. Macam tu ada. Tapi yang pembedahan semua untuk daycare surgery tu, itu selalunya untuk kesemua apa tu yang insurance selalunya dia cover. Manik saja, kanta tu saja yang kadang-kadang tu ada setengah cover, ada yang tak cover.
0: Okey, baik. Jadi terima kasih banyak-banyak doktor antara penjelasan yang sangat-sangat bermaknalah untuk mereka yang mungkin ada masalah tapi tak tahu nak rujuk siapa, tak tahu nak bertanya macam mana kan. Dan juga sebagai penutup lah doktor, untuk mereka yang mungkin takut lah doktor ada masalah macam ni, nak kena buat apa apa cegahan awal dia macam mana, mungkin dari segi pemakanan ke, gaya hidup sihat ke, dan juga kita nak tahu jugalah macam mana kalau nak dapatkan consultant, nak dapatkan consult daripada doktor sendiri ataupun ada sebarang contact ataupun nombor telefon yang boleh dapatkan untuk mendapatkan rawatan dengan doktor sendiri.
1: Jadi kalau sebabnya saya bekerja berkhidmat dekat Top Vision Kuala Terengganu, di lokasi dia betul depan Sumai Hotel. Dan kalau nak call untuk dapatkan temu janji, boleh call dekat nombor kita 018-2688-094. Itu nombor telefon, maksudnya boleh message, boleh call, tak ada masalah. Ataupun nak call terus kat direct line 09-622-5993.
0: Baik. Kita ada banyak soalan tau sebenarnya doktor. Mungkin kalau doktor nak menjawab boleh untuk soalan ni. Macam kita ada sahabat kita Mek Ejah ni, dia kata dulu saya tak pernah ada masalah mata, rabun ataupun pakai spek mata lah, tapi bila dah berumur ni mata saya macam sensitif sikit. Sebabnya dia ni, sahabat kita dia ni mengait, dia buat kraft tangan. Jadinya macam kotak tisu, beg dan macam-macam lah. Dan juga dia ni suka mengait di malam hari. pakai lampu. Jadi bila siang tu mata jadi pedih dan juga sakit. Kenapa jadi macam tu, doktor?
1: Ini dia kalau Puan Meja kan, sebenarnya saya, yang saya daripada apa yang Puan Meja beritahu saya, saya rasa Puan Meja ada dua problem.
0: Okey.
1: Yang pertama adalah mata kering. Okey. Bila mata kering ni, terutamanya apabila kita terlalu fokus masa buat kerja. Contohnya kita mengait, memang kita fokus. Mata kita ni sebenarnya dia blinking dalam 15 kali seminit. Maksud kita blink 15 kali. Tapi bila kita fokus, kita punya blinking tu akan reduce sehingga 5 kali je satu minit. Jadi bila dia kita punya kelipan mata tu kurang, air mata ni dia akan meruap dengan cepat. Dan waktu tu memang Puan Meja memang akan rasa macam pedih, perit, bangun pagi rasa macam tak fresh lagi mata
0: betul.
1: Tu. Dalam kes macam ni, dia kena guna pelembap mata. Terutamanya orang yang terpaksa fokus dalam kes Meja ni.
0: Okay. Ha,
1: jadinya pakai pelembap mata dan pelembap mata ni dia kena pakai konsisten dalam 4 kali sehari macam tu. Itu nombor satu. Tapi saya rasa bila Puan Meja kata dah bila dulu tak pernah pakai cermin mata, sekarang ni dah start kena pakai. Ini adalah yang saya beritahu lah. Dia adalah tanda-tanda penuaan. Tanda penuaan peringkat awal memang dia akan ada power kanta tu akan berubah-ubah macam tu. Dan sehingga satu masa bila dah selaput tu dah ada, silau akan bertambah, power pula lari tiap-tiap tahun
0: betul.
1: Berlari. Yang itu yang Puan Meja sepatutnya kalau peringkat awal, Puan Meja boleh pergi dekat mana-mana kedai cermin mata untuk check power mata. In fact, kedai optometris dekat sini, dia pun boleh check sama ada cataract atau tidak dan dia boleh buat referral.
0: Okey, baik. Terima kasih untuk doktor. Dan juga ada yang bagi tahu menerusi Lucky Talk Cungan FM ni. Dia kata, terima kasih banyak-banyaklah doktor sebabnya suami saya dah sembuh sepenuhnya lepas dapat perkhidmatan daripada doktor sendiri. Jadi kalau ada antara anda
1: yang malu saya.
0: Kalau ada antara anda yang mempunyai masalah yang sama ataupun sekali lagi nak dapatkan konsult daripada doktor Ahmad Kamal sendiri, boleh terus ke Top Vision Eye Specialist Center depan daripada Hotel Sumai tu doktor. Okey, dan juga insyaAllah itu antara perkongsian yang dapat dibawakan oleh doktor pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak doktor untuk perkongsiannya berkenaan dengan kita nak fahami cataract, adakah ia mitos dan juga rawatan-rawatan yang boleh kita diambil dan juga apa pencegahan-pencegahan yang dapat kita ambil sekiranya kita menghadapi masalah ini. Jadinya semoga pendengar lebih faham dan juga tidak takut untuk mendapatkan rawatan sendiri, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak doktor.
1: Sama-sama.
0: Baik, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua yang masih kekal setia bersama dengan kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

bahasa Arab, bahasa syurga. Lughatul Jannah menjadi pintu kepada pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab. Jom belajar kalimah dan mufradat bersama dengan kami dalam segmen Lughatul Jannah setiap hari Jumaat 11.15 minit pagi dan ulangannya pada 6.45 minit petang. Hayya nata'allamu al-lughatul arabiyya ma'ana fi Terengganu FM. Bahasa syurga, kunci ilmu keimanan.

untuk anak-anak semua. Macam sahabat kita ni, Zupaka ni, alhamdulillah nak ucap tahniah buat anak anda ni. Ni ibu ni, kakak Zeti yang dah dapat keputusan posting ni mengajar petang semalam. Alhamdulillah. Masih lagi dalam negeri paling bahagia. Walaupun perjalanan anak tu panas sikit, jauh sikit lah deh. Tapi alhamdulillah ibu sentiasa sujud syukur sangat. Terima kasihlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebabnya mendengar dan juga makbulkan doa seorang ibu. Jadinya selamat bertugas juga dan juga selamat masuk dunia pekerjaan untuk Cikgu Zeti di Sekolah Menengah Kebangsaan Binjai Kemaman. Semoga kakak menjadi seorang pendidik yang berjasa pada anak bangsa. Selamat bertugas juga untuk anda. Mungkin ada juga antara anda yang baru je dapat kerja. Alhamdulillah ya. Setelah sekian lama menunggu satu-satu peluang yang ada tu. Alhamdulillah dapat satu-satu perkara tu, sujud syukur banyak-banyak, sentiasa berterima kasih dan juga bersyukur atas rezeki yang kita ada, insyaAllah. Dan juga memandangkan hari ini juga penghulu segala hari, sama-samalah kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan anak besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kira di mana kita berada, basahkan bibir dengan selawat dan juga semoga setiap selawat yang diucapkan menjadi asbab ketenangan hati kita pada hari ini, kelapangan rezeki insyaAllah dan juga keberkatan dalam hidup kita ya. Kalau ada antara anda yang berkelapangan pada pagi ni nak menuju ke tengah hari ni, jangan lupalah 12.15 minit tengah hari kita ada indahnya pantun. Lama tak patut dengar ni. Jadi jom sama-sama hantarkan pantun anda kepada kami menerusi talian 0103446632. Ini menantikan daripada anda. Okey, 12 tengah hari kita akan ke utama 12 tengah hari dan juga insya-Allah ini akan kembali lagi temani anda di jam yang seterusnya. Cungan FM, mesra ceria.

Terengganu FM, 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1? Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik.

0: Garage.
1: Hari tu panas ni. Aku nak forward ke grup sebelah. Ada lagi. Ini lagi hangat. Biar aku yang mula-mula dulu hantar. Tapi betul ke berita ni? Apa kisah?
2: Amboi, seronok ya dia. Itulah sana, itulah sini. Sahih ke tidak cerita tu? Ramai betul yang nak jadi wartawan yang tak bertauliah sekarang ni kan? Jangan sampai jadi fitnah. Tak pasal-pasal, kita yang dapat dosa. Ingat tu.

Y es Johor Esso. Malaysia dipilih anggota Majlis Ekonomi dan Sosial PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 12 tengah hari.

Perdana Menteri lancar jentera PH Johor esok. Malaysia dipilih anggota Majlis Ekonomi dan Sosial PBB. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pasal 15 minit tengah hari. Masih lagi bersama dengan Naomi. Sayang, sama temani anda menerusi ruangan Anggun Inspirasimu. Tahu tak hari ni? Hari ni berapa bulan? 5 Jun, betul dah tu? Hari ni juga kita menyambut Hari Alam Sekitar Sedunia tau. Jadinya bila kita sebut je pasal alam sekitar ni, ramai yang terus fikir pasal pokok, sungai ke, pantai ke. Tapi sebenarnya alam sekitar ni bermula daripada perkara yang paling dekat sekali dengan kita, iaitu rumah kita sendiri, Baiti Jannati. Cuba tengok sekeliling hari ni. Ada tak yang masih lagi simpan beg kita semula dalam kereta tu ke? Ataupun yang ada tak yang jenis kalau nampak sampah atas lantai tu terus kutip walaupun bukan sampah sendiri? Tahniah diucapkan untuk anda. Sebabnya kadang-kadang kita rasa tindakan yang kecil ni tak memberi kesan yang besar. Tapi kalau seorang tu buat, seorang lagi ikut, lama-lama satu komuniti boleh berubah tau. Jadinya Auni yakin ramai antara pendengar Cungan FM ni memang sayangkan alam sekitar. Khususnya orang Terengganu kita. Ramai juga lagi yang lain, okey? Jadinya hari ni Auni nak ajaklah untuk kita sama-sama mulakan satu perkara yang mudah. Kalau macam nampak sampah tu, kutip. Kalau nampak paip terbuka, tolong tutup. Kalau nampak orang terlupa jaga kebersihan, tegur dengan cara yang baik. Okey, dan juga kalau ada anak-anak di rumah ni, ajarlah mereka dari sekarang tau. Sebabnya generasi akan datang ni bukan belajar daripada apa yang kita cakap. Tapinya daripada apa yang mereka lihat kita buat macam mana. Okey, jadi jaga bumi bukan sekadar hari ini saja, bukan sebab hari ini hari alam sekitar sedunia je, tapi sebabnya inilah satu-satunya rumah yang kita semua kongsi bersama-sama di bumi ini. Okey, seperti biasa 12:15 minit tengah hari.
1: Kepekan kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Indahnya pantun tirai dibuka dengan alunan madah yang indah.
0: Ingin bermadah indah?
2: Kembang indah menawan hati, sayang terkerak di tengah hari. Kesetiaan, kejujuran perlu dibukti, ianya hadir di sanubari.
0: Adakah anda peminat pantun?
3: Sorong papan, tarik papan,
0: yeah.
3: Buat siku dalam raga. Kalau umur iman panjang, iman nak buat jasa pada iman pers.
4: Langit biru terang angkasa, di laut biru duyung melompat.
0: Ya.
4: Tumpuan cemburu tak kira masa.
0: Amboi.
4: Laki cemburu tengoklah tempat.
0: Kongsikan pantun anda bersama kami setiap Jumaat pukul 12:15 minit tengah hari dalam
1: Anggun Inspirasimu.
0: Istimewa menerusi ruangan Anggun Inspirasimu pada tengah hari ini. Okey, gadis Melayu bersopan santun, terukir senyumannya bila disapa, bertemankan Auni dalam indahnya pantun. Salamku kenal, gerangannya siapa? 0103446632, anda boleh hantarkan pantun anda kepada kami. Ataupun Auni nak dengar suara anda yang merdu-merdu pada tengah hari ini. 0962353330. Juga 0962383330. Kita nak ambil dulu pemanggil kita di talian pada tengah hari ini. Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Pak Mak kita dari Besuk ni.
5: Ya, Pak Mak dari Besuk.
0: Lama tak dengar khabar, apa khabar?
5: Baik, Alhamdulillah, sehat seadanya. Auni, apa khabar juga?
0: Khabar baik, Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
0: Sehat seadanya.
5: Semua saya tak kudara bersama Auni ni.
0: Betul dah. Biasa dengar Pak Umat dekat cerita Pantai Timur. Hari ni mari patung hari ni. Alhamdulillah, boleh kita bersua suara.
5: Patung hari ni.
0: Silakan untuk pantunnya hari ni, Pak Umat.
5: Ada dua ni. Cuba lah.
0: Okey, boleh. Silakan.
5: Buruk perahu, buruk pengkalan. Berkerak rotan, berpatah arang.
0: Ya. Yeah.
5: Rusuh kalbu hatiku terpilan. Calon pilihan diambil orang.
0: Tu dia. Risau juga kita macam mana ni kita nak ambil mula ni. Okay, terima kasih banyak, Pak Mak.
5: Bulu lorek saya kampung.
0: Ya.
5: Duduk mengeran atas kekabu. Sulit menarik rambut di tepung.
0: Ya.
5: Sulit lagi memikat hatimu.
0: Itu dia. Kita kena gitu je.
5: Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih untuk Pak Umat kita. Okey, baik. Kita ada lagi pantun daripada sahabat-sahabat kita ni. Ramai dah ni. Berderu-deru orang hantar WhatsApp ni. Kita ada Tok Umi. Kuala Ibai, Tok Umi. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Tok Umi ada dua pantun. Katanya pohon seduduk, pohon beringin, tumbuh subur di tepi taman. Sungguh sunyi hidupku ini, burung berkicau menjadi teman. Pantun yang kedua, tasik menarik indah dipandang sambil makan buah kelapa. Berbuat baik menolong orang pasti akan mendapat pahala. Terima kasih banyak-banyak untuk Tok Umi. Tok Umi dok telefon kita tengah hari ni. Tapi dah apa, terima kasih untuk dua orang kat pantun. Kita ada juga ni pemantun setia kita di Terengganu FM lah. Tak lain tak bukan kita ada Cik Gani Good Night ni. Apa cerita?
6: Assalamualaikum Auni.
0: Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik.
6: Di sini Cik Gani Good Night dari Kolebat.
0: Ya. Yeah.
6: Ada serangkap pantun.
0: Mm-mm.
6: Begini bunyinya. Hati kecewa lalu merajuk. Resah hati memenuhi ruang.
0: Ya. Yeah.
6: Sungguh Tuan pandai memujuk.
0: Mm-hmm.
6: Habis madu sepah dibuang.
0: Itu dia.
6: Itu sajalah Auni.
0: Mm-hmm.
6: Banyak terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih untuk Cik Gani. Ya. Ah, kalau dengar suara Cik Gani dah tahu dah ada rancangan indahnya pantun ni. Ha. Okey. Baik, kita ada siapa lagi ni? Kita ada, kalau ada lagi antara anda yang nak telefon, boleh Auni raikan anda tengah hari ini. Hello. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Ya.
7: Assalamualaikum DJ Auni.
0: Waalaikumsalam. Macam kenal suara ni, bukan Mekna ke ni?
7: Tak.
0: Bukan eh?
7: Kak Mas dari Durian Burung.
0: Kak Mas, apa khabar Kak Mas? Makan tengah hari tak lagi ni?
7: Belum lagi. Makan pagi baru pukul 10 tadi.
0: Aha.
7: Lewat sikit hari ni.
0: Lewat sikit. Lepas tu tengah hari ada masak ke? Ke masak ala ke petang belok?
7: Ada kenuri dekat Kuala Bekah ni.
0: Oh, iya ke? Ada jemputan lah hari ni.
7: Semayang Jumaat lah.
0: Kita gantung kuali lah tengah hari ni. Hari ni kita gantung kuali. Kita makan rumah orang pulak. Okey, baik. Silakan Kak Mas untuk pantunnya.
7: Okey, Kak Mas ada satu pantun
0: Okey, silakan. Okay.
7: Pergi ke kedai membeli telur. Hendak dimasak gulai kuning bersama mama.
0: Mm-hmm.
7: Jika ada salah dan silap, harap ditegur. Moga persahabatan kita di Terengganu FM terus bersama.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Salam perkenalan jugalah dengan Kak Emas kita deh.
7: Okay.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Itu sahabat kita Kak Emas. Okay, kalau ada lagi antara anda yang nak hantar Kak Pantun, boleh saja kita nak layan dulu lagu. Okay, terus saja dengarkan kami, Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Dialogue persembahan daripada Nora Niza Idris dengan tajuknya Ting Ting. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia dengarkan Aw ni walau di mana jua anda berada. Kita nak teruskan lagi ni. Untuk pusingan kedua pula ni, kita ada rancangan indahnya pantun. Kalau ada antara anda yang nak berpantun dengan Aw ni, boleh sahaja Aw ni raikan anda. Sekali lagi Aw ni nak ingatkan talian mesra kami 09-6235-330 juga 09-6238-330. Hello, Assalamualaikum.
1: Hello. Waalaikumsalam.
0: Ini Cik Noor. Ya. Cik Noor, apa khabar Cik Noor?
1: Alhamdulillah.
0: Cik Noor ada mana tu?
1: Ada. Tak sabar lagi sekarang mak ni. Ada kat Kelantong lagi.
0: Jauhnya nak ke mana tu?
1: Nak pergi Johor, rumah adik.
0: Rumah adik. Ada cuti panjang ke ni?
1: Ambil cuti saya, ayah hak balik lah.
0: Alhamdulillah. Malik lah tu duduk Johor tu. Sambil-sambil tu boleh lah ambil angin derak-derak sikit ala-ala belah tu kan.
1: Sambil dengar ATM pilih lah.
0: Ya, sentiasa di hati. Terima kasih lah Cik Noor. Bila-bila lagi Johor tu dengar lagi jangan FM ni, ha?
1: Jangan lagi.
0: Okey, baik Cik Noor, untuk pantunnya silakan.
1: Okey, pantun yang pertama. Masak tumis ikan jelawak. Masak bersama daun salam. Sama-sama kita berselawat. Sebagai tanda kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua.
0: Okey.
1: Hajat hati nak pergi rumah Pak Lang. Sambil bercuti di janda baik. Mari kita tekad tambah amalan. Jangan pernah penat buat baik. Lepas tu ni ada segi pantung ni ni.
0: Boleh, silakan.
1: Ke geng kat basan orang tepi sungai tu. Pok bakar duduk ngukir. Pok Yakub cari buka. Jom kita perbanyakkan zikir. Semoga hidup bertambah bekat.
0: InsyaAllah, amin. Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia, terima kasih banyak Cik Noor deh. Macam Cik Noor bagi tahu tadi, kalau rasa macam rindu nak dengar Terengganu FM, mudah je. Dengar je dekat aplikasi RTM Klik. Okay, terima kasih banyak-banyak. Baik, kita ada pantun daripada sahabat kita ni. Yang hantarkan menerusi WhatsApp Terengganu FM. Kita ada Kak Nisa Kapenya. Katanya, ikan keli, ikan haruan, anak sepat atas tangan, Zulhijjah buka bulan kesyukuran, pengorbanan menjadi amalan keindahan. Katanya dengan ucapan kepada semua penduduk pemberian daging kebang ni, katanya terima kasih banyaklah. Terima kasih banyak untuk Kak Nisa juga deh. Kita ada siapa lagi ni? Cik Mat Lorong Ciku, katanya ada serangkap pantun daripada Cik Mat. Cik Mat katanya, hari raya haji dah berlalu, hari persekolahan bakal tiba. Lupakan kenangan dan kisah yang lalu, cabaran masa hadapan kita hadapi bersama. Mana-mana perkara yang meresahkan kita, yang menggelisahkan kita tu, kita lupakan je lah . Kita mulakan dengan hidup yang baru. Kita mulakan dengan cabaran yang baru. Terima kasih Cik Mat. Ini pantun nasihat ni. Okey, baik. Kita ada sahabat kita Eddie Asmadi, Sungai Dahaka. Katanya mengail ikan di tepi muara. Dapat seekor ikan gelama. Bapa bekerja banting tenaga, mendidik kami penuh agama. Alhamdulillah. Baik, kalau ada lagi antara anda yang nak telefon Aw ni, kita ada seorang pemanggil di talian ni. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Aw ni.
0: Ya, ini Suria Pagi ni, lama tak dengar suara Suria Pagi.
2: Nak dengar, bye-bye.
0: Gimana, ada mana sibuk ke ni?
2: Tak sibuk mana.
0: Biasa dengar ala ke malam ke ala ke pagi?
2: Tengah malam je, Mai.
0: Malam ni tahu tak siapa ni konti ni?
2: Tak kenal suara.
0: Tak kenal suara. Tahulah siapa dia tau.
2: Auni.
0: Dok malam ni, malam ni. Sekarang ni Auni malam ni.
2: Malam ni tak tahu.
0: Tak tahu lagi.
2: Buka 11 suku malam nak cakap.
0: Tu dia. Okay, dengar lah malam ni siapa dia dah. Okey, baik. Kita ada Suria Pagi nak berpantun ni. Silakan dengar pantunnya.
2: Okey. Rasa-rasa. Hai malam ni.
0: Tahu dah tu. Boleh agak dah tu betul. DJ Ha kita malam ni. Tapi kita nak dengar Suria Pagi dululah, konti dengan Auni ni. Gana patung dia tu?
2: Satu je. Tabung bayangnya kekak tebu.
0: Ya.
2: bawa jerami dekat rotan. Nak sama hanya kenangan itu.
0: Ya. Yeah.
2: Begitu tahu kami kenangan itu.
0: Ha, terima kasih banyak-banyak Suria Pagi.
2: Sama.
0: Okey, baik. Terima kasih untuk Suria Pagi. Dan juga kita ada lagi ni pantun daripada sahabat kita. Siapa ni yang berakhir dengan nombor 3839? Katanya, langit petang indah bercahaya, menyuluh bumi setiap masa. Indahnya bahasa melambangkan budaya, warisan kita berbilang bangsa. Pantun seloka bertemakan bangsa. Terselit kiasan usah dipersia. Bahasa dikenali melalui bangsa. Masyarakat majmuk, itulah Malaysia. Okey, kita nak berehat dulu seketika. Terus saja dengarkan Auni Terengganu FM. Mesra ceria.

0: Sajian lagu untuk anda semua, Syura dengan tajuknya Nazam Berkasih untuk anda semua di Terengganu FM, Mesra Ceria, okay? Jangan lupa juga untuk dengarkan kami semestinya menerusi frekuensi 88.7 MHz. Dekat mana tu? Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. Okey, kalau ada lagi antara anda yang nak telefon Auni untuk rancangan indahnya pantun pada hari ini, boleh sahaja. 0962353300 juga 0962383300. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Puteri.
0: Ya, Kak Aroh kita. Sihat Kak Aroh kita tu?
1: Sihat, alhamdulillah hari ini.
0: Alhamdulillah. Ini Kak Aroh hari ini ada temu janji dengan siapa-siapa ke hari ni? Ke duduk rumah je?
1: Hari ni ada temu janji dengan keluarga.
0: Petang Kak Arang. Tak apalah. Petang Kak Arang tu tak apa. Petang Kak Arang ni dengar ni. Ni lagu mana ni? Kita nak janji ni. Guana ni? Patung kita hari ni.
1: Patung kita hari ni. Letak galah berpusing galah.
0: Ya. Yeah.
1: Galah berpusing arwah perah. Arwah perahu. Duduk salah, berdiri salah.
0: Ya. Yeah.
1: Hati kurusin, tiada siapa yang tahu.
0: Tu dia, tak apalah. Kalau rusin-rusin, kabur je kat Auni dah.
1: Okey.
0: Bye.
1: Lebih
0: ma. Terima kasih banyak deh untuk Kak Arah kita. Tu dia trademark dia. Ada dah bunyi di lagu mana, okey? Okey, baik, kita ada Wawa Desa Buluh Gading. Katanya ada dua rangkap pantun. Pantun yang pertama, beli kentang tak dihitung, naik tangga ke atas bumbung, rezeki datang bergunung-gunung, bila kaya janganlah sombong. Pantun yang kedua, burung helang hinggap di dahan, terbang rendah mencari makan, ada pertemuan, ada perpisahan, ada salah saya, harap dimaafkan. Terima kasih untuk Wawa Desa. Baik, kita ada siapa lagi ni? Kita ada Kimi Batu Rakit. Katanya nak berpantun bersempena dengan sambutan alam sekitar pada hari ini. Air sungai mengalir tenang, ikan berenang riang gembira. Peliharalah alam yang terang untuk generasi masa depan sejahtera. Dan juga pantun yang kedua, pantun Jumaat yang mulia, pergi ke masjid bersama keluarga melalui jalan yang indah berseri. Jumaat datang membawa pahala, rebutlah peluang menambah amal diri. Terima kasih Kimi Batu Rakit. Tak lupa juga untuk Yati Padang Midi ni ada serangkap pantun macam mana bunyinya tu? Katanya banyaknya kapal di tengah lautan, penuh sarat dengan muatan. Mengapa berjauh rindu-rinduan? Adakah dirimu yang diingatkan? Macam itulah kita ni. Kalau ingat orang yang tersayang, boleh saja kita telefon dia ke, kita kontak dia ke. Tapi kalau rindu-rinduan tu, boleh sajalah kita berikan doa kepada dia. Doakan dia semoga sihat sejahtera kan. Walaupun jauh di mata, tetapi sentiasa dekat di hati. Baik, kita ada pemanggil kita seorang lagi ni. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Auni, Ayi dan Sender Rendang.
0: Sahabat kita Ayi ni ada di mana ni? Makan tengah hari tak lagi ni?
2: Tak lagi ni.
0: Apa bila nak makan tengah hari tu?
2: Lepas Ma'ah.
0: Lepas Ma'ah dah? Jadi. Kita lepas settle-settle tu nak makan tu baru jelira sikit.
2: Yeah.
0: Okey, baik Ayi, silakan dengan pantunnya.
2: Telefon Terengganu FM 0962353300. Boleh bercakap dengan DJ Auni.
0: Yeah.
2: Saya nak tanya, dah ada ke kosong? Tolonglah jawab Auni.
0: Ingatkan nak bagi nombor telefon saya lagi. Dia ada satu, ada satu lagi, boleh we tahu pula kosong kat belakang dia tu. Adalah, terima kasih banyak Ayi deh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah belum sejuk kita dengar. Okey, terima kasih banyak deh untuk Ayi kita. Baik, kita ada pemantun kita yang terakhir ni, pemantun kita dari Brunei, Cikgu Hajah Bibah kita. Katanya ada tiga rangkap pantun. Pantun yang pertama, rumah guru dikunjungi tamu. Sejak pagi hingga ke tengah hari, bacalah buku, kutiplah ilmu, kelak diri jadi bestari. Jalan beliku pergi ke pekan, perlu tabah, janganlah jemu. Bacalah buku, jadi rujukan untuk menambah segala ilmu. Tajam parang untuk menebang, perhati dulu keadaan cuaca. Jangan dibuang masa yang lapang, penuhi selalu dengan membaca. Terima kasih banyak-banyak untuk Cikgu Hajah Bibah kita dan juga penutup rancangan indahnya pantun kita. Ada seorang pemantun menerusi live TikTok Cungan FM _ katanya buah kerdas ubi keladi, tepi perigi petik peria, pedas-pedas cili padi, pedas lagi lidah manusia. Baik, terima kasih banyak-banyak untuk sahabat-sahabat kita yang berpantun dengan Auni pada tengah hari ini. Rasa macam lama dah tak pantun. Alhamdulillah, rezeki daripada sahabat kita semua. Dan juga kita nak ucapkan tahniah sekali lagi. Nak tepuk sekali lagi. Okey, baik. Jadi terima kasih. Jadi untuk mana-mana ataupun sahabat-sahabat kita yang tak sempat Auni bacakan pantun anda, kita ada setiap hari Jumaat pukul 12.15 tengah hari.

0: anak kambing berlari-lari mencari makan bersama si ibu. Apakah petua yang ingin dikongsi? Dapat kekasih yang kuat cemburu.
1: Ni ID dari Maya, eh?
2: Ha, ID.
1: Yeah.
2: Ha, nak jawab pantun ke?
1: Yeah.
2: Oh, nak jawab pantun.
1: Jawab pantun, Soyu. Tanah ubi tiga batang. Disalut pula akak blue.
2: Aha.
1: Kalau nak cari kekasih, carilah dia kekal. Jangan cari orang hati cemburu.
3: Hai, saya Zul Eda. Jangan lupa anda semua bersama indahnya pantun di Terengganu FM setiap Jumaat.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami, dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaiban kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubahduli yang maha mulia Al-Wasiq Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibnil Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Shah Al-Haj dan juga ke Bahduli Yang Maha Mulia, Tuanku Sultanah Nur Zahirah, Sultanah Terengganu, serta sekalian paduka anak dia, anak nenya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah ke Bahduli yang teramat mulia, Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wathiqu Billah, Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin, supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepadamu, ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini, ya Allah. Bantulah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara, kita telah pun sama-sama menerima isyarat untuk sama-sama kita ikuti siaran langsung khutbah Jumaat langsung dari Masjid Abidin Kuala Terengganu bersama dengan rakan pengantara di lokasi Ijo. Silakan Ijo.
1: Terima kasih untuk rakan tugas Putri Auni di Konti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk pertemuan untuk hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 5 Jun 2026 samaan dengan 19 Zulhijjah 1447 Hijri. Dan seperti biasa, ketubah Jumaat dibawakan langsung tanda oleh pengurusan Masjid Abidin dengan kerjasama Tun FM. Dan seperti biasa juga itu bersama-sama untuk dengan dari Masjid Abidin untuk sama-sama kita ikuti ketubah Jumaat hari ini. Ketubah Jumaat hari ini dengan tajuknya iaitu kepentingan ilmu terhadap umat Islam. Dan insyaAllah khatib yang bertugas hari ini iaitu yang berbahagia Ustaz Muhammad Akhri Ghazali manakala bila yang bertugas yang berbahagia Ustaz Azhar Mustafa yang juga dibantu oleh Saudara Ikhwan Ahmad Zamili. Dan tadi di Masjid Abidin ini sama-sama tadi kita telah mengikuti tazkirah Jumaat yang telah pun disampaikan oleh yang berbahagia Syekh Dr. Abdul Hamid Al-Mahdali. Dan insyaAllah juga imam yang akan mengimamkan solat Jumaat hari ini iaitu yang berbahagia Syekh Said Dr. Muhammad Abdul Hamid Khulaid. Dan insyaAllah bimbing masa saja lagi saya bawa pendengaran anda untuk sama-sama kita ikuti dalam khutbah Jumaat hari ini. Dan sedikit kita nak ikuti apakah intipati khutbah Jumaat hari ini di mana Islam meletakkan martabat ilmu bagi kedudukan yang tertinggi. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala juga antara hambanya yang berilmu dengan mereka yang tidak mempunyai ilmu. Dan saya bawa pendengaran anda segera untuk ke mimbar masjid untuk itu kita ikuti dalam khutbah Jumaat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر.

حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا

0: Ikhwani muslimin sidang jumaat dan rahmati Allah sekalian, dengarlah dengan perhati khutbah jumaat yang akan disampaikan oleh khatib, dan janganlah cakap-cakap ketika khutbah disampaikan kerana ianya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan pada masa yang sama bersungguh-sungguh juga meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya hanya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sahajalah setiap manusia akan memperolehi rahmatnya dan tergolong dalam kalangan hambanya yang berjaya di dunia dan di akhirat. Mimbar mulia pada hari Jumaat kali ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk kepentingan ilmu terhadap umat Islam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Islam meletakkan martabat ilmu pada kedudukan yang sangat tinggi berbanding perkara yang lain. Malah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 berkisar tentang kepentingan ilmu, khususnya dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan orang berilmu lebih tinggi berbanding manusia lain yang tidak berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala meninggikan orang yang beriman di antara kamu dan juga orang yang diberi ilmu pengetahuan akan darjat. Dalam ayat ini dan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala membawakan pertanyaan tentang kedudukan orang berilmu dan kedudukan orang yang tidak berilmu. Adakah sama antara keduanya? Setiap manusia yang berakal pasti akan mengatakan bahawa kedudukan orang berilmu sudah tentu lebih tinggi berbanding orang yang tidak berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 9, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab." Yang bermaksud katakanlah, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang dapat mengambil peringatan hanyalah orang yang berakal sempurna. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, konsep ilmu dalam Islam menjelaskan bahawa ilmu tidak terhad kepada perkara yang berkaitan dengan keagamaan sahaja. Sebaliknya, ia turut merangkumi perkara berkaitan keduniaan. Maka disebabkan itu, para ulama membahagikan ilmu kepada dua kategori, iaitu fardu ain dan fardu kifayah. Ilmu fardu ain ialah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang Islam yang mukallaf. Termasuk dalam ilmu fardu ain ialah ilmu yang berkaitan rukun iman dan rukun Islam. Setiap Muslim wajib mempelajari ilmu akidah yang terkait dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan hari kiamat. Umat Islam juga wajib mempelajari ilmu syariah yang terkait dengan perkara ibadah seperti salat lima waktu, puasa Ramadan dan sebagainya. Manakala ilmu fardu kifayah pula ialah ilmu yang wajib dipelajari oleh sebahagian anggota masyarakat yang bertujuan untuk menjaga kepentingan umat Islam. Termasuk dalam ilmu fardu kifayah ialah ilmu keagamaan yang bukan bersifat fardu ain, dan juga ilmu keduniaan seumpama ilmu perubatan, ekonomi, sains, teknologi, astronomi dan sebagainya. Maka kedua-dua jenis ilmu ini adalah sangat penting kepada umat Islam, sama ada sebagai seorang individu mahupun sebagai sebuah komuniti masyarakat dan negara. Ia perlu dipelajari dan dikuasai secara seimbang. Pengabaian salah satu daripadanya boleh memberikan implikasi buruk kepada umat Islam. Sebagai contoh, pengabaian ilmu fardu kifayah seperti ilmu sains teknologi serta pertahanan boleh menyebabkan negara umat Islam sentiasa ditindas. Mereka yang menguasai ilmu ini akan menyerang umat Islam tanpa mampu dilawan kerana tidak menguasai ilmu berkenaan. Maka disebabkan itu, umat Islam perlu mempelajari juga ilmu fardu kifayah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, setiap orang berperanan dalam memperkukuhkan ilmu pengetahuan, sama ada pada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sebagai individu, kita perlu mencari masa untuk terus menuntut ilmu. Jangan kita dilalaikan dengan kesibukan lain. Setiap masjid mempunyai kuliah yang boleh kita hadiri. Institusi pendidikan setempat juga giat mengadakan pelbagai program ilmu. Dan ilmu juga diperolehi melalui sumber internet. Kemudahan ini perlu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh umat Islam. Namun perlu diingatkan bahawa dalam internet bukanlah semuanya tepat. Justru itu, berhati-hatilah dalam memanfaatkan sumber tersebut. Dan sebagai ibu bapa, kita perlu memastikan keluarga kita, khususnya anak-anak kita, mendapat ilmu yang secukupnya. Perkara ini penting sebagai bekalan mereka apabila mereka meningkat dewasa. Apatah lagi cabaran semasa yang memperlihatkan muda-mudi terlibat dalam pelbagai perkara negatif. Justru itu, ibu bapa memainkan peranan yang sangat besar dalam mencorakkan anak-anak mereka. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Yang bermaksud setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Kedua ibu bapanya lah yang menjadikannya sama ada Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sebagai anggota dan pemimpin masyarakat juga, kita perlu aktif mengatur dan menggalakkan program-program keilmuan. Pembudayaan ilmu dalam masyarakat adalah sangat penting bagi melahirkan sebuah negara dan tamadun Islam yang terbilang. Tanpa ilmu, sesebuah negara tidak akan dapat kekal membangun sama ada dari aspek jasmani ataupun rohani. Sila jemaah yang berbahagia, mengakhiri khutbah pada hari ini, mimbar ingin menyeru para jemaah sekalian untuk bersama-sama mendalami dan menguasai ilmu pengetahuan dengan memakmurkan majlis-majlis ilmu, mendampingi para alim ulama dan memanfaatkan teknologi semasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra' bismi rabbikallazi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang bermaksud, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah, dari sebuku darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
0: Amin, amin ya muwaffiqat ta'in.

0: العظيم ونستغفر الله العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين رحمكم الله yang dikasihi Allah sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana mengekalkan nikmat keamanan dan kedamaian dalam negara kita. Dalam masa yang sama, janganlah pula kita melupakan akan saudara kita di Palestin yang masih berada dalam keadaan sukar dan menderita, diancam perang dan huru-hara. Teruslah menyatakan sokongan dan kebersamaan kita untuk membebaskan bumi Palestin, khususnya Masjidil Aqsa dari penjajahan Yahudi la'natullah. Perbanyakkanlah doa kehadrat Allah Subhanahu wa taala memohon keselamatan rakyat dan negara Palestin. Hulurkanlah sumbangan melalui saluran-saluran yang diperakui kepada saudara kita di sana. Semoga dengan bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban saudara kita di sana, insya-Allah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah juga kita sentiasa memperbanyakkan ucapan selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يصرفه غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا والتف بنا فيما نزل بنا. اللهم احفظ مولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم السلطان محمود المكتفي بالله الشاه، وأنزل الرحمة عليه وعلى سلطنه نور الزاهرة سلطنه ترنغانو، واحفظ أولاده وأهله وزويه وأقاربه، واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي الأحد تنكم محمد إسماعيل ابن الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين pemangku Raja Terengganu. Ya Allah, kekalkanlah keamanan, keselamatan dan kesejahteraan kepada negara kami Malaysia dan negeri kami, negeri Terengganu Darul Iman. Basahilah bumi Terengganu ini dengan hujan rahmatmu yang membawa keberkatan dan manfaat kepada seluruh kehidupan. Jauhi negeri kami daripada sebarang musibah, perpecahan dan huru-hara. Ya Allah, ya Tuhan kami, cemerlangkanlah pendidikan anak-anak kami. Tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada mereka. Suburkanlah jiwa mereka dengan akhlak yang mulia dan terpuji. Jadikanlah anak-anak kami pemimpin dalam kalangan orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, anugerahkanlah pertolongan dan bantuan-Mu untuk saudara kami di Palestin. Berikanlah ketabahan dan kekuatan kepada mereka dalam menghadapi kekejaman rejim Zionis. Peliharakanlah bumi Baitul Maqdis dan seluruh saudara kami di sana. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
2: Demikian tadi khutbah Jumaat yang bertajuk kepentingan ilmu terhadap umat Islam yang telah pun disampaikan oleh khatib yang bertugas itu yang berbahagia Ustaz Muhammad Akhari Ghazali. Terima kasih yang tidak tinggal kepada pengurusan Masjid Abidin dengan kerjasama Tribun FM. Hanya di sini saja untuk siaran langsung khutbah Jumaat dari Masjid Abidin, dan bersama saya sebagai penerbit untuk hari ini, dan bersama dengan rakan teknik, bersama dengan saudara Saifullah Muhammad, hingga kita jumpa lagi. Dan saya sudahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ke studio sama-sama dengan Puteri Aun, silakan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih rakan setugas Ijo dan juga rakan teknik dari Masjid Abidin Kuala Terengganu untuk siaran langsung khutbah Jumaat pada hari ini. Jadi terima kasih untuk anda yang juga kekal bersama-sama dengan kami, dan juga selamat menunaikan ibadah kepada seluruh muslimin dan juga muslimat daripada kami, Terengganu FM, Mesra Ceria.

Simon. Terima kasih untuk anda yang masih lagi menjadikan Radio Cungan FM sebagai teman setia anda, dan juga hujung-hujung tugasan Auni pada hari ini untuk edisi hari Jumaat, hujung minggu 5 Jun 2026 bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi selepas ini, menerusi ruangan GGOK Guana Gama Orang Kita, kita akan bersama dengan DJ Kak Teh akan temani anda 2 hingga 6 petang pada hari ini. Semestinya pelbagai perkongsian yang akan dibawakan oleh Kak Teh sepanjang 4 jam temani anda untuk edisi hujung minggu hari Jumaat, insyaAllah ya. Jadi salam kemaafan daripada Auni, sepanjang 4 jam Auni temani anda ke udara. Lain masa lain ketika kita berjumpa lagi, dan jangan lupa juga untuk anda jaga diri selalu, selitkan doa untuk orang yang tersayang, dan juga sayangilah diri anda sentiasa. Sebab bila kita sayang diri kita sendiri, insyaAllah orang sekeliling pun akan turut sayang kita bersama. Bersuara-suara lagi di lain siaran. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Maaf, istri saya telah tersalah daftar nombor telefon Encik di bank. Boleh Encik forwardkan SMS yang Encik terima kejap lagi?
1: Alolah, macam-macam. Lagu mana boleh salah we nombor telefon puloknya?
2: Benda pula muka cik pagi-pagi ni bising-bising dah ni.
1: Ni. Aku orang ni kabur. Benda bini ya salah we nombor telefon benda aku ke bank.
2: Ha, betul?
1: Ni tengah tunggulah ni SMS dari bank. Lepas tu jadi sekerja pulak nak kena forward ke dia. Kita ni banyak kerjaan nak buat. Tahu. Sapa dah SMS dari bank ni?
2: Mana nak tengok? Pelikang je bunyi. Jangan. Scammer ni.
1: Ya, dok.
2: Kan ke PDRM pesan dah. Jangan kongsi nombor keselamatan bank ataupun nombor TIC kepada mana-mana individu hok yang kita dah kenal. Ni, tengok ni. SMS ni. Ha. Dia nak nombor TIC hok bank bagi. Ni lah. Dah. Wak dah tahu je. SMS ke WhatsApp ke dari orang hok kita dah kenal ni. Moga.
3: Wujud dah share lagi. Ingat, jangan sesekali kongsi nombor keselamatan bank atau nombor TAC kepada mana-mana individu. Pesanan ini dibawakan oleh Terengganu FM.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Beruntunglah untuk mereka yang masih ada mak dan ayah dapat berbagi untuk mereka. Namun, untuk yang sudah kehilangan syurga kita ini, masih ada peluang untuk pahala mengalir buat mereka di sana. Bagi yang berkesempatan untuk menjaga ibu dan ayah, santuni dan curahkan kasih sayang buat mereka sebagaimana mereka menyayangi kita sewaktu kecil. Hargai setiap insan yang hadir dalam hidup kita sebelum kehilangan. Cipta kenangan manis dan indah bersama-sama dengan yang tersayang. Pesanan kasih sayang ini daripada saya, Ijo, hanya di Terengganu FM.
2: Jangan lupa bersama Kak Teh dalam Gone Gamo Orang Kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Amber DJ Auni, baru saja bersama-sama dengan Dema dalam Anggur Inspirasimu lek petang ni dalam DJ. Okey, jumpa dengan Kak Teh pula lah. Kalau mari berdua hari ni bergerak secara solo gitu dah. Air lagu mana cuaca tu nampak macam Johor mendung je kalau di bandar ni. Tempat Dema lagu mana eh? Hari ni hari Jumaat penghulu segala hari. Alhamdulillah, hari yang penuh barakah. Orang kata dah hari ni 19 Zulhijjah, 5 Jun hari ni dah, 5 hari bulan 6. Yang ada cahaya gitu, masuk bulan Jun dah kita. Apa khabar Dema, mana gamuk tu? Beres ke dah? Alhamdulillah, segala-galanya berjalan dengan lacor nampak tu. Tak? Nampak gaya okey, sila panggung, sila rendik orang kata duduknya. Alah, baru makan nasi. Tadi makan dah teh. Ha, lepas Jumaat nak pula berasa. Alah, hari ni mak kita masuk sedap. Hari ni juga ramai duduk satu keluarga. Sepupu sepapak mari, mak dara, pak dara pun ada. Kumpul ramai-ramai ginilah. Hari Jumaat ni lah. Semua orang cuti. Dah. Kalau hari biasa tu, kita ada hak kerja situlah, kerja sinilah. Dodang eh, hari ni kita pakat masuk, pakat makan. Gotong-goyong yang panggil dah. Molek juga. Dah, kali-kala kita kumpul ramai-ramai, mengeratkan lagi tali silaturahim. Alhamdulillah lah dah. Dia buat teki sama dah. Hak teki tu kita cubalah dah. Cuba perbaikilah keadaan lagu mana pun. Dah kata kalau tak ada seorang pun nak ngaloh. You buat hidup tinggi lah ke. Dah hak tu atas dia lah pula. Macam kita ni, contoh kita ni. Jeput dah dia mari di rumah, mari lah. Kita nanuk banyak hari ni. Masuk banyak hari ni kita pakat makan. Makan nasi, lauk apa benda pun lebih kurang dah. Lauk tu tak penting. Yang pentingnya mari. Mari zegoh kata dah. Tanya khabar, lagu mana sihat ke dok, hak dok berapa sihat tu, kita patut juga pergi zeroh dia. Dok kawan-kawan lama, anak beranak terutamanya dah. Alhamdulillah hari ni dah. Kau mana buat tengah buat kereta tu, baru balik di sejik, nak sapa ada rumah tu, hati-hatilah. Mana nak gitang kenung tang sini, harus diingat. Nak mandi ke, nak mandi sungai ke apa ke, harus diingat tengok dulu cuaca tu. Kita tak tahu dah keadaan. Lek ulu ni dah. Lek ulu petang-petang kadang-kadang hujan semua. Jadi gitulah, bukan kerjaan kita. Hujan panas ke, bukan kerjaan kita. Sudah takdir begitu. Ini Samudra untuk anda semualah. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang telah Kak Teh susung untuk dengar Dema ni. Dalam JJ OK mana gamuk kita di Terengganu FM. Pastinya mesra ceria.

Okey, itu dia Dato' Sharifah Aini, rahsia hati. Gitulah. Terima kasih Umi. Hak mana nak atas WhatsApp bolehlah atas di 0103446632. Berkenaan dengan penghargaan untuk keluarga kita tak? Terima kasih Umi Atta tu. Dia kata kita akan bertemu keluarga besar kita pada 3 waktu sahaja. Sudah kerja. Yang pertama hari raya, dia kata. Saat semua orang datang dengan senyuman dan pakaian terbaik. Yang kedua hari perkahwinan. Saat semua orang meraikan permulaan sebuah perjalanan. Yang ketiga hari kematian. Saat semua orang hadir mengiringi pengakhiran kehidupan. Jadi ironinya, dua daripadanya penuh dengan gelak tawa, tetapi satu daripadanya penuh air mata. Dan yang paling menyedihkan, kadang-kadang hanya saat kita sudah terbujur kaku, barulah ramai sedar nilai kehadiran kita. Sebab itu, selagi masih hidup, jangan tunggu hari kematian untuk menghargai keluarga, jangan tunggu kehilangan untuk mencari silaturahim, kerana tidak semua yang hadir di pengabumian kita sempat menghargai kita ketika masih bernyawa. Terima kasih Umi dengan hantaran yang penuh dengan makna. Di sebaliknya, begitulah kita menghargai keluarga, bermacam-macam cara kita buat, tetapi kenangan yang telah pun kita tempuh bersama-sama dengan orang yang tersayang, pasti memori itu terpahat di ingatan kita.

hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik. Dengarkan Carta Top 10 Terengganu FM setiap Jumaat bermula 9.30 malam. Carta Top 10 Terengganu FM, mesra ceria.

Cik okey, kau nak gamuk orang kita. Terima kasih Kak T baru buka TikTok dengan FN ni. Terima kasih Abi. Wadina Fatia dia kata daripada nenam baru lepas makan ni. Ha. Okey, Abi pun ada. Siapa tadi tu? Wadina Fatia sebut dah. Alias Muda. Terima kasih. Cik Ning. Ha. Rosna Awang nak dengar lagu Dekat Padamu. Ha, sudah. Dekat dah kita ni. Jauh di mata, dekat di hati dah Z. Hari ni tutup hari ni Z. Okey, esok buka pula dah. Ha, tu dia. Terima kasih mana terus jenguk-jenguk kita di TikTok dengan FM. Dengar kita ikut RTM klik. Dan juga perkongsi di radio, di rumah, dalam kereta dah. Terima kasih banyak. Udin, waalaikumsalam. Mekna keha. Hai, dia kata. On the way nak pergi Kuala Berang lah. Buat benda Kuala Berang tu. Pergi cari jaga ke benda. Hari ni pasal malam ni Kuala Berang tu. Petang lah, petang. Pasal malam, petang. Kalau pasal minggu lain pula. Pasal malam, lep petang. Pasal pagi esok. Giliran. Dia panggil hari giliran di Kuala Berang tu. Esok dengan hari Rabu dah. Jadi itulah kita deh. Kok-kok mana pun sayang sahabat kita. Terima kasih Kak Ani Haji ni. Oh, dak ya Mariato. Dikata hari ni baru sudah makan nasi. Gi pasal borong tadi. Beli siput seduk. Gula kuning ratuh kata. Makan lepas tu ajak jiran seorang dua meriah kok kata. Ubuh daun ke, kaduk jelira molek siap atau gambar sedap kat dah lah. Nak buat gana pergi jalan-jalan eh. Okey, beri-beri tak ada masalah. Bunga cekih namanya. Salam dia kata. Lama tak jumpa. Wangsa berkawan. Mangga anggung, waalaikumsalam. Yalah Habib, rindu nak pergi pasar petang dan pagi dekat Kuala Berang. Dia kalau hak yang glamour ke, Kuala Berang tu, susu masai lah. Susu kubur. Zoharun tak faham stesen mana ni. Terengah nak FM, mesra ceria. Terima kasih Mak Anggung ni. Okey, gitulah kita. Bereh belaka gu. Gu kita bereh belaka. Kalau hadap bereh tu rebeh. Antara dua tu lah dah. Dia tegulah hari ni. Bunga cekih kata awak-awak kita semua sahabat belaka ke? Semua sehat-sehat belaka. Mawi kat atas. Dah. Esok dah. Teruslah. Mang bau. Waalaikumsalam Mang bau dua-dua ni tau. Mokongoh tunjung. Waalaikumsalam. Semoga ceria selalu. Ini lagu untuk demo dia petang ni. Petang Jumaat, petang yang penuh barakah insyaAllah. Sama-sama kita doakan. Abisoh bunuk susu. Waalaikumsalam Abisoh. Abisoh ke Abisoh? Abisoh dah. Jijik okey kena gamuk kita.

Terengganu sememangnya banyak tempat-tempat rekreasi yang menarik untuk dikunjungi. Contohnya, pantai, lata, air terjun dan banyak lagi. Penting untuk kita pastikan tempat-tempat menarik ini terjaga kebersihannya daripada sampah sarap dan kerosakan. Bukan susah. Selesai saja aktiviti rekreasi itu, pastikan segala sampah, plastik dan bekas-bekas yang telah digunakan dibuang ke tempat sepatutnya. Sama-sama kita jaga keindahan tempat.

Cinta Rahimah Rahim dengan FM Mesra Ceria GJ. Okey, kawan dengan mak kita bersama-sama dengan Kak Teh. Okey, siapa ni di TikTok kita? Oi, siapa khabar Kak Teh? Dia kata, Tok Dalang. Esok nak balik sarang lah, dia kata. Ani Wahid, dia kata, salam semua pada orang kampung Jamu Bokok yang mana dengar radio petang-petang ni. Oh, cuaca ke mana? Kalau luar tu macam hujan ke hujan dah? Okey, lagi siapa lagi? Rohayu Ishak. Dari Kapung Terih. Oh, Kapung Terih ni lalik ulu no. Nak kita kenyir no. Okey, siapa lagi? Siapa lagi bersama-sama? Mekna, sama tu dia hari ni. Sama deh. Okey. Raya Haji baru ni tak boleh balik kapung Jamu Bokok. Dia katanya Ani Wahid banyak kerja ITEK. Dah duduk dua ni ni. Mak Pek Sungai Beruah hadir, Mek, dia kata. Mekna, terima kasih Mekna. Ampun Bang Jago, waalaikumsalam. Sejuk nampak kat hati. Itulah. Dua sejuk, dalam ni pun sejuk. Okey. Lagu 80-an dia kata, katanya ni best dengar sikit hiburan petang-petang gini. Betul. Okey. Lagi-lagi. Awang. Abang-abang kita dok tugas hari ni. Ya, tugas khutbah. Khutbah Jumaat dah. Okey, Daganu, selamat petang. Rosnani Ali, hati sejuk dah. Hati mau sejuk, kena sejuk. Katanya Tok Dalang gombadok hujan renyai-renyai dah. Sini dah tahu kat sini dah tengok luar tu. Tapi nampak dah macam meranah gitu lah. Meranah, tahu meranah. Oh, Ani duk rauk. Lama dah letak di rauk ni, dia kata. Muhammad Salim, waalaikumsalam, selamat petang. Terima kasih juga kepada siapa ni, Ajram Haji Wali. Dia kata, rasa sedap pula makan nasi hari ni petang Jumaat. Kak Teh dah makan ke? Kita makan dah. Kimi, dia kata, berdentum dah bunyi tanda nak hujan di Batu Rakit ni sambil makan nasi gula daging dengan sup tulang. Dengar kata-kata, jangan kita hanya mencari kebahagiaan dalam apa yang dimiliki, tapi carilah ketenangan dalam rasa syukur kepada pemberi segala nikmat. Tu dia kata-katanya. Okey. Kata Ani kata diraup panah cenceng, dia kata. Panah cenceng . Begitulah kita dah. Okey, Agro Terengganu, Kapung Tok Do, cuaca je. Ya, Datuk Zul kita. Bila tahu nak pergi apa benda ni, kebun nyo pandang. Datuk Zul kita memang Allah. Sedap tu. Suasana yang kata sedap, hijau mata memandang kalau masuk kebun tak. Iqbal, sebelum taki hujan lebat, kata dia. Cinta hati Zairo. Waalaikumsalam. Seorang jari ni, Abang Mak Saling kita. Aisyah, Kak Pasir Putih hujan manah, dia kata. Yati. Pada meeting . Assalamualaikum Kak Teh, selamat tugas. Pada meeting gelap katuk dah, hujan dah renyah-renyah sekarang ni. Katanya Abi kemamang cerah dan panas dering. Alhamdulillah, cuaca dah sama rupanya dah. Kemamang lain, Kuala Terengganu lain. Uncle Razie, Pahkoni orang lain. Kalau balik lah orang lain, Pahkoni halal. Dah nampak muka dimeng. Kita bagi wah rock sekali. Lagu rock sekali, bagus kejap ni. Itulah Datuk Zul nak pergi makan lepenyo dekat kebun, dalam kebun. Cicoh ni secai. Cempaka gombadok hujan kot ni. Sedap lepenyo petang-petang pun sedap kalau boleh makan. Tapi kot tak ada tu lah. Tak ada tu sedap ada. Kok ada benda-benda. Hai, GG okay.

Ya, jadi okey, Guana Gamut orang kita. Guana Gamut tu, terima kasih yang menonton kita di TikTok Terengganu FM. Juga dengar kita ikut RTM Pelik. Juga di frekuensi kita di 96.2 di Setiu Besuk. Di 88.7 di Bandar Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nua dan Hulu Terengganu. Orang Hulu tau. 88.7 eh. Tak pun dengar RTM Kelik pun tak apa. 97.7 di Dungung, 90.7 di Kemamang eh. Abang Jo, terima kasih Abang Jo dari Geliga Kemamang eh. Oh, tanya kita minum petang ke Dok Aro. Okey, lagi kupu macam mana kita nak menghargai keluarga kita? Sama ada kita ajak dia makan ke, kupu ramah-ramah ke, pergi jalan ramah-ramah sekali ke, atau macam mana kita nak menghargai keluarga kita? Mungkin boleh bagi pandangan sikit tak. Nur Asma Pulau Musang, dia kata saat ni hujan lebat tapi kau haselok dah. Sedap makan nasi sayur pedas labu air, goreng ayam dan ulam. Letak selagi sambal belacan. Oh, jadi ke Allah lah. Ini terima kasih Hafiz dari Kemamang. Lepas sekarang pukul 5 sekarang kita buat pilih lagu dah. Dikata selamat bertugas, selamat petang belaka. Terbaik di Terengganu kita sebab ramai pelacung yang mari melawat ataupun mari jalan di Terengganu. Betul? Penuh belaka semua dah. Perindu bulan 7. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam. Nak dapok ni dari Kelulut Marang siapa tu? Warrip. Ah, betul dah sebut gitu. Royaba. Gorib. Ha, makna untuk menghargai keluarga kita gini, kita ajak mari dumuh sebab lama dah tak jumpa. Lepas tu kok kita makan ramai-ramai. Mak Aji. Reng Royaba. Dari Mi Lemang. Apa khabar Kak Teh? Khabar baik. Waalaikumsalam. Makan ramai-ramai, betul? Dah betul, kita kena makan ramai-ramai, ajak keluarga jauh dekat untuk sama-sama dengan kita dah. Agak gitulah. Abang Z 7575. Selamat bertugas, terima kasih Aisyah. Rumah terbuka keluarga, betul, untuk menghargai kita macam ada perjumpaan. Tukar-tukar hadiah cadangan daripada Mekna. Baik ke? Kepo ramai-ramai waktu tukar hadiah.

pergi dua ana lah pergi dulu tu. Katanya Mr. G, untuk menghargai keluarga, sembelih Khamis setahun sekali, jemput semua adik-beradik dan keluarga. Okey, Aki, setuju. Setuju benda apa tu? Okey, Syuk Liza. Pada kawan hadir dia kata. Oh, 5 ekor Mr. G, 5 ekor setahun lah kira. Boleh kambing untuk benda ni panggil anak beranak keluarga nak. Okey, Mama Salim, kita kumpul ramai-ramai dan buat benda apa ni? Kumpul ramai-ramai. Kemudian buat buat akal. Kita tahu ha, typo dah. Kadang pergi kedai makan, kadang pergi round-round dan back wah, di rumah pakai masuk, dia kata. Okey, Kak Hada kita, dia kata santuni keluarga, satukan hati, hormat menghormati sesama keluarga. Mula dengan keluarga sendiri dulu. Untuk menghari keluarga, betul? Katanya Mr. G, hot dog makan kambing, kita beli daging dan ayam, dia kata. Sedia belaka dah. Syuk Liza, dia kata pergi kelah belakang bukit. Boleh juga. Tapi hati-hati dah. Kadang-kadang kita tak tahu pada air lah, ada lah. Nak-nak musim hujan dah. Ada kata melancong hobinya, satu keluarga suka pergi derak. Baguslah dah. Okey, kalau nak minta lagu lepas pukul 5 dah, Tok Mi. Terima kasih Tok Mi. Okey, terima kasih kepada semualah yang hadir hari ini bersama-sama dengan kita dan Cicak. Okey, mana gamuk kita. Kak Zu Parker, dia kata baru siap masuk kat teh. Sayur keladi rasa nak makan je, dia kata. Masuk sayur keladi. Tahniah untuk anak-anda kakak Zeti. Zati dapat posting ajar kat sekolah menengah Binja. Sekolah menengah Binja ke Mama. Masih dapat dalam negeri paling bahagia lah. Ni kata kandung kita. Syukur Alhamdulillah kak. Selamat bertugas lah untuk Cikgu Zati kita. Semoga jadi pendidik yang baik untuk anak bangsa. Ibu menghargai kakak. Dengan masakan ni ha, manyuknya udang dah ni, udang goreng. Udang goreng kunyit siap hiyah-hiyah apa serba tu. Ikan goreng lah, macam-macam lah. Lauk telur goreng memang tak tinggal lah. Terima kasih Rauham. Assalamualaikum orang Melaka. Waalaikumsalam. Jadi gitulah, lain ni pukul 3 minit petang dah kita terus bersama-sama dengan kami di Tengah FM. Mesra ceria dalam GJ OK Kuala Gamak kita. Sebenarnya banyak lah. Banyak sebenarnya kita nak menghargai, banyak benda kita nak buat dan hak boleh buat untuk menghargai keluarga kita. Selain pada jamu, kita pergi jalan dah, kumpul ramai-ramai, jalan ramai-ramai, gitulah.

0: Okey, dah dua tepat pukul 3 suku dah kita ni. Ha, kita tunggulah bersama-sama dalam rancangan Tajak Tobik Azli hari ni dengan Pok Cui B lagi. Assalamualaikum Pok Cui B.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katil. Hari ni katil seorang ke?
0: Seorang. Jangan lagi minggu ni.
1: Oh gitu dia. Oh makin sunyi lah. Dah lah pejabat pun tak ada orang. Ha. Patut konti pun seorang juga.
0: Seorang juga. Mujur Abang Abi masuk.
1: Ah, itulah. Ha,
0: gini. Sebab kita nak dengar ni jelajah terapi mata dan restu Tobik Azli. Din kita kan kita ni. Ha.
1: Iya betul.
0: Ha, lagu mana lah learn ni tu?
1: Okey, baik kata. Dan gini cerita dia. Seperti mana hak Pak Cik habis kongsi dah petang maring lah deh. Jadi kita ni ada 3 lokasi lah kalau nak kira.
0: Okey.
1: 3 lokasi yang kita buat untuk minggu ni di negeri Terengganu Darul Iman ni. Jadi bermula semalamnya di Kemaman. Di Kemaman ni iaitu di Kemaman Center Point. Komplek Pasaraya Lama lah kalau nak kira.
0: Okay.
1: Di bandar Kemaman ni. Center Point. Jadi kita start semalam. Hari ini merupakan hari yang kedua dan terakhir. Jadi kepada pendengar-pendengar di Kemaman ni, kalau nak mari, kena mari hari ni lah. Setakat pukul 6 petang, kita tunggulah. Di ruang lega, ruang lega Kemaman Center Point ni. Manakala esok kita akan pergi ke Dungu pula.
0: Beralih tepat.
1: Dari tim Pak Cik Abi jugalah. Mana tim kita juga akan pergi ke Masjid Tengku Ampuan Intan Zahara.
0: Okey.
1: Oh, panjang nama masjid tu.
0: Panjang sikit masjid tu nama dia.
1: Masjid Tengku Ampuan Intan Zahara. Di Dungu Terengganu.
0: Okay.
1: Esok dengan lusa. Maknanya hari Sabtu dengan hari Ahad. Cuma bezanya untuk di masjid esok dengan lusa ni, masa dia tu daripada pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang sahaja.
0: Okey.
1: Kalau macam hak kita buat di Kemaman ni sampai pukul 8 malam. Tapi untuk hari ni, hari terakhir di Kemaman ni pun kira-kiranya setakat sampai pukul 6 petang ni lah. Dari hak mana nak mari buat terapi mata dan juga rawatan resdung, boleh pakat mari lah. Boleh dikatakan sambutan kita sini di orang-orang Kemaman ni memang hebat-hebat lah. Kita start buka pukul 10 tu memang ramai dah berderu-deru dah duduk-duduk nunggu. Jadi kita terpaksa bagi nombor giliran lah. Giliran. Tapi insya Allah menunggu tu tidak lama. Sebabnya kita ada juruterapi kita yang kata berkemahiran. Memang ramalah petugas-petugas kita yang akan buat terapi mata dan juga rawatan resdung kepada pengunjung-pengunjung ataupun pelanggan-pelanggan kita lah.
0: Okey.
1: Dan untuk maklumat warga di Kuala Terengganu pula, di warga di Kuala Terengganu pula, kita dah bermula dah hari ni sebenarnya, Kak Teh. Jadi kalau di Kuala Terengganu tu, kita buat di Paya Bunga Square. Paya Bunga Square, PB Square, KTC Kuala Terengganu.
0: Okay.
1: Selama 3 hari berturut-turut. Jadi bermula hari ni lah, hari Jumaat. Sabtu dengan Ahad. Dari bermula pukul 10 pagi sampai pukul 9 malam.
0: Okay.
1: Cuma hari ngelah hari Ahad ni setakat pukul 6 petang je lah. Dari hari ni esok pukul 10 pagi hingga 9 malam di PB Square UTC Kuala Terengganu. Tingkat 1 Kak Teh.
0: Tingkat 1 dia?
1: Dia nak di tingkat 1. Maksudnya daripada bawah dekat naik eskalator tu sampai atas dekat Napoh lalu lah.
0: Senang lah nak cari.
1: Memang senang nak cari. Jadi Pak Cik Abi main nak jepul lah kepada warga di negeri Terengganu yang duduk di Kemamang. Boleh mari di Kemamang Center Point. Hari ni hari ngelah. Lepas tu yang duduk di bandar Kuala Terengganu tu pula, hari ni esok lusa 3 hari berturut-turut. Dan untuk yang berada di sekitar Dungun, esok dengan lusa, hari Sabtu dengan hari Ahad. Okey. Dari siapa hok kena mari ni Kak Teh? Kepada kita ni hok memang ada masalah lah mengenai kesegaran mata.
0: Okey.
1: Dia mata tak segar ni Kak Teh, dia banyak beseng lah kalau kita nak sebut. Sebab dia mengenai penglihatan ni, kadang-kadang setiap orang tu dia beza.
0: Tak sama
1: ada dia. Ada setengah orang tu dia kata dia duk ngadu, dia kata Allah kita tak nak baca Quran tak apa nak boleh dalam ni.
0: Kabur jadi macam.
1: Jadi kabur huruf alif tu, alif ni sepatutnya dia satu cacang gitu ya.
0: Ini nampak 2-3.
1: Nampak 2-3 duk cacang.
0: Jadi rohok duk baca tu.
1: Jadi ni mungkin salah satunya faktornya, kadang-kadang setengah diri masalah rabun jauh lah. Rabun jauh pula,
0: rabun dekat.
1: Nak baca WhatsApp untuk apa, nak nampak jadi berat tu jadi pecah-pecah. Nak baca Quran pula gitu juga, untuk nak tengok objek dekat dia jadi tak terang. Ada juga orang mengalami masalah nak tengok jauh, dia tak nampak kerana jadi orang jauh, dia orang dekat okey dia, tetapi jauh ni Allah memang tak cang dia kata. Kalau tengok orang tu cuma nampak ya, kepala body, tapi mata orang dengan hidung orang, mulut orang tak nampak.
0: Dan nak tegur mana?
1: Nak tegur mana, tak apa nak cang siapa ni. Tu masalah rabu jauh. Ada juga hak jenis tengah-tengah tu dia memang masalah dia tu lagi teruk lah. Masalah glaukoma, masalah katarak, masalah retinopati diabetes. Jadi semua ni dia melibatkan kesegaran mata. Orang kata mata tak segar, mata tak sihat. Jadi maka kita cuba ikhtiar lah. Jadi kaedah terapi Tobi Azli ni salah satu daripada cara kita nak ikhtiar untuk merangsang otot-otot saraf-saraf di sekitar mata kita, melancarkan perjalanan darah dan juga oksigen. Lepas tu kita akan rasa mata kita rasa bersih, rasa ringan, lagi cerah, lagi terang, insya-Allah. Itu untuk bahagian masalah berkaitan dengan mata tu apa segarlah. Satu lagi kita sediakan perkhidmatan untuk derma ada masalah hidung pula tak segar juga
0: kat. Sok-sok bersih semua pagi-pagi.
1: Bersih semua, kadang-kadang dia sumbat belah kanan, kadang-kadang dia sumbat belah kiri. Oh, paling azab sumbat dua-dua.
0: Nyawa ikut mulut.
1: Jadi nak tidur malam pun kerana dia tak selesa lah. Tak selesa. Ya, jadi berdengkur pun jadi kuat. Bunyi dalam tekuk dalam hidung tu. Kadang-kadang sampai kau perikat jadi sakit kepala masalah restore ni. Jadi ada dua-dua masalah ni ataupun salah satu daripada masalah ni, masalah mata ke masalah hidung ke. Boleh pakat mari lah. Dari Pak Cik Abi ulang lagi sekali sebelum kita beri dengan lagu. Untuk warga Kemamang, selekeh mari. Hari ni je hari ngelah dah. Kita dua hari yang sini start maring. Hari ni kita tunggu adik kakak sampai ke pukul 6 petang di Kemamang Center Point. Untuk warga di Kuala Terengganu, boleh pergi direct. Hari ni kita start dah hari Jumaat, Sabtu, Ahad, 3 hari berturut-turut. Di Paya Bunga Square, PB Square KTC Kuala Terengganu, 10 pagi hingga 9 malam. Di tingkat 1. Lepas tu untuk esok dengan lusa, hari Sabtu dengan hari Ahad, kita buat di Masjid Tengku Ampuan Intan Zahara. Masjid Tengku Ampuan Intan Zahara di Dungung, di dalam Dewan Mesyuarat. Dalam Dewan Mesyuarat. Jangan pergi tempat tu iman semayang pula.
0: Salah dewan.
1: Jangan salah dewan. Dia Dewan Mesyuarat. Dewan Mesyuarat, Masjid Tengku Intan, Masjid Tengku Ampuan Intan Zahara. Di Dungung. Pukul 10 pagi hingga 6 petang. Jadi nak tahu dengan lebih lanjut, boleh ambil nombor telefon Pak Cik Abi lah, 0136313888. 0136313888.
0: Kita dengar lagu dulu Pak Cik Abi dah.
1: Yes,
0: kita sambung lepas ni pula.
1: Baik.

Itu dia lagu ni, Kasih Sayang Suami Isteri, tujukan kepada anda yang kata kepada suami dan kepada isteri, bukan senang hidup berumah tangga ni. Dah orang nak kahwin, kita nak kahwin, ilmu tak ada dalam dada, tak boleh juga nak ayat kuning. Ha, kena ada ilmu jugalah, ilmu rumah tangga, ilmu suami isteri. Dah kena taat kita ni sebagai isteri. Suami pun kena taat juga cara dia ni. Agak-agak kita dipanjangkan jodoh lah semua belaka. Mana ada isteri, mana ada suami ni. Okey, itulah kita doakan. Terima kasih atas WhatsApp ni. Terima kasih Happy. Dikata ada ni kat TH, Festival Adu Kolek 2026 di Kampung Jerang Hulu, Kuala Negeru. 12 hingga 13 Jun 2026 dikata. Festival ni merupakan kesinambungan kepada tradisi pesta air yang pernah menjadi kebanggaan rakyat Terengganu lah, khususnya bersempena dengan sambutan Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu. Dan tradisi ini katanya Api telah direkodkan sejak awal tahun 1950-an di pengkalang Shah Bandar tu, Kuala Terengganu, dan berlangsung sehingga era 1980-an, menampilkan pelbagai acara air yang mencerminkan identiti serta warisan masyarakat setempat. Oh, gitulah. Uniknya dah, uniknya macam-macam dikata. Festival Adu Kolek ni menghimpunkan penyertaan antara daerah tertutup, antara kampung tertutup dikata. Selain daripada itu, pengunjung turut berpeluang untuk menyertai pelbagai aktiviti sampingan igat itik. Kalau orang lihat luar agak, tangkap itik, pukul bantal, gelek derang, gitu. Gitulah dah. Sebenarnya orang kata mungkin menjadi tumpuan lah. Terima kasih Api. Orang ramai dijemput hadir. Api kata bila ni, 12 hingga 13 Jun di Kampung Jerang Hulu, Kuala Negeru. Okey, baik. Terima kasih juga Abang Is Kapodelong. Dia kata selamat petang Jijik. Okey, saya makan nasi lauk daging gulai kambing ulang nenah dengan air masak aje. Di Kapodelong petang ni cerah dengan ucapan selamat mendengar dengan FM Cik Anak MBS. Dia kata untuk menghargai keluarga. Tadi Kak Tia tanya macam mana untuk menghargai keluarga, macam mana kita nak buat. Cik Ana jawab lah, untuk mengelakkan hubungan antara anak cucu dan keluarga, Cik Ana selalu membuat perjumpaan keluarga dengan pakat masa menyewa supa-dupa untuk anak cucu bermain. Dalam 2 atau 3 bulan sekali mesti Cik Ana buat perjumpaan dengan anak-anak supaya dapat mengelakkan silaturahim. Itulah kita. Kadang-kadang kita cakap luar ni. Abang Ansar mainan bahasa luar tu. Aduh lah, gitulah kita ni, nak cakap luar sangat capukau kali dah. Jadi terima kasih banyak orang mana di TikTok kita. Papa Ko, Syuk, Ika Rosa tadi tu. Siapa lagi bersama dengan kita? Abesoh Buduk Susu, Rosmera. Lagi siapa lagi bersama? Ramalah ni pakatah tu dah nak baca kami. Kita dengar lagu Hindustan dulu dah. Jadi macam-macam lah benda kita boleh buat untuk mengeratkan tali silaturahim, untuk mengeratkan kekeluargaan. Pak Sohok cakap luar kejap, ramai orang luar mari Terengganu ni. Tak kira orang dua-dua ni pun ramai hak mari Terengganu kita ni. Terima kasih banyak dah.

0: Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan Hulu Terengganu. Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Dengan FM Mesra Ceria, terima kasih kepada semua yang hadir, yang dengar kami di Terengganu FM ni dalam GGOK Guana Gamuk Orang Kita. Hashim Dad, Jutih hadir, dikata Nur Azli, nampak Nak Ajay, Pok Sohok, lagi siapa lagi bersama-sama kita ni. Terima kasih banyak deh. Cik Noh pakai Johor no, makan durian dia tengah hari ni. Oh, Kak Noh kita pergi Johor selamatlah. Mana dalam perjalanan nak balik ke tempat asal, nak balik nak pergi kerja pula. Semoga selamat dalam perjalanan Melaka deh. Hak Mari Terengganu, terima kasih. Terima kasih Melaka lah. Mari pakat duduk di Terengganu dalam seminggu dua ni. Bondok sekali kalau di Pasar Payang tu.

Memang bolok sengok lah kita panggil tu. Oh, nak parking pun payuh tu. Tapi gitulah, kita jangan menghalang laluang. Parking kereta kita tu kita tinggal tu. Sekurangnya ada orang dalang ke, senang pula sayang kita nak keluar. Terima kasih Kak Azu Pakar hadir kat teh. Terima kasih banyak di TikTok dengan FM kita. Hak dengar ikut RTM Kelip pun terima kasih juga. Hak dalam perjalanan mungkin ada jalan macam bergerak perlahan ke, duana ke, hati-hati selalu. Selamat tiba ke destinasi. Sama-sama Kak Teh.

Lepas tu mula-mula cara orang. Lepas tu mula mari orang deki. Dia kena deki-deki dengan awak tak? Kalau orang dengar kata baloh. Tapi bukan baloh. Cari tu orang terganu. Cakap gitu. Sungguh orang kata tu. Oh, dia cecara lah. Gitu. Rasa cecara lah orang. Oh, deki teh. Dia tu. Dia kalau deki buat lah teh. Kalau dah dengki, buatlah juga. Ha, gitu. Kalau orang budak-budak, dia mudekai sangat tau. Ha, buatlah katik. Ha, gitu. Ha, dia unik ni. Dia orang Terengganu ni unik. Ha, kadang-kadang kalau cakap laju, kita tak faham. Ha, gitu. Dan kalau sebut orang ulu kat, kita tengok lagu ni pula. Ha, Caca Kuala Berang. Abang Mak Over kita nyanyi ni. Ha, Terengganu FM, Mesra Ceria. Terima kasih terus bersama-sama dengan Kak Teh Munai. Jangan dekai Kak Teh Munai. Ah, betul Pak Soh, hapuskan denggi tidak lupa juga.

Jadi kalau anda terluka, persembahan dulu jadi kat tengok khabar waktu asal kita hari ini bagi daerah Kuala Terengganu, Maranda, Kuala Negeri 4.33 minit petang, Besut dan Setiu 4.36, Ulu Terengganu 4.35, Kemaman dan juga Dungu 4.34 minit petang. Jadi kita tabakur dululah. Kita bila luar untuk waktu asal kita, kita dengarkan lagu-lagu ketuhanan Aku Yang Berdosa, Syahir. Selepas tu, Inti, La Hawla Wa La Quwata Illa Billah, tajuk lagunya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami. Perkuatkanlah perpaduan kami. Permudahkanlah segala urusan kami. Tutuplah segala keaiban kami. Angkatkanlah darjat kami. Sihat walafiatkanlah kami. Murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubahduli yang maha mulia Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Al-Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Syah Al-Haj, dan juga kubahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nurzahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin, supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu, ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini, ya Allah. Bantulah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

Eh, hey, je okey kena gamut, kita kena gamut tu. Dengan FM Mesra Ceria. Tepat pukul 5 petang kat pagi, kita terus ke Kuala Lumpur untuk kita dengar utama 5 petang. Kita mari pula lepas pada tu, kita dengar rancangan Beast on Air hari ni. Apakah pula hari ni kita nak dengar? Tunggu dah pukul 5 lebih lagi terus. Di dengan FM Mesra Ceria bersama-sama Kak Atif dalam GJ Okey Kena Gamut orang kita.

0: Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik. Dengarkan Carta Top 10 Terengganu FM setiap Jumaat bermula 9.30 malam. Carta Top 10 Terengganu FM, mesra ceria.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan Persekutuan kekal iktiraf Tuanku Mukhlis. Pembubaran Don Johor dan Negeri Sembilan PDRM siap siaga. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Medan.

0: menikmati dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras perhasian. La la la la la,
1: la sela. Anda sudah bersedia?

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Ya, Gigi OK, mana gambar kita? Mari pulut kita dalam pilihan retro ni. Terima kasihlah mana atas mesej berkenaan dengan macam mana kita nak menghargai keluarga kita, kita nak benda. Kak Abang ni kat tidak baca lagi ni. Dia kata, Kak Abang biasa dengan keluarga ni boleh belaka lah. Kalau balik belaka keluarga, makan nasi kat lambu rumah sambil tengok burung terbang dan kerana pak tak ting, tak ting atas pokok sena kat rumah Kak Abang tu. Masa teruang je lah cuti-cuti ni. We patung se. Pisang berangah tak peti. Gi beli di kedai pok sopi. Bila ada giuh damak dok berti. Bila tak dok sunyi sepi. Dok gitu kat teh. Lah. Baik, terima kasih lah. Mungkin ada di antara kita ni ramai lah. Hak buat benda-benda hak menghargai keluarga kita, mengelakkan silaturahim. Hari cuti lah masanya kan. Jadi kita terus ke pilihan retro petang ni. Pilihan retro sahaja. Ini pilihan daripada Deng Karudin. Nak dengar lagu Datuk Jamal dan juga Francis Capitus dengan lagu Kehebatan Cinta. Dan Ita dari Tanjung. Ita dari Tanjung, Kota Terengganu. Nak dengar lagu Aisyah, Janji Manismu. Dan juga Deng. Deng dari mana ni Deng ni? Dok kabur dari mana ni? Nak dengar lagu Lamunan Terhenti, Aris Adiwatan. Jadi tiga lagu dululah kita dengar. Dan kita di Mestengah kita ada Bisa On Air. Jadi tunggu bersama-sama di Terengganu FM. Pastinya mesra ceria dalam Gigi OK, Kuana Gambar Orang Kita dan Leni dalam Pilihan Retro.

0: Assalamualaikum. Selamat petang. Subhanallah. Petang ni dengar radio belaka Farah doakan semoga bakal menjadi Dayyuful Rahman. Kalau dah jejak kaki ke Tanah Suci, mudah-mudahan akan berulang lagi momen itu menjadi bergelar tetamu Allah. Setiap tahun jutaan umat Islam akan tanam hasrat untuk bergelar tetamu Allah. Tapi sebagai persiapan, tak kira lah pernah pergi haji ke, pernah pergi umrah ke, kan kita rasa nak pergi lagi. Jadi sebagai persiapan asas, kita hadir khusus. Khusus haji, khusus umrah. Ini adalah fasa wajib yang perlu kita lalu. Cumanya kadang-kadang kita ni kekangan masa, kerja, ada orang buat khusus haji situ, khusus umrah situ, dok kena dengan tarikh kita pula, jadual padak, tapi nak pergi Mekah, kalau tak ada kesempatan nak serta ikhlas beramah-ramah tu, lepas tu nak pemahaman praktikal hak lebih terperinci, kena ada perkhidmatan perunding haji dan juga umrah. Kali ni untuk petang ni Farah bawakan ustaz kita, Ustaz Wan Rosmadi, iaitu perunding haji dan juga umrah secara mobile, yang mana boleh menyelesaikan masalah kita tak ada masa. Boleh pergi rumah ke rumah, setting masa dengan ustaz, pukul berapa, berapa hari bulan. Ustaz pula dari tak ada pesan, so khabar ke dalam radio ni, hok mana dengar petang ni, bayar orang seikhlas hati, tak usah bimbang lah, yang penting kita sampaikan ilmu. Tapi ujung-ujung baru kita khabar dalam telefon ustaz, jadi kena teruskan bersama dengan Biz On Air petang ni. Assalamualaikum ustaz. Baik Ustaz Madi, kita nak tanya macam mana boleh tercetusnya idea unik ni. Silakan.
1: Terima kasih kepada Farah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Farah. Okay. Untuk khusus umrah ni, sebenar sekali kalau kita tengok sebelum ni memanglah diadakan di apa ni, di dewan-dewan besar kan, di masjid-masjid. Okay, saya memilih untuk mengadakan khusus ni di rumah ni. Timbul idea ni bila mana selalunya kalau kita buat kelompok dalam kapasiti ramai ni, contoh 40-50 orang, ada yang jemaah-jemaah ni yang segan bertanya, terutamanya jemaah wanita lah yang segan bertanya kan. Bila pergi ke sana, berlakulah macam-macam kesilapan, macam-macam pelanggaran dari segi apa ni, patah larang umrah. Di situ saya apa ni, timbullah idea untuk mencari bagaimana solusi untuk lebih memberi pemahaman kepada jemaah-jemaah ni supaya tidak berlaku kesilapan-kesilapan seperti pengenaan, yang mana kalau berlaku benda-benda gini, patah larang, dilanggar patah larang ni, kena bayar dam. Dam tunggukan dah satu jumlah yang kecil. Sebelum ni kalau sekali bayar dam seorang tu RM500 lah untuk seekor kambing kan. Dari pengalaman saya, ada pengalaman saya lah berkenaan dengan dam ni. Ini kita bercerita sikit lah sebagai apa ni, peringatan. Okey, ada satu keluarga ni, saya adalah pergi buat kursus, dia ikut kursus umrah lah. Okey, segan nak bertanya, kita tanya faham. Okey, faham, semua faham. Bila dah sampai di Tanah Suci, kali pertama buat umrah, dia belum pernah pergi ni, maknanya umrah pertama tu adalah umrah wajib. Umrah wajib, orang wajib bagi seseorang yang belum pergi lah, belum pernah pergi lagi. Okey. Dan untuk umrah pertama ni, kali kedua, nak pergi umrah kali kedua tu, dia tak pergi. Saya tanya kenapa, dia kata semalam saya ada buat kesilapan. Ustaz, dia kata satu family 5 orang buat kesilapan. Siapa, apa saya tanya tu? Dia kata semasa tawaf tu, anak saya pakai seluar pendek, dan pusingan ke-6 kita dah berhenti ambil gambar semua kan, seolah macam dah selesai. Dia ingat umrah ni tak apa, tak macam haji. Jadi hukum ni tak hukum lah, bila kena dam tu kena dam lah, buat salah tu kena dam. Dari situ lah bila kurang pemahaman ni, dia akan jadi macam tu lah. Jadi sambil lewa mempelekeh, macam kita mempelekehkan hukum tu kan. Jadi kita nak yang pergi ni betul-betul faham. Bantu idea untuk buat kursus ni di rumah, timbul bila mana berlaku benda-benda macam ni di Tanah Suci. Kita tak nak benda-benda ni berlaku sebab ini melibatkan masa, melibatkan duit, kewangan. Bagi yang mampu boleh lah, bagi yang tak mampu, kalau 5 orang RM2,500 kan. Jadi itulah timbul ideanya untuk saya buat kursus umrah ni di rumah dalam kelompok yang kecil.
0: Subhanallah Ustaz, itulah titik permulaan macam mana Ustaz jalankan perkhidmatan pembimbing haji dan juga umrah ni. Jadi sebenarnya banyak kelebihan kang. Kalau kita bimbing secara peribadi ni atau one to one ni kat rumah berbanding dengan kursus kelompok, ya dok Farah kata ni, ke molek kursus kelompok lagi ke guana. Jadi kalau dah buat kursus ni dari rumah ke rumah ni, biasa siapa golongan sasaran Ustaz? Mungkin lebih kepada warga emas ke, golongan VIP ke contoh, ataupun mereka yang jadual padat ke, dok pun sesiapa sahaja yang berminat untuk mendapatkan bimbingan dari rumah ke rumah ni. Silakan Ustaz Warus Madi.
1: Untuk kelebihan ni, kelebihan bimbingan secara peribadi di rumah berbanding kursi kelompok ni, saya, bagi saya lah, saya lebih suka yang bimbingan secara peribadi ni, sebab dalam kursus yang kita adakan ni secara peribadi ni, penerjemah ni tak akan segan selu untuk bertanya apa-apa soalan yang agak sulit, yang betul-betul tak faham. Nah, terutamanya banyak-banyak ada jemaah, untuk jemaah wanita lah, kalau dalam ni kelompok ramai tu dia segan nak tanya. Kalau secara peribadi ni dia akan bertanya, dan kita pun dapat beri apa jawapan dan penjelasan yang sebaik-baiknya untuk mereka faham. Okey, sasaran yang saya lebih utamakan saran kepada jemaah-jemaah yang kali pertama nak pergi, kali pertama nak pergi ni, dia orang sebenarnya kosong, tak tahu apa-apa, tak dapat gambaran apa yang ada di sana, apa yang berlaku di sana, apa yang akan dibuat di sana kan. Jadi melalui kursus secara peribadi ni, secara one on one ni, kita dapat beri kurang-kurangnya 40% ataupun 50% gambaran apa yang akan dibuat di sana secara jelas. Mm-hmm. Okay?
0: Yeah.
1: Dan bukanlah pada orang baru nak pergi saja. Kadang-kadang ada yang mereka yang yalah, tak ada masa nak pergi kursus umrah.
0: Yeah.
1: Kerja biasanya kursus-kursus ni hari satu, hari cuti kita, tapi dia orang terlibat dengan kerja semua kan. Tapi insyaAllah kita boleh pergi ke rumah mereka mengikut masa mereka free.
0: Baik Ustaz, kelebihan juga kalau kita buat kursus kat rumah kan. Kalau pergi rumah tu macam mana praktikal yang dijalankan untuk ibadah umrah dan juga haji ni? Adakah Ustaz akan bawa sekali replika Kaabah untuk kita buat simulasi di situ?
1: Kita akan ajar daripada sebelum keluar rumah tu sampailah ke airport, sampai kita buat umrah semua siap kan. Okay, untuk kursus ni kita akan buat secara teori dan praktikal, dan saya sediakan replika Kaabah supaya gambaran sudut-sudut Kaabah tu dia orang boleh nampak lah, walaupun bukan pada bangunan Kaabah yang sebenar, tapi dia orang dah dapat gambaran okey di mana Hajar Aswad, di mana Murtazam, di mana Ismail, dan di mana Rukun Imani dan lain-lain sudut yang ada di sekitar Kaabah tu.
0: Alhamdulillah, suka petang ni ramai awak kata ada sabar dapat nombor telefon Ustaz ni. Jadi petang ni dapat ilmu, mudah-mudahan awak lama dah nak cari Ustaz boleh mari rumah mengajar pasal kursus nak pergi umrah ni. Kita boleh contact Ustaz. Jadi Ustaz Warus Mahdi kita, mungkin aku ada yurang berapa Ustaz kena bayar, lepas tu nombor telefon berapa guana tu.
1: Baiklah Farah, untuk bayaran ni saya tak menetapkan berapa-berapa, terpulanglah kepada para jemaah, sebab yang utamanya saya nak para jemaah kita ni pergi dengan ilmu, dengan pengetahuan, dan supaya segala amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan pulang dengan umrah yang mabrur. Dan kepada yang berminat untuk mendapatkan perkhidmatan kursus umrah rumah ke rumah ni, bolehlah berhubung dengan saya di nombor 014-398-1998.
0: Baik, boleh ambil nombor tu 014-398-1998. Boleh telefon Ustaz, dan kita doakan semoga Ustaz sentiasa dipermudahkan segala urusan dan juga dalam rahmat Allah sentiasa mudah-mudahan.

0: dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guana Gamo Orang Kita.
1: Tak ada habis lagi lah kita pilihan retro ni. Tapi ngujung-ngujung dah kita ni dalam GGOK Guana Gamo Orang Kita ni. Pukul 6 kita nak dengar berita pula. Lepas tu terus bersama-sama dengan DJ Ayi pula petang ni dalam Nurani Nasmilang. Jadi Kak Tino Carbon ni dah sedang dalam 3 lagu jah lagi. Jadi pilihan seterusnya datangnya daripada Meli. Meli duduk di mana? Padai. Meli Padai nak dengar lagu Nash, Pada Syurga di Wajahmu. Dan seterusnya pilihan daripada Razak dari Kemamang. Katanya dalam perjalanan nak mari Kuala Terengganu ni, dari Kemamang dia kata ikut highway, lebuh raya. Iaitu nak dengar lagu Kain Cinta Putih, Putra, kumpulan Putra dah. Okey, pilihan Hok Ngelah Kali, lagu Hok Ngelah Kali Hok Dang ni. Pilihan daripada nak dengar lagu ni, Rahmat, Di Sini Kasihku Abadi. Pilihan daripada Rusli dari Bukit Besi. Nak dengar lagu Di Sini Kasihku Abadi. Jadi terima kasih banyak. Hak mana Hok Dang tu, Kak Atis nak siar lagu tu, minta maaf banyak dah. Kita jumpa pulak lah. Maknanya jumpa pulak lah di lain siaran dalam GGOK okay, Guana Gamo Kita. Jadi gitulah, dalam banyak-banyak kara orang kata, dalam nak menghargai atau mengeratkan silaturahim antara sesama keluarga, wari-wari kita ni, banyak benda kita boleh buat. Ada, bukan setakat makan-makan, tapi juganya gajak jalan, tukar hadiah, wih hadiah, ingat hari lah, gitulah ada. Jadi gitulah, semoga orang kata ikatan silaturahim kita sentiasa orang kata dipereratkan lagi lah ya. Bertambah erat lah. Jadi ke mana pun, insyaAllah panjang umur rezeki, jumpa pula Kak Timu dalam GGOK okay, Guana Gamo Kita. Kalau hari minggu bergerak secara solo, kalau hari kerja pula berduet dengan Cik Heng eh? Jadi ke mana pun, terima kasih banyak sesuai kita tu. Hok dalam perjalanan, kita doakan yang terbaik dan selamat sampai ke destinasi dan dituju. Hari kita dengar 3 lagu Ngelah ni dalam pilihan retro. Panjang umur murah rezeki, kita jumpa lagi dah dalam GGOK Guana Gamo Orang Kita di Terengganu FM. Pastinya mesra ceria. Jangan tukar siaran, terus kekal bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Bye.

0: mainannya mah dulu banyak panggil tukang raya. Tukang raya main lai, gaiti, main kayu perahu. Kesto kan dulu-dulu, dia pun dari ujung dulu. Jatuh lah sungai kebun terjun. Gayung lah, macam-macam lah. Masa dulu, tinggal dah lah. Buat kenangan lah, dengar
1: pun. Semuanya dalam Jamak Kirung, setiap hari Ahad, pukul 4 sampai 5 petang, hanya dalam GGOK, Guanegamo Orang Kita. Jamak Kirung, banyak cerita.

Tarik nafas, lepas, tarik sekali lagi dan lepas. Ha, macam mana? Lega sikit kan? Alhamdulillah. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang tertekan, sedang bersedih atau diuji dengan kesakitan, kesusahan atau apa-apa masalah yang membuatkan mereka kemurungan dan cuba jauhkan diri daripada kita. Jangan biarkan mereka sendirian. Kita cuba dekati dan cuba dengar masalah mereka. Mana tahu

semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang, semestinya dalam GG OK, Guanagamo Orang Kita.

Ya Nurani Terengganu FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam sejahtera. Salam hujung minggu. Salam santai-santai je. Yang santai lah kan. Yang bertugas bekerja, selamat meneruskan tugasan anda. Ikhlaskan hati, ikhlaskan jiwa. Moga rezeki berkat untuk keluarga kita kan. Tanggungjawabnya berbeza-beza. Kita ni berada dalam tempat yang sama, dunia yang sama, negeri yang sama, tapi peranan fungsinya berbeza-beza. Dan juga bahagian yang meniaga, cara meniaga kan, untuk orang meniaga kita, insyaAllah doakanlah untuk kemurahan rezeki dia, kesihatan yang baik. Dan juga syukur untuk hari ni Tuhan rezekikan kita lagi untuk berada di hari penghujung segala hari, untuk edisi hari kelima kita di bulan yang enam ini, bulan ke-6 untuk tahun 2026. Dan juga selamat kembalilah untuk mungkin kan rakan-rakan kita, mak ayah kita, atuk nenek kita, adik-adik kita, abang-abang kita ke, akak-akak kita yang balik pulang daripada Tanah Barakah. Dia dah penerbangan-penerbangan itu, kita doakan untuk bagi ruanglah pada mereka untuk berehat dulu kan. Dan juga selamatlah kembali untuk pergerakannya, pergerakan pulang, penerbangan pulang dipanggil istilahnya kan. Untuk petang ni saya akan temani anda bermula 6 hingga 9 malam di Nurani Terengganu FM. Dan juga kalau diintai tengok pada cuaca lah, cuacanya redup je hari. Tengah hari tadi lepas sembahyang Jumaat tadi ada hujan sekejap. Ingatkan lama ku sangkakan hujan tu berpanjangan. Rupanya sekejap je lalu. Tak apalah kan, cuaca bukan di bawah kawalan kita, ketentuan Tuhan Maha Kuasa. Cuma kita sesuaikan dengan suasana. Dan juga untuk semua pendengar kita yang dengarkan di Kuala Terengganu, dan juga sahabat pendengar di Marang, Kuala Nerus, apa khabar untuk petang ni? Orang besok setiap okey ke tak tu? Hulu Terengganu, tidak lupa termasuk dengan di Kemaman, 8 daerah yang dengar kita. Dan juga dengarkan melalui RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Jadi buka tirai untuk Nurani petang ni. Kita dengarkan gabungan daripada Tan Sri P. Ramli dengan Puan Sri Salomah. Assalamualaikum. Sekali lagi assalamualaikum untuk semua layan dengan Nurani Terengganu FM. Pastinya mesra ceria.

0: Itu dia buka tirai bertani, lagu gabungan Tasi Perdana Menteri Puan Sri. Salam, assalamualaikum. Sekali lagi lah untuk semua, jawab salam tu dapat dah pahala, senang kan? Walaupun buat perkara baik sebesar zarah ada ganjarannya, buat benda sebalik pun ada hukumannya. Cuma hukuman tu tak nampak di mata ataupun bukan kena secara terus, tapi kena beringat ia tetap ada. Okey, apapun untuk petang ni di perlu segala hari. Alhamdulillah kalau tadinya untuk di hari tadi dibawakan saya langsungnya, untuk saya langsung khutbah Jumaat daripada Masjid Abidin, dan untuk waktu ni macam biasalah untuk setiap hari Jumaat di belah petang Munsi Nurani akan kita siarkan kembali sedutan daripada mimbar Jumaat untuk hari ini, daripada khatib yang bertugas. Kita dengarkan sebutan khutbah Jumaat yang berkisahkan tentang ilmu perkongsiannya pada tengah hari tadi. Sama-sama kita ikuti.
1: Ikhwan muslimin sedang Jumaat dan rahmati Allah sekalian, dengarlah dengan perhati khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh khatib, dan janganlah bercakap-cakap ketika khutbah disampaikan kerana ianya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu s-salihat. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya, dan pada masa yang sama bersungguh-sungguh juga meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya hanya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sahajalah setiap manusia akan memperolehi rahmatnya dan tergolong dalam kalangan hambanya yang berjaya di dunia dan di akhirat. Mimbar mulia pada hari Jumaat kali ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk kepentingan ilmu terhadap umat Islam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Islam meletakkan martabat ilmu pada kedudukan yang sangat tinggi berbanding perkara yang lain. Malah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 berkisar tentang kepentingan ilmu, khususnya dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat kedudukan orang berilmu lebih tinggi berbanding manusia lain yang tidak berilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan orang yang beriman di antara kamu dan juga orang yang diberi ilmu pengetahuan akan darjat. Dalam ayat ini dan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala membawakan pertanyaan tentang kedudukan orang berilmu dan kedudukan orang yang tidak berilmu. Adakah sama antara keduanya? Setiap manusia yang berakal pasti akan mengatakan bahawa kedudukan orang berilmu sudah tentu lebih tinggi berbanding orang yang tidak berilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 9, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إنما يتذكر أولو الألباب. Yang bermaksud katakanlah, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang dapat mengambil peringatan hanyalah orang yang berakal sempurna. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, konsep ilmu dalam Islam menjelaskan bahawa ilmu tidak terhad kepada perkara yang berkaitan dengan keagamaan sahaja. Sebaliknya, ia turut merangkumi perkara berkaitan keduniaan. Maka disebabkan itu, para ulama membahagikan ilmu kepada dua kategori, iaitu fardu ain dan fardu kifayah. Ilmu fardu ain ialah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang Islam yang mukallaf. Termasuk dalam ilmu fardu ain ialah ilmu yang berkaitan rukun iman dan rukun Islam. Setiap Muslim wajib mempelajari ilmu aqidah yang terkait dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul dan hari kiamat. Umat Islam juga wajib mempelajari ilmu syariah yang terkait dengan perkara ibadah seperti salat lima waktu, puasa Ramadan dan sebagainya. Manakala ilmu fardu kifayah pula ialah ilmu yang wajib dipelajari oleh sebahagian anggota masyarakat yang bertujuan untuk menjaga kepentingan umat Islam. Termasuk dalam ilmu fardu kifayah ialah ilmu keagamaan yang bukan bersifat fardu ain, dan juga ilmu keduniaan seumpama ilmu perubatan, ekonomi, sains, teknologi, astronomi dan sebagainya. Maka kedua-dua jenis ilmu ini adalah sangat penting kepada umat Islam, sama ada sebagai seorang individu mahupun sebagai sebuah komuniti masyarakat dan negara. Ia perlu dipelajari dan dikuasai secara seimbang. Pengabaian salah satu daripadanya boleh memberikan implikasi buruk kepada umat Islam. Sebagai contoh, pengabaian ilmu fardu kifayah seperti ilmu sains teknologi serta pertahanan boleh menyebabkan negara umat Islam sentiasa ditindas. Mereka yang menguasai ilmu ini akan menyerang umat Islam tanpa mampu dilawan kerana tidak menguasai ilmu berkenaan. Maka disebabkan itu, umat Islam perlu mempelajari juga ilmu fardu kifayah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, setiap orang berperanan dalam memperkukuhkan ilmu pengetahuan, sama ada pada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sebagai individu, kita perlu mencari masa untuk terus menuntut ilmu. Jangan kita dilalaikan dengan kesibukan lain. Setiap masjid mempunyai kuliah yang boleh kita hadiri. Institusi pendidikan setempat juga giat mengadakan pelbagai program ilmu. Dan ilmu juga diperolehi melalui sumber internet. Kemudahan ini perlu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh umat Islam. Namun perlu diingatkan bahawa dalam internet bukanlah semuanya tepat. Justru itu, berhati-hatilah dalam memanfaatkan sumber tersebut. Dan sebagai ibu bapa, kita perlu memastikan keluarga kita, khususnya anak-anak kita, mendapat ilmu yang secukupnya. Perkara ini penting sebagai bekalan mereka apabila mereka meningkat dewasa. Apatah lagi cabaran semasa yang memperlihatkan muda-mudi terlibat dalam pelbagai perkara negatif. Justru itu, ibu bapa memainkan peranan yang sangat besar dalam mencorakkan anak-anak mereka. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Yang bermaksud, setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, kedua ibu bapanya lah yang menjadikannya sama ada Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sebagai anggota dan pemimpin masyarakat juga, kita perlu aktif mengatur dan menggalakkan program-program keilmuan. Pembudayaan ilmu dalam masyarakat adalah sangat penting bagi melahirkan sebuah negara dan tamadun Islam yang terbilang. Tanpa ilmu, sesebuah negara tidak akan dapat kekal membangun, sama ada dari aspek jasmani ataupun rohani. Sila jemaah yang berbahagia, mengakhiri khutbah pada hari ini, mimbar ingin menyeru para jemaah sekalian untuk bersama-sama mendalami dan menguasai ilmu pengetahuan dengan memakmurkan majlis-majlis ilmu, mendampingi para alim ulama dan memanfaatkan teknologi semasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Yang bermaksud, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk, yang menciptakan manusia dari sebuku darah, dari sebuku darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
3: آمين آمين يا موفق الطاعين. وفق

PDZ Titian Perjalanan, kita layan dengarkan untuk petani di Rani Sungai FM Temengkan AI pukul 6.37 minit petang. Titian Perjalanan yang di perjalanan ketika ini menghala ke utara, selatan, timur dan juga barat. Kabelah timur ni mungkin lah, kita ni duduk petani timur Terengganu ni kang, tapi mungkin menghala ke Pahang, rezekinya berada di sana. Lepas tu mungkin yang Pahang pula nak menghala ke Kelantan, Kelantan menghala Terengganu, Terengganu pun ada juga yang bertugas di Kelantan, begitulah. Dan juga di lain-lain negeri lah kan, bertugas dan juga nak kembali ke tempat tugasan dan sebagainya. Cikgu itulah terutamanya. Tapi cikgu ni ada dah balik awal walaupun cuti sekolah, tapi tugasan di sekolah tetap banyak. Kan, tugas tanggungjawab tu. Terima kasih, selamat menukar tugas untuk mendidik anak bangsa lah. Anak-anak kita pun macam mana? Sekolah dah nak buka ni. Barang-barang sekolah tu ada kat mana? Cuba buat buat carian. Kita buat permainan sikit petani, cari di manakah stokin? Di manakah begnya? Di manakah bukunya? Macam mana dengan kerjanya? Dah beres ke belum? Banyak cerita tu. Mak kita kalau sepanjang cuti ni, lantunan vokalnya boleh tahan lah kan? Kejap jadi rimau, kejap jadi naga, kejap jadi singa. Lepas tu beralihlah kepada guru kita pula. Tapi tak apalah, suasana sebegitu. Mungkin rasa keriuhan, riuh rendahnya itu, tapi bila dah anak-anak kembali ke sekolah, kembali ke asrama masing-masing, sunyi pula. Berdua denganmu, dengan cik abang kita lah, duduk dua terkebil-kebil kan. Masa ada rasa macam riuh, dah tak ada ni, rasa sunyi pula. Itulah kadang-kadang. Cuma dia, kehidupan kita ni begitulah perjalanannya. Masa zaman dia akan berubah mengikut keadaan juga suasana. Masa zaman kanak-kanak, kita tengok orang dewasa rasa macam best dia dewasa. Tapi bila kita dah dewasa ni, tengok macam seronok pula je dengan kanak-kanak. Makan, tidur, main, makan, tidur, main. Itu dia. Tapi hakikatnya setiap fasa itu mendewasakan kita. Baik, terus saya dengar di Nurani Terengganu FM, dengarkan stesi Pelangi Senja, menemani anda di Senja Kala, pastinya mesra ceria.

hari Jumaat 11.15 minit pagi dan ulangannya pada 6.45 minit petang. Hayya nata'allamu al-lughatul Arabiyya ma'ana fi Terengganu FM. Bahasa syurga, kunci

0: lajunya nak pergi mana tu? Tak tengok langsung kiri kanan. Kok ia pun nak cepat, janganlah sampai membahayakan diri. Lepas tu, bahayakan juga orang lain. Biar lambat, asalkan selamat. Tapi, kalau lambat sangat pun, boleh buat kita menyampah juga kan? Tak susah pun kalau nak jadi pemandu berhema. Pandu kenderaan ikut peraturan dan bukannya ikut emosi. Selamat memandu. Moga selamat sampai ke destinasi dituju. Pesanan kasih sayang ini dibawakan untuk anda oleh Terengganu FM.
1: Ya, pesanan kasih sayang untuk semualah. Rakan-rakan sahabat kita dalam pemanduan dan perjalanan kita kini. Macam kata Kak Raimangah ni, saya dari Terengganu nak balik Kulim. Dengar Terengganu FM, terima kasih. Ya, samalah di perjalanan dengan keluarga ke, dengan cik abang ke, dengan sesiapa sahaja. Dan juga ada rakan sahabat kita juga, Din Faton, katanya baru lambiskan cuti di Bukit Payung. Alhamdulillah, ruang masa yang ada. Cuma itulah, jumlah kenderaan dan juga suasana perjalanan itu, dia kalau difikir-fikirkan, tak ada seorang pun apabila pegang steering kereta, pegang handle motor tu dengan niat nak berlaku sesuatu yang tidak diingini. Tapi itulah, dia sikap kita boleh berubah tiba-tiba. Tiba-tiba yang tak garang jadi garang, yang sabar sopan santun tiba-tiba jadi kasar. Kan dia jadi lain macam sikit. Tak kata orang, saya pun kadang-kadang macam tu juga. Tapi yelah, kita kawal perasaan emosi kita, kerana faktor kemalangan ni banyak berpunca daripada kecerobohan manusia lah. Dan juga salah satu ni telefon ni, yang buat motor cara motor. Cuma ingat, kesalahan melibatkan guna telefon bimbit orang semandu ni, dia bukan kesalahan ketika compound, dia kena mahkamah tau. Yang tu penat tu. Jadi bukanlah perkara peraturan itu nak menyusahkan, tapi paling utama adalah nak bagi kesedaran. So supaya kita berhati-hati, sebab implikasinya kalau leka dengan telefon ni, panjang ceritanya. Baik, terus saja untuk dengarkan Din Rancangan FM, Rusahanaya. Kaulah segalanya. Layan dengan mesra ceria, temani anda 7 malam ketika ini.

Baik, terus saja berteman di Terengganu FM Nurani 7.10 minit malam sebagai panduan bersama. Kita intai masa pun maghrib semakin naik menghampiri sebagai panduannya. Maka masuknya waktu saat pertama maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Terengganu untuk malam ini 7.19 minit malam.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar tadi tepat 7.19 minit malam telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami. Perkuatkanlah perpaduan kami. Permudahkanlah segala urusan kami. Tutuplah segala keaiban kami. Angkatkanlah darjat kami. Sihat walafiatkanlah kami. Murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubahduli yang maha mulia Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibn Al-Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Syah Al-Haj, dan juga kubahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nurzahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wathiq Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin, supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu, ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini, ya Allah. Bantulah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa jahada jihadahum bi ihsan la yaumiddin amma ba'. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada tengah hari kita dapat bersamalah dalam satu majlis yang dianjurkan oleh masjid negeri ini. Oh. Dan insyaAllah pada petang ini kita akan berkongsi lah berkaitan dengan isu semasa, isu Palestin yang menjadi bukan sahaja pada hari ini isu umat Islam, juga menjadi isu dunia. Berita pasal Gaza dan Palestin ini jadi carta nombor satu berita seluruh dunia. Tak pernah jatuh. Ada banyak benda yang berlaku dalam dunia kita pada hari ini. Ada berlaku perang Rusia dengan Ukraine. Ada berlaku perang India dengan Pakistan. Macam-macam dia dalam dunia ni cerita besar berlaku. Tapi kesemuanya tak boleh mengatasi. Tahu, isu Gaza pada hari ini, kita baca berita apa nama ni, berlakunya genjatan senjata. Bukan maknanya isu ni akan habis. Isu Gaza ini tak akan habis. Mengikut pandangan bekas Perdana Menteri Israel, Ehud Barak. Dia kata bertahun-tahun masyarakat dunia akan mengingati apa yang dilakukan oleh Israel terhadap penduduk Gaza. Tahu? Kalau kita tengok berita dan juga gambar dan video Hindun, tahu? Bintu Rajab, seorang kanak-kanak perempuan ditembak dalam kereta bersama keluarga dia. Ratusan peluru, bukan satu, bukan dua. Jadi bila sampai berita ni, gambar ni, cerita ni ke negara-negara barat, jadi orang berubah pandangan. Berubah. Jadi sebab itulah bekas Perdana Menteri Israel Ehud Barak kata dunia tidak akan melupakan apa yang dilakukan oleh Israel terhadap penduduk Gaza. Jadi sebab itu dunia hari ini berubah. Orang Islam pun kena berubah juga. Kita berimbang dunia berubah, orang Islam tak berubah. Itu jadi masalah je. Dan daripada satu sudut yang lain, bila kita cerita pasal Palestin, sebab apa kita cerita pasal Palestin? Kita dalam Islam ni, selain daripada kita kata isu Palestin ni isu Masjid Al-Aqsa, ada banyak benda yang akan berlaku di bumi Palestin dan juga bumi Syam di akhir zaman ni. Banyak peristiwa-peristiwa besar dunia akan tertumpu di sekitar negeri Syam, termasuk Palestin, Syria dan yang sewaktu dengannya di akhir zaman. Kalau kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu? Peristiwa kemunculan Nabi Isa alaihi salam akan berlaku di negeri Syam, di Syria. Hadis, dalam satu hadis Nabi SAW sebut Nabi Isa ni akan turun di Menara Putih di Damsyik, Syria. Kemudian dia akan membunuh Dajjal di Palestin. Imam Mahdi juga akan muncul dan berperang di Syria, sebuah negeri Syam yang bersepadang dengan Palestin. Kalau kita baca lagi hadis yang lain, Nabi sebut sebaik-baik tempat untuk berjihad, Ribat, menjaga sempadang daripada diceroboh oleh musuh, adalah di Asqalan. Asqalan di Palestin lah. Dan banyak lagi hadis-hadis Nabi SAW sebut apa yang akan berlaku di akhir zaman, semuanya bermain di sekitar negeri Syam, Palestin, Syria dan sewaktu dengannya. Jadi sebab tu kita orang Islam, walaupun kita duduk di Malaysia, jauh beribu kilometer daripada bumi Syam, bumi Palestin, tapi oleh kerana iman kita, akidah kita, kita kena mengikuti secara dekat apa yang berlaku. Sebab apa yang berlaku ni akan menentukan iman kita, perjuangan kita. Kita kena sokong lah apa yang tu. Dan Nabi SAW pun sebut dalam satu hadis yang masyhur, petanda kebenaran di akhir zaman ni ialah orang yang bersama dengan perjuangan umat Islam di Palestin. La tazalu ta'ifatu min ummati alal haqqi zahirina. Akan tetap ada sekumpulan umat aku teguh di atas kebenaran. Nah, siapa dia hok teguh di atas kebenaran ni? Nabi kata ashabu baitul maqdis. Penduduk Baitul Maqdis wa aknafu Baitul Maqdis. Dawai berada di sekeliling Baitul Maqdis, iaitu negeri Syam. Ya, sebab tu kita kena ambil tahu. Sebab kalau kita tanya orang, mana ada orang nak duduk dalam kumpulan yang sesat? Orang kapi pun berasa dia betul juga. Loh, tak ada orang nak duduk dalam kumpulan yang sesat ni. Jadi oleh kerana kita nak berada dalam kumpulan yang benar, kita kena tahulah apa yang berlaku di Palestin, di negeri Syam. Sebab dia menjadi petunjuk dan penanda aras kebenaran di akhir zaman. Itu yang pertama. Yang keduanya pula, bila kita nak cerita pasal isu yang berlaku zaman sekarang ni, dah semua orang tahu dah. Berlaku perang. Perjuangan ni tak akan habis. Kita kena ingat satu hadis sahih Nabi SAW sebut, al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad ni untuk menegakkan Islam, menentang musuh Islam, dia akan berhenti sehinggalah hari kiamat. Jadi kalau kita sebagai orang Islam, jangan pula kita mari mikir sebab apa lamanya lah perang tak menang-menang. Dia akan habis perjuangan ni. Selagi tak kiamat lagi tu lah. Tak usah tanya lah berapa lama sangat. Lagi tak mati lagi tu. Sebab hidup ni Tuhan buat sebagai ujian kepada kita. Sebab tu kalau orang tak baca hadis Nabi, dia baca ayat Quran, dia tak faham. Sebab apa perang ni lama? Sebab apa perjuangan ni panjang? Memang gitu. Lagi kita tak mati, lagi dunia ni tak kiamat, lagi tu. Jadi soalan yang salah. Kalau orang tanya, bila nak menang, lambat nak menang, soalan salah. Hidup ni perjuangan, siapalah kita mati. Sebab dia, sebab dalam Quran pun kata gitu. Laukana aradan qariba. Kalaulah perjuangan Islam ni satu benda yang mudah dicapai, wasafaron qasida, dan perjalanan yang dekat, lattaba'uk, niscaya pastilah mereka mengikut kamu wahai Muhammad. Ramai orang akan ikut Islam kalau perjalanan ni dekat dan mudah. Walakin ba'udat alaihim syuqqah, tapi bagi mereka jarak tu sangat jauh. Bagi orang lemah iman, orang yang tidak percaya kepada Nabi, tidak percaya kepada Allah Ta'ala, ia berasa payuh lah. Tapi orang yang beriman, ia yakin dunia ni kesudahannya akan habis. Panjang mana pun akan habis. Bila habis, ia rasa sekejap aja. Tapi masa kita sedang melalui tu berasa lama. Tapi bila habis, sekejap aja rupanya. Jadi itulah kita kata perjuangan umat Islam di Palestin ni bukan baru bermula sehari dua ni. Baru bermula pada perang Taufan Al-Aqsa lama dah. Sebelum daripada penubuhan negara haram Israel tahun 48 pun, perang dah. Berjihad dah. Sehinggalah sampai kepada hari ini. Ada satu kepercayaan, ada sumpahan. Negara yang dipimpin oleh bangsa Yahudi ini tidak akan bertahan lebih daripada 80 tahun. Dalam sejarah manusia ni, ada dua kali orang Yahudi jadi pemimpin. Ada negara. Zaman Nabi Daud, zaman Nabi Sulaiman, dan ada satu kali lagi selepas daripada itu. Tapi tidak pernah kerajaan yang dipimpin oleh orang Yahudi ini melepasi 80 tahun. Tak pernah. Sampai 80 tahun habis. Dia kalau kita tengok seperti yang disebut oleh Syekh Ahmad Yasin, almarhum, asyahid, dia pun pada firasat dia. Bukan hadis Nabi, bukan ayat Quran, ni firasat orang beriman, orang alim. Boleh hadis betul. Dia kata tahun 27 habis Israel. Jam dia tu kita boleh melihat tanda-tanda dia pada hari ini. Hal inilah yang kita akan cerita pada hari ini. Tapi sebelum tu, ada satu orang kata dapatan yang menarik lah. Pasal bermulanya perang Taufan Aqsa tahun 23, kalau kita buka Quran, surah Al-Ahzab. Kita tengok ayat 23, 24, 25. Seolah-olahnya sama dengan apa yang berlaku sekarang ni. Kalau kita ada Quran, kita buka, kita baca terjemahan.
1: sama ada sekarang ni ataupun balik rumah, kita akan dapati maknanya persamaan dia tu sangat luar biasa lah. Saya baca, maknanya benda ni dia akan menjadi kesimpulan kepada apa yang berlaku. Lepas tu kita akan sambung cerita ni dengan ayat daripada surah Isra', bagaimana kerajaan orang Yahudi ni dia akan berakhir. Kita buka Quran, kita baca ayat 23 surah Isra', yang menggambarkan apa yang berlaku pada tahun 2023. Bermulanya perang Taufan Al-Aqsa. Dia sebut, dia kata minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Ada di kalangan orang beriman, lelaki-lelaki yang membenarkan apa yang mereka janjikan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sekumpulan orang beriman, dia menunaikan janji dia dengan Allah Taala. Dia cakap, dia buat. Tahu. Cerita ni pasal benda ni. Kita kena faham surah ni, nama dia surah Al-Ahzab. Pakatan kumpulan-kumpulan yang menentang Islam. Cerita Ahzab zaman Nabi. Perang Ahzab, perang Khandaq. Benda yang samalah. Zaman Nabi, Madinah Al-Munawwarah dikepung oleh pakatan tentera Ahzab. Ada orang kafir Quraisy sebagai ketua, ada orang Yahudi, ada kabilah-kabilah Arab yang lain. Dia pakat ramai-ramai. Dia kepung Madinah. Tak. Matlamat dia nak menghapuskan Islam.

Baik, Terengganu FM, mesra, ceria, nurani temani anda untuk waktu ini. Terus saja, perlu saja terima kasih banyak yang dengarkan. Thank you, syukran. Tak beralih siarannya. Mungkin anda bergerak ke sana, ke sini, ke sini. Tapi frekuensi tetap bersama dengan Terengganu FM. TM Kelipnya tetap dengarkan Terengganu FM. Kesian anda, itulah wujudnya kami di sini. Dan untuk malam ini, dah pun 8.16. Selamat nikmati hidangan makan malamnya. Bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan, tak kira lah kan. Rezeki anugerah Tuhan. Tapi tengah makan pun, telefon masih melekat kat tangan. Lahai, nak makan ke nak tengok telefon, yang mana satu itulah hidup kita ni tak berpisah kita dengan telefon sepanjang masanya. Itu pun mungkin satu kepulah nak tengok maklumat dan sebagainya. Cuma hati-hatilah dengan apa yang pesu dan sebagainya. Macam hari ni tiba-tiba dah pula, bukan hari ni lah, 2-3 hari lepas cerita ni. Ini berkaitan dengan pejabat awam ni. Tiba-tiba ada satu infografik dikongsikan itu. Cerita tentang belanjawan 2026 Malaysia Madani, bayaran insentif awal kajian sistem saraan perkhidmatan awam. Nilai RM2,000. Dengar ni macam bunga-bunga. Rupanya palsu semata-mata. Jadi hati-hatinya. Di mana Kementerian Kewangan tegaskan bahawa poster yang tular mengenai bayaran insentif awal kajian sistem saraan perkhidmatan awam SSPA itu tak benar. Bukan dikeluarkan oleh pihak kuasa yang sah. Tengok dia buat puasa macam cantik je kan. Macam real begitu. Orang ni rajin betul lah. Tapi gaji tak bertempat. Tak tahulah kenapa. Okey, apa pun, berhati-hatilah kita ya. Zaman sekarang ni macam-macam boleh jadi. Dengarkan Aminita. Terima kasih. Lain dengan Nurani Terengganu FM. Temani anda.

Ada cerita tentang merajuk. Siapa yang pujuk, siapa yang merajuk. Mana lagi susah sebenarnya. Okey, apa pun, kalau dah pujuk tak jalan, kita minta lah moga Tuhan lembutkan hatinya. Baik, sekarang dah pun 8.25 minit malam dan sebagai penuh bersama akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus untuk malam ni 8.35 minit malam.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar tadi tepat 8.35 minit malam telah masuknya waktu solat Isyak bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaiban kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubahduli yang maha mulia Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibnil Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Syah Al-Hajj, dan juga kebahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nurzahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wathiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin, supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini ya Allah. Bantulah mereka ya Allah, kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب

Yelah, ini dengan Range Terengganu FM untuk waktu ini 8.49 minit malam. Tu dia kan, ada yang dah settle makan, ada yang dah pun santai duduk kat luar. Tiba-tiba ada tengah menghangatkan ataupun perangat makanan, panaskan makanan. Tiba-tiba terlupa pula nak matikan api. Asyik tu, tengok kat dapur tu. Nanti kan lain pula ceritanya. Baik, apa pun lain dengan, untuk terus saja dengarkan hiburan untuk saya temani anda di waktu ini, Terengganu FM, mesra ceria.

Tapi jangan risau, tiket free ni ada di TV saluran RTM dan juga penstriman digital RTM Click. Itu tiket digital pun cuma anda boleh saksikan untuk debarannya dan juga untuk sama-samalah kan, masing-masing ada pasukan persediaan masing-masing. Tapi saya menyokong pasukan yang menang. Alahai, ambil langkah selamat, ramai lah macam tu. Okey, kalau tengok masa ni berbaki 5 minit saja lagi untuk saya bersama anda di Nurani, dan kejap nanti pukul 9 malam macam biasalah kita akan ke Kuala Lumpur untuk ikuti berita. Kemudian kembali U-turn untuk bersama dengan DJ Hal malam ini untuk kira turun dengan lagu, naik turun dengan lagu hasil undian anda. Jadi carta 10, top 10 Terengganu yang akan layankan seketika nanti. Baik, 3 jam bersama. Kalau ada tak kena, tersalsung, tersilap, tersalah kata, berbanyak maaf yang saya minta. Ada rezeki, jumpa lain masa di waktu yang berbeza. Akhir kalam, assalamualaikum dan juga bye-bye buat semua.

5 Jun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama. Pada hari ini dalam tahun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Dewan Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Kongres yang berlangsung selama 3 hari tersebut dipengerusikan oleh Yang Berhormat Encik Mohamad Khir bin Johari, Menteri Pelajaran. Sebanyak 10 kertas kerja mengenai pembentukan modal perniagaan dan perdagangan, tanah, perkhidmatan, pemasaran, latihan dan penyertaan Bumi Putra dalam lapangan perusahaan dibincangkan.

0: Bintang dan Bintang. Temankan DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
0: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Awi. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria.
2: Assalamualaikum, selamat malam semua. Kembali sebelah bersama-sama kami di Selekta 912 Terengganu FM. Terima kasih Ayi temankan anda tadi pukul 6 hingga 9 dalam Nurani 6-9 sampai 12 tengah malam nanti dalam Selekta 912. Saya akan bersama-sama dengan saya pula. Dan edisi hari ini 5 Jun 2026, malam 20 Zulhijjah 1447 Hijrah. Hari Jumaat, anda bersama-sama dengan saya. Namun saya Hal.

Datuk Fazli Yaakob bersama-sama dengan Ila Nabila dengan tiga kali. Dah pukul 9.22 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Terima kasih. Apa khabar semua? Berapa kali dah anda datang ke Terengganu? Ada yang kata lebih daripada tiga kali di Jehal. Sebabnya negeri Terengganu ni saya rasa macam okey dan juga rasa macam bahagia je duduk kat sini ya. Jadi selamat datanglah ke Terengganu kalau anda semua yang mungkin baru saja sampai ke negeri kami. Negeri cantik, budaya menarik, orangnya baik-baik. Cuti raya haji baru ni tak sempat nak balik kan? Jadi lepas orang cuti semua-semua ni dah ada hari dan juga tenang-tenang ni, barulah ambil peluang untuk kita pula nak balik bercuti, nak tenang-tenang saja ya. Dan saya ada baca satu artikel baru-baru ni yang dikeluarkan oleh sebuah akhbar yang katanya hampir 1 juta orang serbu Terengganu minggu lalu. Sebenarnya dengan apa? Sebenarnya dengan Hari Raya Haji lah, Hari Raya Adil Adha kan. Jadi semoga anda bawa balik pengalaman dan juga memori yang indah-indah saja sepanjang anda berada di negeri Terengganu ni. Kalau yang pertama kali, lepas ni kalau nak datang lagi, datanglah ya, bawa lebih ramai lagi kawan-kawan anda untuk bercuti dekat negeri Terengganu Darul Iman ini ya. Tapi pastikan kalau datang bercuti tu, orang kata kena sentiasa berhati-hatilah di jalan raya. Semoga selamat sampai pergi dan juga balik ya. Menanti anda kejap je lagi ada carta top 10 Terengganu FM pukul 9.30 hingga 11 malam.

0: Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik. Dengarkan Carta Top 10 Terengganu FM setiap Jumaat bermula 9.30 malam. Carta Top 10 Terengganu FM, mesra ceria.
1: Sampai masa dah untuk kita dengarkan kedudukan lagu-lagu hasil undian anda untuk Carta Top 10 Terengganu FM. Edisi hari ini 5 Jun 2026, hari Jumaat. Ya, jadi kita akan sama-sama dengarkan sampai pukul 11 malam nantilah. Macam biasa sebelum tu, kita nak imbas dulu 5 lagu yang ada dalam kedudukan Top 5 Carta minggu lepas.
2: Ini imbasan Carta

0: 어디가? Inilah aku juara minggu lepas. Abe janji. Imbasan carta minggu lepas. Perjalanan baru minggu ini. Kita lain dulu lagu perjalanan baru untuk minggu ini. Dan minggu ini kita bawa masuk Luqman Faiz dengan Tak Cukupkah Bagimu. Ya, tak cukup ke kau bagi setiap bulan?
1: Cukup. Bukan itu maksudnya.
0: Kalau nak tahu apa maksudnya, kena dengarkan lagu ni ya. Untuk lagu perjalanan baru carta top 10 Terengganu FM untuk minggu ni.

0: siapa yang suka dengan lagu Luqman Faiz tadi tu, Tak Cukupkah Bagimu tu, kalau dengar lirik dia tu rasa macam kena lah pula dengan jalan cerita hidupku ya. Suka pula, tiba-tiba je tersuka dengan lagu tu. Boleh undi ramai-ramai dekat page kami dekat Facebook rasmi Terengganu FM. Okay, nanti kan kami akan live dekat TikTok live Terengganu FM underscore kejap je lagi. Dan sekarang ni jom kita nak masuk ke lagu di nombor 10 lah dulu. Mula-mula lagu yang ada dalam carta. Mula-mula nombor 10.
1: Mula-mula nombor 10.

0: yang katanya maknanya sanggutlah berhabis duit beli apa yang dia nak, sebabnya dah tu memang minat dia, dah tu memang hobi dia. Jadi tak salah lah kalau itu. Kadang-kadang kita memang kena ikut keperluan berbanding dengan kehendak. Tapi kadang-kadang kehendak tu pun perlu kita penuhi juga kadang-kadang.
1: Iyalah, sebab kehendak ni kadang-kadang dia mengganggu kita. Mengganggu khususnya minat.
0: Betul.
1: Barang-barang minat ni kita tak boleh nak elakkan benda ni supaya kita tak beli the Iron Man arm semua.
0: Cannot deny.
1: Bukan nak kata. Assalamualaikum.
2: Ada lagi ni.
1: Allah.

What's up dengan Sayangi Dia minggu lepas dalam top 5 5 lagu terbaik dalam carta minggu ni jadi nombor 6 pula. Ya, minggu lepas lagu ni nombor 3 dalam carta, jatuh 3 anak tangga. Di boleh baiki baliklah kalau suka dengan lagu ni supaya lagu ni masuk semula. Semula dalam top 5 5 lagu terbaik dalam carta minggu depan. Okey, dah pukul 9.58, 2 minit lagi akan masuk ke jam yang kedua pertemuan kita untuk edisi hari ini 5 Jun 2026. Satu lagu terpaksa ucapkan selamat tinggal setiap minggu dalam carta, dan minggu ini lagu ini terpaksa ucapkan selamat tinggal kepada carta, Lukman Polowski dengan Asal Kau Bahagia. Tak bahagia manalah kalau terkeluar dari carta tau.

0: Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik. Dengarkan Carta Top 10 Terengganu FM setiap Jumaat bermula 9.30 malam. Carta Top 10 Terengganu FM, mesra ceria.
1: Dah masuk top 5, nombor 5.

0: Kembali bersama-sama kami untuk carta top 10 Terengganu FM Seceria. Sedar-sedar kita dah pun masuk ke nombor 3, 2 dan juga juara carta untuk minggu ini. Jadi sepanjang anda dengarkan carta sampailah ke 3 lagu yang masih lagi kita dah dengar ni. Lagu apa yang masih lagi anda dah dengar? Okey, kita nak imbas dulu lagu-lagu yang anda pun kita dengarkan di jam yang pertama dan juga yang termasuk dalam kedudukan 5 terbaik untuk minggu ini. Pencalon yang baru minggu ini, kita bawa masuk Tak Cukupkah Bagimu, Lukman Faiz. Aku dah bagi RM5,000 sebulan tak cukup. Bukan itu maksud dia. Kalau nak tahu apa maksud dia, kena dengarkan lagu Tak Cukupkah Bagimu, Lukman Faiz ya. Itu lagu pencalonan baru untuk minggu ini. Nombor 9 minggu ni, nombor 10 Syihah Zikir dengan Minta Ampun. Nombor 9 Dalam Diam, Mojek Hafiz, Zainakal dan juga Zamir Haritz, Ezhar Han. Dari bawah, nombor 8. Nombor 9, Dansa, Ernie Zakri, Sayangi Dia, Usop. Nombor 6, terkeluar minggu ni, Lukman Podolski, Asal Kau Bahagia. Dok bahagia mana dah terkeluar daripada carta. Nombor 5, Teruntuk Mia, Noh. Nombor 4, Break Misha Omar. 3 lagi belum kita dengar ni. Jomlah sekarang kita dengarkan lagu nombor 3.
1: Sedar tak sedar, dah top 3. Nombor 3.

0: Terengganu FM mempersembahkan Carta Top 10. Lagu-lagu terbaik hasil undian anda hanya di Terengganu FM. Setiap minggu, kami bawakan 10 lagu paling hangat dan artis kesayangan anda. Lagu mana yang akan menduduki tahta juara setiap minggu? Dengar dan nikmati semuanya dalam Carta Top 10 Terengganu FM. Setiap Jumaat bermula 9.30 malam, sertai kami dan undi lagu-lagu kegemaran anda di page rasmi Terengganu FM. Carta Top 10 Terengganu FM. Mesra ceria.
1: Naik juara pada minggu ini. Milik lagu ini.

0: Alahai, Nur Lela.
1: Terengganu FM 96.2, Besut dan Setia.
2: Terima kasih orang Besut dan juga Setia kekal dengan frekuensi kami tak berubah-ubah ya, 96.2. Betul, terima kasih banyak-banyak ya. Sekarang ni sampai masa untuk kita nak dengar lagu yang ada di nombor 1, lagu yang jadi juara. Saya rasa anda semua dah boleh tahu kot lagu mana yang jadi juara untuk minggu ni. Sebabnya daripada pukul 9 malam tadi, masuklah ke jam yang kedua, pukul 10 tu, tak dengar lagi lagu ni. Jadi maksudnya betul lah tekad anda ya.
1: Lagu ini memegang tahta juara pada minggu ini. Juara.

Abang pun hak adik juga. Kita kan dah berjanji untuk kita sama-sama kekal sampai ke tua. Hashtag kita tua bersama-sama. Tahniah lagu adik. Adik lah pula. Bukan. Oh, adik saya Abang Sore. Tajuk lagunya. Eda Azrim bersama-sama dengan Din Manjo. Minggu ni kekal lagi juara carta top 10 Terengganu FM. Okey. Lepas ni boleh bagi tahu 3 lagu yang anda rasa perlu ada di nombor 3, nombor 2 dan juga nombor 1. Maksudnya 3 lagu terbaik. Orang putih kata top 3 carta top 10 Terengganu FM. Lepas ni ya, boleh telefon dan juga boleh hantarkan kiriman anda.

hamba Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke, senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN klik. Yang penting maknanya percuma je, maknanya. Jadi senang sama learning.

Sarah Zuhaidi dengan Sah. Sah. Tengok kanan Sah, tengok kiri Sah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. So alhamdulillah ya, kekal sampai ke akhir hayat. Kalau anda semua yang dah pun bertukar status dalam masa yang terdekat ni, ada yang lepas raya haji itu dia selamat bergelar tunang orang ya. Ada yang selamat bergelar isteri orang, ada yang selamat bergelar itu, selamat bergelar ini. Jadi semoga bahagilah dalam kehidupan masing-masing. Selamat malam kita nak ucapkan kepada Nadif. Apa khabar Nadif? Nadif di Kuala Terengganu. Nombor 3 minggu depan saya nak lagu Nur Leila Haziq Rosabi. Nombor 2 saya nak lagu Sayang Orang Sama. Nombor 1 saya nak lagu Break Misha Omar. Ada lagi ke break? Oh, minggu ni break nombor 4. Lepas tu kita juga ada kiriman daripada Ahmad Syamim. Terima kasih Ahmad Syamim di mana? Dia kata nombor 3 minggu depan saya nak lagu Teruntuk Mia. Nombor 2 saya nak lagu Sayang Orang Sama. Nombor 1 saya nak lagu Adik Saya Abis Sore. Ed Azrin dan juga Din Manjo. Terima kasih. Lagi kita ada Masya Lisa. Bagaimana Masya Lisa? Dia kata nombor 3 saya nak lagu Break Misha Omar. Nombor 2 saya nak lagu Adik Saya Abis Sore. Dan nombor 1 minggu depan saya nak lagu Nur Leila daripada Haziq Rosabi. Okey, boleh, tak ada masalah. Nanti kita tengok macam mana dekat page rasmi Terengganu FM. Anda boleh undi juga ramai-ramai. Kita tengok kedudukan minggu depan macam mana. Carta ni kudara setiap hari Jumaat pukul 9.30 hingga 11 malam. Lama tak dengar lagu ni. Lagu ke tahun. Kita ke tahun 1995 kejap. Ini Fauziah Latif dengan Enggan. Saya ada baca satu artikel, Fauziah Latif kata kalau nak nyanyi lagu ni sekarang ni macam lagu Cari Pasal, dia kata.

Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

0: Malam anda bukan sekadar bertemankan bulan dan bintang. Bertemankan DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
0: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Awi. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra.

Okey, baik, pukul 11 malam kita rehat kejap untuk kita sama-sama ikuti utama 11 malam. Dan macam biasalah di jam yang ketiga tu kita akan jumpa semula lah untuk ucapan dan juga dedikasi selamat malam anda. Macam biasa, boleh hantarkan kiriman anda ke 0103446632 ataupun boleh telefon juga kami nanti 0962353330 atau 6238330 ataupun boleh komen-komen dekat live TikTok kita yang sekarang ni sedang bersiaran bersama-sama dengan anda. Ramai kawan-kawan kita yang sedang sembang-sembang dekat situ. Ada yang sembang-sembang pasal nak makan potluck, nak ajak DJ Hal makan potluck, makan saing orang kata, ya. Makan sama-sama. Hak tu bawa lauk dia, hak ni bawa lauk dia. Hak tu nak bawa ketam, hak tu nak bawa sotong, hak tu nak bawa ikan singgang, hak tu nak bawa telur masak merah. Telur masak sambal. Yang tu nak bawa apa lagi? Lobster. Yang tu nak bawa budu, yang tu nak bawa ulam-ulam, ya. Tak apa. Nanti saya bawa nasi dengan telur dadar, ya. Jangan marah. Okey, kita nak teruskan hiburan kita lagi dengan selesai lagu yang berikutnya ini. Ini lagu bersama Ramzilah dengan Gemilang Cinta. Santai-santai dan juga relax saja waktu-waktu malam macam ni. Sambil-sambil anda bawa, mungkin ada bawa keluarga wonder-wonder kan. Macam Abang Khalid Muhammad kita. Sekarang ni sedang ronda-ronda bawa anak isteri keluar ambil angin malam katanya. Terima kasih Layan Terengganu FM.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Sambil anda melayari Instagram, jangan lupa untuk follow kami. Cari kami di Terengganu.

polis pantau keselamatan awam di Negeri Sembilan. Aspek digital kerajaan ambil kira keselamatan data. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: kenyataan memaklumkan anggota dan pegawai polis telah ditugaskan untuk pemantauan dan kawalan keselamatan. Orang ramai dinasihatkan supaya bertenang. Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan telah menerima pemakluman rasmi mengenai pembubaran Dewan Negeri Negeri Sembilan hari ini. Pengerusinya, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, pemakluman itu diterima daripada Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Sembilan, Datuk MK Ibrahim Abdul Rahman. Pemakluman itu diterima menerusi surat berhubung pembubaran Dewan Negeri ke-15 mengikut Fasal 56-2 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Sehubungan itu, beliau berkata satu mesyuarat khas untuk membincangkan tarikh-tarikh penting pilihan raya negeri PRN akan diadakan pada tarikh yang bakal dimaklumkan kemudian. SPR turut mengesahkan telah menerima notis rasmi berhubung pembubaran Dewan Negeri Johor ke-15 pada 2 Jun lepas. Pembubaran Dewan Negeri berkenaan adalah selaras dengan Fasal 23-2 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Katanya satu PRN perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran Dewan Negeri tersebut. Dalam pada itu, SPR memaklumkan urusan permohonan undi pos dalam dan luar negara bagi PRN Johor ke-16 boleh dilakukan secara dalam talian. Pemilih yang layak dan berhasrat untuk mengundi secara pos perlu mendaftar atau mempunyai akaun MySPR sebelum membuat permohonan mengundi secara pos. Aspek pembangunan perkhidmatan digital negara akan diurus secara dalaman. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, langkah itu bagi melindungi keselamatan dan kedaulatan data. Selain memastikan kerajaan mempunyai akses langsung kepada kod sumber sistem digital yang dibangunkan.
1: Aspek-aspek pembangunan perkhidmatan digital perlu diurus secara dalaman oleh pihak kerajaan yang akan diselaras oleh Kementerian Digital, khususnya melalui Jabatan Digital Negara.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi menjelaskan sekatan akses terhadap sistem MyKhas yang dikenakan ke atas beberapa ahli parlimen tidak menjejaskan hak mereka sebagai wakil rakyat.
1: Sudah pasti ada sesuatu yang telah berlaku yang mengakibatkan sekatan ini dikenakan kepada mereka. Namun, saya ambil maklum dan umum ambil maklum bahawa unit penyelarasan pelaksanaan ataupun ICU telah membuat kenyataan bahawa warga penduduk di kedua-dua parlimen masih boleh membuat permohonan yang akan diteliti oleh pihak ICU JPM untuk diluluskan.
0: Baru-baru ini, Ahli Parlimen Subang Wong Chen dan Ahli Parlimen Petaling Jaya Li Chian Chung mendakwa pejabat mereka tidak lagi dapat mengakses sistem MyKhas. Ini pula mengenai laporan State of the Global Islamic Economy 2025-2026. Malaysia mengekalkan kedudukan tertinggi dalam petunjuk ekonomi Islam global sepanjang 12 tahun berturut-turut. Pakar Perniagaan Antarabangsa, Ekonomi Sosial Islam dan Pembangunan Sosial Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim berkata, pencapaian itu disokong pengukuhan corak ekosistem yang konsisten beserta sistem keuangan yang teguh.
2: Ekosistem kewangan Islam yang matang dan kukuh ini adalah disandarkan oleh dasar-dasar negara yang amat konsisten, yang mana dasar ini telah dirancang melalui satu perancangan jangka panjang yang sudah lama, melalui kerjasama dari industri, kerajaan, agensi-agensinya dalam memastikan pembangunan satu ekosistem kewangan Islam ini dapat diperkukuhkan.
0: Menurut Profesor Madya Dr. Siti Sara, pencapaian itu memberi impak menyeluruh dalam meningkatkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap Malaysia. Berita seterusnya. Lebih 3,000 liter diesel subsidi dirampas dalam serbuan Optiris 4 di Kampung Air Putih Simpang Taiping pada Khamis. Pengarah KPDN Perak, Datuk Kamaluddin Ismail berkata turut disita sebuah lori yang telah diubah suai. Katanya seorang lelaki tempatan berusia 36 tahun ditahan bagi membantu siasatan. Nilai keseluruhan rampasan dan sitaan dianggarkan melebihi RM100,000. Kes disiasat Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Di Kelantan, 6 individu termasuk seorang wanita ditahan selepas dipercayai terlibat dalam kegiatan penyeludupan petrol ke Thailand. Ia menerusi serbuan sebuah stor di Pengkalan Haram Tualang, Pengkalan Kubur. Komander Brigad Tenggara Pasukan Gerakan Am PGA, SAC Ahmad Razi Hussein berkata, kesemua suspek berusia antara 25 hingga 53 tahun ditahan ketika sedang memindahkan petrol ke dalam tong plastik. Siasatan awal mendapati petrol yang dibeli di sekitar tumpat dijual semula ke Thailand pada harga lebih tinggi. Dalam serbuan itu, polis merampas 255 liter petrol, 4 kenderaan dan wang tunai. Di Terengganu, seramai 196 penagi dadah termasuk 3 wanita ditahan dalam operasi perdana Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Negeri bermula Rabu hingga hari ini. Pengarah Bahagian Penguatkuasaan dan Keselamatan AADK Mahathir Ilyas berkata ujian urin mendapati majoriti positif syabu diikuti ketum, ganja dan heroin.
3: Saya tengok dari laporan ni ada satu port, dia panggil apa? Port Pekat Bayu. Ada 35 tangkapan berlaku di situ saja. So banyak lah. Satu port, 35 individu ditahan. Boleh aman. Tidur pun.
0: Mahathir Ilyas. Orang ramai digesa segera membuat laporan polis sekiranya menjadi mangsa penipuan dalam talian dan tidak menunggu terlalu lama bagi membolehkan tindakan pantas diambil. Exco Pengangkutan Infrastruktur dan Digital Pulau Pinang, Zairil Khair Johari berkata, tindakan dalam tempoh 24 jam adalah penting bagi menyekat dan membekukan akaun bank penjenayah.
4: Di negeri Pulau Pinang, Digital Penang, kita sebenarnya selalu membuat kelas on awareness of scam dan kita buat program kesedaran awam sebulan sekali, every month sebenarnya, yang khusus kepada online financial fraud. Digital Penang memang melalui kita punya program Dah Digital ni, kita banyak program untuk celik digital dan antaranya ialah setiap sebulan sekali itu kita akan buat kelas untuk online financial fraud.
0: Beliau turut memaklumkan pelbagai program kesedaran dan literasi digital termasuk inisiatif Dah Digital dilaksanakan bagi meningkatkan kesedaran orang ramai. Luar negara, Ireland umum larangan kemasukan terhadap dua menteri kanan Israel susulan kontroversi berkaitan konflik di Gaza. Mereka adalah Menteri Keselamatan Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Menurut Menteri Kehakiman Jim O'Callaghan, imigresen telah diarahkan untuk menolak kemasukan kedua-dua menteri berkenaan ke negara itu. Tindakan dibuat susulan kenyataan dan sikap kedua-dua pemimpin berkenaan yang disifatkan menggalakkan konflik serta menafikan hak rakyat Palestin. Iran menolak kemungkinan pemimpin tertingginya Mujtaba Khamenei mengadakan pertemuan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Meskipun cadangan itu dibangkitkan sendiri oleh Trump, Menteri Luar Abbas Araghchi menegaskan cadangan tersebut tidak realistik dan perlu dilihat berdasarkan keadaan semasa. Sukan Badminton Terbuka Indonesia 2026 bergulir lelaki Goh Zifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani menjadi wakil tunggal Malaysia mara ke separuh akhir selepas mudah menewaskan pasangan India Hariharan Amsa Karunan MR Arjun 21-12, 21-10.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Polis pantau keselamatan awam di Negeri Sembilan. Aspek digital kerajaan ambil kira keselamatan data. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Balik Singkarno 88 Kepulauan 7.
1: Tolok capu dari
0: Tuhun dan Kemaman 97 Kepulauan 7.
2: Kita makna
0: Pesut dan Steel 96 Kepulauan 2.
3: Danau FM, Mesra, Ceria.

dan habiskan kiriman yang masuk ni untuk ucapan dan juga dedikasi selamat malam ke WhatsApp ni. Kita ada Kak Ningsu di Kemaman. Dia kata ucapan malam ni kepada Kak Hani Binjai, Mok Ngoh, Lina Johor, Puji Khaimah, Sis Noh Dungo dan juga Zah Parker dengan ucapan hilang di mata, tiada di hati, kenang sentiasa. Take care buat DJ Hal. Terima kasih banyak-banyak. Macam lagu ni lah kan. Hilang di mata tapi di hati tidak lupa. Gitu ya. Okey, seterusnya kita juga ada kiriman daripada Kimi di Batu Rakit. Dia kata untuk isteri saya, Cik Mi. Cik Mi pula, bukan isteri. Cik Mi. Untuk isteri saya, Nora Fiza. Untuk Cik Mi, untuk Dengkidal, Kak Zuraida, Kak Umar Parker dan juga Puteri Khaimah. Dengan ucapan selamat malam untuk semua. Semoga bahagia damai di malam ini. Deng Khairuddin ada. Dia kata untuk Z Darling Manis, Sal Sekati, Kimi Batu Rakit, Nik Cari Fadu dan Burung, Osman Gubai dan juga isteri saya Puteri Khaimah, semoga bahagia seadanya. Terima kasihlah. Okey, dah sampai dah ke hujung tugas saya teman anda bermula pukul 9 malam tadi sampailah ke sekarang ini kan. Jadi terima kasihlah semua yang hantar kiriman, yang apa lagi, yang komen-komen dekat live TikTok ni. Masih lagi ramai yang ada dekat live TikTok ni kan. Ya, terima kasih banyak-banyak.

InsyaAllah kita jumpa lagi esok petang pukul 6 petang hingga 9 malam. Kejap je hilang ni ya. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik, jaga hati baik-baik supaya hati selalu baik. InsyaAllah kalau hati baik, orang selalu senang, selalu sayang dengan kita. Keikhlasan dan juga kejujuran kita. Orang nampak, orang rasa, orang ada rasa, insting itu. Hal undur diri untuk seketika. Terus berikan sokongan anda kepada kami di Terengganu FM. Selamat tidur semua, selamat berehat, selamat beradu. Selamat malam Terengganu. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam sejahtera geng burung hantu. Okey, kudara saya hari ini Hanim menemani anda. Kalau tadi, terima kasih kepada DJ bertugas Reza telah menemani anda dalam Nasional Malam 8 hingga ke 12.30 malam dengan pilihan-pilihan lagunya tadi kan. Sekarang tugasan saya dari pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi menemani anda untuk hari ini, pembuka hari 6 Jun 2026. Apa khabar pendengar? Pendengar di luar sana, sihat ke semuanya? Kat mana tu? Ada di rumah ke? Dah balik kampung ke? Atau masih di pejabat? Walau di mana juga anda berada, saya doakan semuanya dalam kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan. Bercakap pasal urusan ni, urusan takkan tinggalkan kita kan, cuma kita kena pandai mencari masa untuk kita melunaskan segala amanah dan tugasan kita. Okey, teruskan hiburan dengan lagu seterusnya, Seruan Left Handed Gang Burung Hantu.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
2: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
1: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
2: Oh, jiran kita tu?
1: Iyalah, siapa lagi?
2: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
1: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
2: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
1: Kau cubalah. Selamat berjaya, Cik Milah.
2: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
1: Eleh.
3: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.

hati geng burung hantu. Hani nak tanya lama-lama macam ni kan, dekat mana tu kalau ikut orang-orang muda, anak-anak muda selalunya dia akan pergi lepak kan, melepak dengan kawan-kawan, seronoknya kat kedai kopi kan, sembang kopi orang kata. Ada juga yang pulang ke kampung tu lama tak jumpa kawan, waktu ni lah kita nak ambil kesempatan untuk jumpa balik kawan kita kan, yang kita boleh panggil sahabat. Bila kita cerita pasal sahabat ni, sahabat ni bukan senang nak dapat sahabat yang sejati, betul tak? Kadang-kadang sahabat ni susah dan senang. Kita walau di mana pun kita, dia tetap bersama kita. Memang tabik spring lah saya boleh bagi kepada orang yang menghargai persahabatan tu. Kepada anda yang masih menghargai dan mengingati sahabat, selain keluarga, sahabat adalah tempat kita bercerita. Kadang-kadang dengan sahabat ni kita lebih terbuka untuk berkongsi, betul tak? Kadang-kadang bila kita terkenangkan sahabat kita tu, waktu-waktu sekarang ni kan, ada tak kita WhatsApp dia, tanya khabar. Sekarang ada media sosial kan, kita boleh mendekatkan diri dengan sahabat kita. Lagu seterusnya ni, sahabat sejati, Sheila on the 7. Dengarkan geng burung hantu.

dia geng burung hantu. Ha, betul kan? Kita kena biar je apa orang nak kata, asalkan kita buat tugasan kita. Jadi kalau waktu-waktu macam ni, dekat mana lah tu kan, ada ke yang dalam perjalanan, pergi perjalanan jauh lah selalunya waktu malam-malam macam ni kan. Ada juga yang pulang juga daripada kerja, ataupun mungkin ada urusan-urusan lain. Waktu kalau ikutkan hari ni, hari malam minggu kan, malam minggu ni kalau anak-anak muda sukalah keluar-keluar. Tapi keluar-keluar malam tu jangan pula merempit, sebabnya kita kena menghargai nyawa kita sendiri kan. Sebab ingat, ada orang yang sayangkan kita, menunggu kepulangan kita di rumah. Teruskan bersama Nasional FM dengan lagu-lagu terbaik hanya di Geng Burung Hantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Tahir, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Selamat malam geng burung hantu, jam menghampiri ke pukul 1 pagi, ha, dan dah melewati dah waktu tengah malam kita kan, jadi dah menghampiri ke pukul 1 pagi ini, walau di mana juga anda berada.

Doakan semuanya, semoga perjalanan anda, urusan anda dipermudahkan. Saya juga suka untuk menyapa kawan-kawan kita yang dalam live TikTok Nasional FM. Geng Buruh Hantu ada Ash, ada Edward Amirul, ada ramai lagi kat sini, Nur Isa, ada Ibra Angles, ada ramai lagi ni, Ita Chot, Zainal Merlimau. Kalau ikutkan, kalau saya baca daripada mula tadi, memang ramai lah kan. Ada juga yang baru habis daripada lepak mamak katanya, ada yang dah nak lelapkan mata. Selamat malam, terima kasih kerana menjengah-jengah radio kita ni kan, dengan hiburan-hiburan yang terbaik hanya di Nasional FM. Teruskan bersama Gen

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z the Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di

Selamat pagi geng burung hantu. Dah masuk jam kedua dah kita kan. Jadi lebihkan hiburan untuk pagi ini supaya kita kekal segar. Ada yang dalam pemanduan abang-abang lori kita. Selamat pagi, selamat menjalankan tugas ke destinasinya jauh. Ada yang tadi kalau ikut dekat dalam TikTok kita, ada abang kita baru je keluar daripada Singapura menghala ke Seremban. Ada juga laporan dari rakan-rakan kita menyatakan jalan menghala ke Seremban waktu ni ada kesesakan lalu lintas. Siapa yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, moga-moga bersabar. Saya juga nak berkongsi sedikit info yang dikongsikan daripada bernama. Kalau ikutkan ada kes pecah, ada lelaki, polis giat menjalankan carian seorang lelaki yang memecahkan cermin tingkap. Memecahkan cermin tingkap, kenapa lah nak pecahkan cermin tingkap tu kan? Sebabnya dia keluar daripada motor tu, mungkin ada seperti sisan faham lah antara motor dengan kereta tu. Dia keluar, dia hempuknya cermin kereta tu, lepas tu dia lari. Jadi itulah, kadang-kadang kita kena tahu sebab sekarang kebiasaannya semua kenderaan ada dashcam. Jadi kalau kita buat apa-apa pun, kegiatan kita tu diperhatikan. Jadi sabarlah, yang sebenarnya kata kunci dalam kehidupan kita adalah sabar. Kerana kita kena menghormati, terkejut saya, kita kena menghormati setiap orang yang sama-sama menggunakan jalan raya kita. Teruskan hiburan lagu Hindustan, kita layan geng burung hantu.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Terima kasih yang masih setia bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Waktu sekarang pukul 1.22 minit pagi. Jadi saya nak berkongsi sedikit berita yang diambil dari portal berita rtm.gov.my. Antaranya ialah Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan telah menerima notis rasmi berhubung pembubaran Dewan Negeri Johor ke-15 pada 2 Jun lepas, menerusi Speaker Dewan Negeri Dewan Negeri Johor Datuk Dr. Muhammad Fuad Zarkarsi. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idros dalam kenyataan memaklumkan pembubaran Dewan Negeri berkenaan adalah seraras dengan fasa 23-2 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Berdasarkan fasa itu, satu pilihan raya umum negeri perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran Dewan Negeri tersebut. Sumbangan itu, SPR akan mengadakan mesyuarat khas pada 12 Jun bagi membincangkan urusan pilihan raya umum Negeri Johor ke-16 menurut kenyataannya hari ini. Okey, dah nak sampai dah waktu untuk orang-orang Johor ni mengundi, keluar mengundi. Seterusnya, kerajaan memberi jaminan bahawa tiada mana-mana fasiliti kesihatan ditutup di negara ini termasuk Hospital Segamat. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata situasi yang berlaku adalah disebabkan tekanan perkhidmatan susulan berlaku lonjakan kemasukan pesakit di hospital berkenaan. Tiada penutupan perkhidmatan baharu berlaku, apa yang dilaksanakan hanyalah pengagihan dan rujukan pesakit ke klinik atau fasiliti kesihatan berhampiran. Pesakit yang sedang menerima rawatan dalam ward akan terus mendapat perkhidmatan seperti biasa di Hospital Segamat, manakala pesakit luar akan dirujuk ke fasiliti bersesuaian. Perkhidmatan kesihatan tetap diteruskan dan tidak dihentikan. Jadi kalau dengar apa-apa ura-ura yang kata Hospital Segamat nak tutup tu, okey, itu tidak berlaku. Okey, untuk perkembangan berita lanjut boleh layari ke portal RTM, portal berita rtm.gov.my. ada berita yang sahih selain di RTM, betul-betul sahih. Teruskan lagu ini dalam Game Burung Hantu.

Itu dia, jom pilih TVET. Kalau ikutkan sambutan hari TVET Negara 2026 berlangsung di Dataran Putrajaya dari 5 hingga 7 Jun 2026. Bertemakan TVET Pilihan Utama Kerjaya, acara ini menghimpunkan lebih 650,000 pelajar dan tenaga mahir dengan pelbagai pengisian kemahiran dan kerjaya. Jadi jangan lepaskan peluang. Sama-sama kita bawa anak-anak muda kita untuk ke karnival sambutan hari TVET ini kan, sebab merangkumi, kalau ikutkan ada hub utama merangkumi 6 hub berbeza yang menonjolkan pameran TVET keusahawanan, demonstrasi kemahiran, inovasi dan kerjasama industri. Segala-galanya ada disediakan, cuma kita kena pilih je laluan kita untuk berjaya. Terus bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Sekarang jam 2.05 minit pagi kepada anda. Walau di mana juga anda berada, mungkin ada dalam perjalanan memandu kenderaan waktu-waktu macam ni. Malam minggu kan, kadang-kadang banyak urusan kita. Ada yang nak pulang ke kampung halaman, ada yang mencari rezeki menuju destinasi, membawa barangan-barangan kan, abang-abang lori kita. Kalau mengantuk tu, belanjalah hontenonik tu. Bukan segar kepada kita je, segar juga kepada pengguna jalan raya yang lain. Waktu-waktu sekarang ni juga, kalau ikutkan ada beberapa tempat kawasan yang terutamanya di kawasan Kedah kan, hujan. Jadi bila kita memandu dalam waktu hujan ni, lebih berhati-hati supaya pertama sekali kena jaga jarak selamat antara kereta depan dengan kita, supaya kita sentiasa dalam mood berhati-hati, mood bersedia. Kalau apa-apa yang berlaku, kita sempat tekan brek kita, menjadi pemandu yang berhemah. Itu yang penting kan, menjaga keselamatan bukan sahaja kita, juga keselamatan orang lain. Terus bersama layan geng burung hantu dengan hiburan seterusnya ke mulut jemur. Terima kasih.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
2: Layanan terus geng burung hantu Nasional FM. Sentiasa di hati. Saya nak menyapa pendengar-pendengar kita yang meninggalkan komen dalam Facebook Nasional FM. Selamat bersiaran DJ Hanim. Dari Abdul Jalil Tahir, Yop PS, salam DJ Hanim dari Kuala Terengganu hadir. Ita Choi, assalamualaikum DJ Hanim dan GBH. Selamat tengah malam semua. Mohon layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Oh, Ipoh Mali, layan GBH sampai 6 pagi. Abang gemas kita, Sadin, selamat pagi, selamat bersiaran kembali. Assalamualaikum Nida Wahida. Waalaikumsalam DJ Hanim dan semua geng burung hantu, kakak hantu dari Senai menemani GBH. Timbul Tawau, Timbul Tawau dari Tawau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Muhammad Hisham, semua yang ada dekat sini. Tapi saya tertarik dengan satu komen daripada budak lawa yang mistik. Katanya buat yang tersayang, isteri yang setia, Nordiana Nordin. Selamat beristirahat. Jika ada sebarang kemusykilan, mesej je. Kalau rindu, dia dah rindu dah awak tu, Nordiana. Rindukan kemanjaan, dah lama tak rasa nak pergi escort dari Gombak ke PJ. Ekor bas lengseng, pakaian siap bergosok penuh van. Macam pantun begitu kan. Begitulah kita pendengar-pendengar Nasional FM ni kan, mendengar lagu mengimbau kenangan. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu.

0: Ulas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Terima kasih kerana terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Okay, Hanim nak kongsikan jugalah kepada pendengar-pendengar setia kita berkaitan cara menjadi diri yang lebih baik setiap hari. Pertamanya, kita kena belajar untuk tenang. Tak semua perkara yang perlu kita terlalu fikir atau cepat melata. Sebabnya itu satu benda yang penting lah, supaya kita tak terlalu memikirkan untuk menjadi perfect, orang kata kan. Bercakap kurang yang tidak perlu, itu yang penting. Diam kadang lebih menyenangkan dari menjelaskan segalanya. Lagi satu, kita kena berpegang pada janji. Kepercayaan orang lahir daripada sikap kita sendiri. Jaga diri, rehat secukup, lepaskan perkara yang menyakitkan. Tak semua luka perlu dibawa sampai selamanya. Kita kena sentiasa move on. Itu yang penting. Jadi untuk menjadi, kita kena didik diri kita untuk menjadi diri yang baik untuk hari-hari yang berdatang. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Terus bersama Geng Burung Hantu Nasional FM.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

itu dia tadi lagu Antara Gadis, nyanyian kumpulan Dinamik, menghiburkan anda geng burung hantu. Jam menghampiri pukul 3 pagi, sekarang pukul 2.49 minit pagi. Kalau ada yang dalam perjalanan tu, ke mana jua destinasi anda, selamat memandu. Semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Okey, terus layan geng burung hantu. Mencari alasan exist.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT

0: kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian EFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.

Assalamualaikum, geng burung hantu Nasional FM. Sentiasa di hati saya, Hanim. Pukul 3 pagi ini saya masih lagi menemani anda sehingga ke 6 pagi hari ini. Di awal pagi, pemula hari. Dengar pula suara saya dalam pemanduan Abang-Abang Lori tu. Semoga segar matanya, sesegar saya di konti ni menemani anda. Jadi daripada tadi kan, kita dengar lagu, kalau ikut dekat dalam Malaysia ni kan, dalam Malaysia ni ada banyak lorat lagu-lagu. Tadi lagu adik saya Abang Sore, kita pergi ke lorat Perak pula. Deroyan dah berbunga kau meh. Sebab apa? Memang sekarang musim deroyan. Kalau pergi Batu Kurau tu, ya ai hai, macam-macam pilihannya kan. Jadi dengarkan, terus layan Nasional FM.

burung hantu ku cari damai di hati. Nyanyian Jingle Bread ha, menghiburkan anda bawa sebentar tadi. Kalau ikut lirik-lirik lagunya begitu syahdu kan. Waktu-waktu malam sunyi ni kita dengar pula kisah-kisah lagu-lagu liriknya yang mengimbau kita kenangan. Kadang-kadang lagu ini membawa kita kepada kenangan lalu. Tak percaya kita waktu kita bercinta ada juga waktunya kita dikecewakan. Tapi macam yang saya kata, kehidupan kena move on. Jangan bersedih kerana kumbang bukan seekor bunga, bukan sekuntum. Lagi satu saya nak juga katakan, dalam kehidupan ni ada bermacam-macam dugaan. Kadang-kadang kita rasa dugaan kita putus cinta ke itu adalah sangat berat untuk kita tempuhi. Ada juga yang kehilangan itu juga antara satu apa orang kata dugaan yang besar dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, ketika kita ikhlas menerima semua kekecewaan hidup, maka Allah akan membayar tuntas kekecewaan dengan beribu-ribu kebaikan. Percaya rencana Allah, berdoa dan bersabar, terus berusaha dan jangan menyerah. Itu yang paling penting. Terus kan bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mahabai jam, menghampiri jam 3.57 minit pagi ya. Sudah nak ke pukul 4 pagi dah kita ni kan. Kepada anda yang masih dalam perjalanan menuju ke destinasi, dalam perjalanan di lebuh-lebuh raya itu, pastikan anda mematuhi had laju kenderaan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Mungkin yang mencari rezeki itu, abang-abang lori kita tu, segar-segarkan mata. Kalau rasa mengantuk, berhenti di arena berdekatan, bancuh sikit, dapat kesegaran bancuhan kopi, sambil-sambil dengar lagu-lagu dalam Geng Burung Hantu menemani perjalanan anda. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU, tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan,

aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Wow, itu dia tadi lagu dari Nadira. Alunan, lontaran suaranya menggamit pagi kita yang dah pukul 4.09 minit pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda dalam geng burung hantu. Kalau ikut minggu ini adalah minggu akhir cuti persekolahan. Mungkin ada antara anda yang dah bawa anak-anak pergi berjalan balik kampung. Kadang-kadang kan nak kongsi jugalah. Kadang-kadang anak-anak kita ni suka meminta membeli mainan. Kita pun ikut kan membeli mainan. Tapi apa kata kita cuba ubah cara tu. Kita jangan beli mainan. Kita bawa mereka pergi bercuti, berjalan. Kalau tak dapat pergi bercuti pun kita balik kampung, buat aktiviti bersama. Sebab apa? Tiga hal dalam hidup yang tak akan kembali adalah waktu, kenangan dan kesempatan. Jadi ada waktu, ciptalah kenangan bersama anak-anak anda. Sebabnya dengan kenangan inilah yang akan mengingati bila dia dah besar nanti, dia akan ingat hari-hari kita bersama dengan dia. Daripada kita membelikan dia wang ringgit ataupun mainan ataupun harta benda, kita lebih baik kita memberi kenangan kepada anak-anak kita. Menghargai antara satu sama lain dalam keluarga itu adalah penting. Terus bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Kuching 88.1
2: Nasional FM.
3: Terima kasih kerana masih setia bersama Nasional FM, geng burung hantu. Hani masih lagi di sini menemani anda, menemani perjalanan anda walau di mana juga anda berada. Kalau tadi Hani cakap, kita kena mencipta kenangan bersama dengan anak-anak kita, betul tak? Dalam mencipta kenangan tu, kita tak perlulah kita nak bawa ke tempat-tempat yang mahal. Kadang-kadang kita boleh juga bawa anak-anak kita pergi berkemping, tapi kena pastikan kawasan kempingnya selamat, tidak berada di bawah pokok yang besar. Kena juga pastikan apa tu, keadaan air. Kalau yang suka pergi kemping dekat tepi-tepi sungai tu kan, keadaan hujan kadang tak menentu waktu sekarang ni. Orang kata kalau orang Perak kata tengah-tengah panas nyerongin tu, datang awan mendung, hujan lebat. Waktu hujan lebat tu kadang-kadang kita kena pastikan yang berada dekat dengan sungai tu takut air pasang kan. Sama-samalah kita beringat nak mencipta kenangan tu, perlu, tapi kenalah beringat berwaspada. Terus bersama geng burung hantu Nasional FM, dengarkan kekasihku di Menara UKIS.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kerana setia dengan geng burung hantu. Waktu pagi macam ni, ada beberapa tempat yang hujan. Kalau hujan tu, kesejukkanlah kita kan. Yang memandu berhenti dekat R&R. Waktu-waktu hujan ni, perkena pula kopi secawat. Segar rasanya. Kopi panas pula tu kan. Saya pun rasa macam teringin. Tapi kena sabar dulu. Sebab waktu-waktu konti ni kalau kita bukan tak boleh minum air. Boleh. Tapi waktu-waktu pagi ni untuk saya tidak sesuai. Kadang-kadang perut boleh meragam juga kan. Ikut orang. Ada orang okey, ada orang tak okey. Juga saya dekat sini nak sampaikan laporan ramalan cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Kalau ikutkan, ribut petir dan hujan lebat akan melanda antara pukul daripada tadi kan, daripada 12.30 malam tadi hingga ke 5 pagi di kawasan-kawasan tertentu di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Hulu Perak. Jadi yang mereka yang berada di kawasan yang disebutkan tadi, supaya berhati-hatilah. Lagi-lagi yang memandu dalam keadaan hujan, memandu, orang kata kita kena, kadang-kadang hujan, lepas tu kita memandu, angin pula tak nampak, memang tak nampak, nampak macam kabur je dekat dalam cermin kita tu kan. Pastikan wiper kita tu elok. Kalau wiper kita kurang elok, pandang dengan kita macam kembang-kembang macam tu, berhenti tepi. Berhenti tepi, kalau boleh berhenti dekat area berdekatan, rehat sekejap, tunggu hujan reda baru teruskan perjalanan. Bukannya apa, saya sentiasa mendoakan segala perjalanan anda semua di luar sana selamat sampai ke destinasi. Kerana macam saya katakan, setiap perjalanan kita ada yang menanti. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah. Potongan tu

0: bahagian laki besar, bahagian pusaka. Farat itu besar. Sebab besar sebab apa? Besar dengan tanggungjawab. Bukan seronok-seronok dapat harta pusaka banyak. Tak. Besar dengan tanggungjawab. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki adalah pemimpin kepada orang perempuan. Sedangkan bahagian wanita itu tadi, sama ada dia mak, sama ada dia isteri, sama dia anak perempuan, hanya untuk dirinya sahaja. Bukan untuk orang di bawah tanggungannya. Dia yang lelaki, tanggungannya ataupun dia punya bahagian pusaka besar kerana besar dengan tanggungjawab. Mudah macam tu, tuan. Kalau katakan berlaku kematian kepada adik-beradik lelaki kita. Okay? Ada anak-anak di bawah umur. Siapa yang nak bagi nafkah kepada adik-adik ataupun anak-anak di bawah umur tu tadi? Anak-anak yatim tu contohnya. Kata Ustaz, mak dia lah bagi. Mak dia kerja. Mak dia pun gaji besar kan. Saya kata bukan. Bukan mak dia yang bagi nafkah tu. Yang bagi nafkah tu adalah datuk. Datuk tak berkemampuan, Ustaz. Adik beradik lelaki si mati tu tadi. So besar tu, dia kata besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau katakan adik beradik kita kematian suami, maka siapa yang nak bagi nafkah kepada wanita yang kematian suami tu tadi? Ayah ada, Ustaz. Ayah ada. Kalau ayah dah tak ada, ayah dah meninggal dulu, siapa nak bagi? Adik beradik lelaki kepada wanita tu tadi. Betullah bahagian harta pusaka ni besar kepada orang lelaki, besar dengan tanggung jawab. Bukan sonok-sonok besar tu, tuan-tuan. Itu kena ingat, kena faham, kena tahu. Supaya jangan kata hari ni tak faham dan sebagainya. Jadi orang lelaki harta pusaka memang dapat banyak, tapi banyak itu dengan besar yang tanggungjawab di pada kita. Ya tuan-tuan, mati Allah Subhanahu taala sekalian. Jadi sebagai kita tuan-tuan, sebagai yang mempunyai harta, rumah ke, kereta ke sebagainya, semasa kita hidup, kita uruskan dengan sebaik mungkin. Masa hidup tuan-tuan nak cari sebanyak mana harta pun silakan, tak ada masalah. Nak cari macam mana pun, yang penting dengan cara yang halal. Nak belajar main saham, nak belajar main itu, silakan, tak ada masalah. Nak beli kereta apa pun tak ada masalah. Gunalah, carilah dunia, tak ada masalah. Tapi yang paling penting, kita pastikan aset harta yang kita usahakan bermanfaat. Bukan hanya semasa kita hidup sahaja. Bukan hanya masa hidup itu manfaat juga untuk ahli keluarga kita. Sampai kita dah meninggal dunia pun, harta itu tetap dapat dimanfaatkan oleh waris-waris kita. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, saya ada satu kisah di mana ini sangat-sangat menyayat hati saya. Kenapa tuan-tuan? Kebiasaan kita, kadangkala kita beli rumah, kita gunakan nama orang lain. Contohnya, suami beli rumah gunakan nama isteri. Sebab suami mungkin loan tak lepas ke. Macam-macam lah berkaitan dengan kes yang saya pernah hadap ni. Suami ni beli rumah atas nama isteri sebabkan nama dia blacklist. So tak boleh nak buat loan dekat bank. Maka dia gunakan nama isteri, nama isteri clean, clear. Tetapi tiap-tiap bulan suami tu sendiri yang bayarkan loan atas nama isteri tu tadi. Nama rumah tu tadi. Jadi bila berlaku kematian kepada isteri, maka dikatakan saya, Ustaz, isteri saya meninggal dunia, mak ayah isteri saya datang tuntut rumah ni pada saya. Boleh ke macam tu, Ustaz? Sedangkan saya yang bayar bulan-bulan. Saya yang usahakan untuk bayar bulan-bulan supaya dapat kehidupan selesa pada anak isteri saya ni. Bukan dia orang yang bayar, Ustaz. Saya kata, ini bukan kes siapa yang bayar. Ini adalah siapa pemilik harta tersebut. Walaupun rumah tu ada MLTT MRTA, saya kata MLTT MRTA ni dia cover kepada pihak yang mengeluarkan pembiayaan, iaitu siapa yang berikan pinjaman bank kepada kita untuk beli rumah tu tadi, bank sebagainya, ya. Tetapi dia tak menyelesaikan isu berkaitan dengan pemilikan rumah tu. Maka bila berlaku kematian kepada pemilik rumah, saya kata isteri tuan, maka waris-waris fardu layak ataupun ada hak terhadap rumah ni. Rumah ni adalah milik isteri. Maka mak isteri masih hidup, ayah isteri masih hidup, tuan sebagai suami dan anak perempuan dua orang. Maka itu adalah waris pusaka terhadap rumah ini tadi. Jadi nak kena juga bayar kepada ibu tu tadi bahagian faraid dia dan juga bahagian faraid ayah. Ustaz, dia kata, saya bayar bulan pula macam mana pula? Masa hidup isteri itu, tuan bayar bulan-bulan atas dasar ihsan dan tanggungjawab sebagai suami kena menyediakan penempatan ataupun kediaman untuk keluarga atas dasar ihsan. Bayarkan. Dan walaupun nama si isteri. Tapi bila berlaku kematian, maka rumah ini adalah milik isteri dan waris-waris faraid isteri berhak terhadap rumah ini. Gugur air mata seorang lelaki, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mengenangkan macam mana nak bayar dalam bentuk yang sangat banyak kepada ibu ayah mertua tu tadi. Dan dia kata, Ustaz, nak kira macam mana pula nak bayar rumah ni? Adakah rumah ni dikira daripada harga masa beli ataupun harga semasa? Saya kata, kiraan rumah ni nak bayar pada waris lain mengikut harga semasa, bukan harga beli. Harga beli RM100,000, harga semasa RM500,000, tuan-tuan. Dia dah kena bayar ke, Ustaz? Itu hak dia. Kecuali kalau dia melepaskan hak dia. Lepaskan macam mana, Ustaz? Lepaskanlah. Dia dah tahu bahagian nak pusaka dia berapa banyak, sebab 1/6 daripada rumah ni. Maka dia, kalau dia setuju lepaskan, dia lepaskanlah kepada, mungkin kepada cucu dia. Tapi kalau tak lepaskan, tuan kena jual rumah ni. Tak ada cara lain. Ataupun tuan kena ambil duit mana-mana untuk tuan tebus pusaka rumah ni. Dan waktu itu, tuan-tuan, dia pun tidak bekerja atau ada pendapatan, ya. Maka terpaksalah, mungkin dengan kaedah tu, mungkin terpaksa jual rumah ni untuk membayar bahagian faraid kepada waris-waris pusaka isteri, iaitu ibu dan juga ayah mertua. Adakah ini terlalu kejam, Ustaz? Tak, itu hak dia. Memang kena pulangkan dan kena bagi. Bagi sekarang, Ustaz. Bagi sekarang. Kenapa bagi sekarang pula? Dia kata, kena uruskan segera. Kerana jika berlaku pula kematian kepada ibu, berlaku pula kematian kepada ayah tu tadi, siapa waris pusaka ibu? Siapa waris pusaka ayah? Adik beradik ipar lah, saya kata. Maka adik beradik ipar pun berhak terhadap rumah tu. Dah jadi kematian berlaku. Jadi kena uruskan segera. Ustaz, kenapa saya tak tahu masa dulu, Ustaz? Apa sepatutnya saya buat? Dia kata. Saya kata, semasa sepatutnya kita, dia dah tahu rumah tu dia beli atas nama orang lain, atas nama isteri, dia yang bayar bulan-bulan. Sepatutnya isteri tu, saya kata, masa hidup isteri tu tadi boleh hibahkan rumah ni kepada anak-anak. Kalau takut nak hibahkan kepada suami. Ini biasa, tuan-tuan, pengalaman saya bantu orang. Kalau tuan-tuan hibahkan rumah atas nama isteri, kepada isteri tak ada masalah, suami tak ada masalah. Tapi bila isteri hibahkan rumah masa dia, kata, Ustaz, saya boleh hibahkan rumah ni pada suami saya dengan satu syarat. Apa dia? Syaratnya suami jangan kahwin lain. Saya kata, tak boleh macam tu. Itu melanggar tu, saya kata. Saya kata, takut sangat. Kenapa, saya kata? Saya meninggal dulu, suami ni confirm kahwin lain, Ustaz, saya kata. Wah, betul-betul ya, saya kata. Marah betul ya. Saya kata, puan, ini sebenarnya masa puan, daripada puan takut suami tu kahwin lain, kalau dia betul-betul nak kahwin, sekarang dah kahwin lah, saya kata. Bukan waktu puan meninggal dunia. Kalau sepatutnya puan fikirkan adalah, kalau berlaku kematian serentak puan dengan suami, berlaku dalam kemalangan, mana anak-anak ni nak tinggal nanti? Sedangkan masa hidup pun ada pilihan, ada kaedah yang boleh digunakan untuk hibahkan rumah ni pada anak-anak, supaya bila berlaku, contohnya paling paling worst kita risau adalah kematian serentak mak ayah ni, berlaku kematian serentak, mana anak-anak ni nak tinggal nanti kalau berlaku kematian kepada ibu dan ayah. Sekurang-kurangnya kalau dah diuruskan masa hidup, anak-anak tadi boleh tinggal dalam rumahnya sendiri, dijaga oleh orang yang sepatutnya menjaga anak-anak tersebut. Jadi sepatutnya, saya kata dengan lelaki itu tadi, sepatutnya masih hidup isteri tadi boleh hibahkan rumah ini kepada anak-anak, supaya apa, hibah ini dapat diserahkan kepada anak-anak semasa hidup. Tapi bila dah meninggal dunia, dah jadi hak faraid kepada waris, termasuklah ibu dan ayah, itu kena berikan hak mereka, kecuali kalau mereka melepaskan dengan suci hati, sukarela, tanpa ada sebarang paksaan. Saya pun tak tahu apa keputusan dia buat, tapi keputusan yang terbaik saya kata adalah jual rumah ini dan agihkan kepada waris faraid mengikut hukum faraid. Kalau tuan-tuan terlibat ataupun berada dalam situasi begitu, maka uruskanlah harta semasa hidup, supaya harta ini dapat dimanfaatkan oleh waris-waris kita nanti selepas berlakunya kematian kepada kita. Sebab semua orang tak bersedia kadang-kadang, tuan-tuan. Bila kematian datang tanpa kita tahu waktunya, maka persendian itu perlu ada supaya mereka yang kita bakal tinggalkan ini tenang, aman dan damai setelah kematian kita. Kita meninggal dunia, khususnya kita suami, isteri yang akan berhadapan bermacam-macam keadaan dan sebagainya. Kalau isteri meninggal dunia, suami masih lagi mempunyai kekuatan. Dengan fizikal kita, dengan emosi kita, kita mampu untuk menguruskan atau meneruskan kehidupan kita. Tapi tuan-tuan, bila berlaku kematian kepada suami, bagi isteri, separuh jiwanya pergi bersama-sama dengan kematian itu. Pengalaman yang saya pernah berhadapan dengan wanita-wanita yang kematian suami, dia kata, "Ustaz, saya nak bangkit balik selepas kematian suami saya, saya mengambil masa hampir 10 tahun, ada yang 17 tahun untuk betul-betul boleh move on, untuk betul-betul boleh meneruskan kehidupan dengan anak-anak atas kesedaran bahawa suami itu telah pergi meninggalkan untuk selama-lamanya." Jadi kita sebagai pemilik harta, kita sebagai suami, kita kena pastikan kehidupan anak-anak kita aman semasa kita ada. Bila berlaku kematian kepada kita nanti, anak-anak isteri kita akan dapat terus menikmati kehidupan dengan aman, tenang dan bahagia. Bila mana kita merancang sebaik mungkin aset harta kita supaya dapat diuruskan dengan baik. Dan saya juga pesan kepada tuan-tuan, tolong jangan rahsiakan apa aset harta yang kita ada daripada pasangan kita. Nak apa rahsiakan? Takut sangat kenapa? Ada takut, "Ustaz, saya..." "Kenapa rahsiakan ni?" dia kata. "Saya ada satu lagi pasangan." "Patutlah rahsiakan," dia kata. Ya, jadi berhati-hati ya, supaya aset itu dapat diuruskan dengan baik, kerana mereka yang tinggalkan itu akan berhadapan dengan bermacam-macam kes. Ya, macam-macam kes tuan-tuan tengok berkaitan dengan pusaka harta yang tak selesai kerana bermacam-macam bermasalah. Yang paling penting adalah sebagai pemilik harta, rancanglah yang terbaik mungkin untuk mereka yang kita sayangi dan kita cintai. Pastikan apa yang kita usahakan masa hidup dapat terus dinikmati manfaatnya oleh waris-waris kita yang kita bakal tinggal. Itu sedikit sebanyak saya boleh kongsikan tuan-tuan. Mudah-mudahan sedikit kongsian ilmu ini menjuntik hati kita tuan-tuan untuk merancang sebaik mungkin apa yang sepatutnya terbaik untuk mereka yang bakal kita tinggalkan, supaya hidup mereka aman, damai, tenteram setelah ketiadaan kita nanti. "Ustaz, doakan kami meninggal dunia ke?" Tak, bukan macam tu. Saya pun akan meninggal juga tuan-tuan ya? Kita semua akan pergi. Yang paling penting, kita pastikan mereka yang kita tinggalkan ini hidup aman, tenang dan bahagia. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: اللهم

Terima kasih kerana setia bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Pejam celik, pejam celik. Sedar tak sedar, saya dah nak mengakhiri tugasan saya untuk hari ini. Saya dah menemani anda dari pukul 12:30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. Selepas ini, DJ Lin akan menemani anda. Okey? Kepada anda yang di luar sana, walau di mana juga anda berada, saya harapkan semoga hari ini membawa lebih sinar kehidupan dalam harian anda. Satu saja pesanan saya, untuk menjaga hati kita, lepaskan sesuatu yang membuatkan kamu stres dan sedih. Kerana kesedihan itu bila hinggap dekat hati kita, lama-lama dia akan menjadi negative vibe dalam diri kita. Tak penting, tak penting kesedihan itu, lepaskan dia. Berharap kepada manusia itu memang hal yang pahit, kerana manusia tidak dijadikan untuk memberi yang terbaik untuk kita, kerana yang terbaik adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berhenti berdoa yang terbaik buat orang yang kamu sayang, kerana orang yang kita sayang itulah yang menyayang kita, dan yang kita sayang akan bersama kita sehingga ke hujung nyawa. Okey, saya juga nak sampaikan, sebentar nanti akan masuk waktu solat, untuk waktu solat fardu subuh untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 5:50 minit pagi. Ingat, orang yang cantik tidak selamanya baik, tapi orang yang baik selalunya cantik. Hiasi diri, hiasi peribadi. Jumpa lagi, saya Hanim. Bye. Assalamualaikum.

0: Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada sikit daun salad mushroom. Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

0: Sama juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Ara Salwan.
4: Hai, saya Tony Yusof.
5: Saya Maida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa. Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
6: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan, itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

aksi pemalasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Setiap pagi, 6 hingga 10, temani anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Diucapkan kepada semua yang kekal bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Alhamdulillah. Sihat ke tu? Kita doakan agar semuanya berada dalam keadaan yang terbaik. CD is a mantap jiwa, si delicious bersama-sama dengan anda pada waktu ini. Dan untuk edisi hari ini, kita hari Sabtu 6 Jun 2026 bersamaan dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan juga apa yang sedang berlaku juga pada waktu ini, mungkin ada rakan-rakan kita yang pada waktu ini diuji dengan masalah kesihatan, dengan masalah kewangan. Ada sesuatu yang mungkin kita perlu duduk seketika, kembali kepada apa yang ingin sebenarnya kita jalani sebagai seorang Muslim, dan juga untuk menginsafi diri kita, dan juga insyaAllah untuk kita menyusun atur baik-baik selepas ini, bagaimana untuk kita kembali kepada landasan yang tepat dan betul, kan? Jadi insyaAllah apa yang sebenarnya pada waktu ini juga, kepada anda yang sedang memandu khususnya, ini pandu dengan berhati-hati juga. Ingatlah orang yang tersayang. InsyaAllah kita juga inginkan agar anda berada pada satu kesedaran, yang mana jalan raya bukan kita seorang saja empunyanya. Kita berkongsi dengan orang juga, orang yang lain juga, kan? Jadi itu yang saya nak kongsikan dalam Terengganu
1: sana sini.
0: Rusi Terengganu sana sini yang Siti bawakan pada waktu ini, ini yang berlaku di Dungun. Ini seorang wanita putus kaki kiri selepas kereta yang dinaikinya terbabit dalam kemalangan di kilometer 341.5 Lebuh Raya Pantai Timur 2 LPT2 ini, yang itu berhampiran dengan rehat dan rawat paka. Dan mangsa yang cedera parah itu telah adalah seorang wanita yang berusia 57 tahun yang menaiki sebuah kenderaan utiliti sukan SUV. Dan sebelum kejadian, kenderaan terbabit yang dinaiki seorang lelaki dan empat lagi dalam perjalanan dari arah Kuala Terengganu menghala ke Kuantan. Jadi Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Paka, ini Pegawai Bomba Kanan 2 Nur Hazamullah Abdullah berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan ini berhubung kemalangan itu kira-kira pukul 5.41 petang semalam. Dan menurut seramai 7 anggota dengan sebuah jentera bergegas ke lokasi kejadian dan mendapati kenderaan terbabit terbabas di lokasi kejadian. Jadi mangsa yang putus kaki kiri dari paras lutut ke bawah itu berjaya dikeluarkan oleh anggota bomba, dan bahagian kaki yang terputus itu turut ditemukan di dalam kenderaan berkenaan. Itu boleh kita kongsikan pada waktu ini, dan apa yang sebenarnya ingin kita bawakan juga seketika untuk kita sentiasa beringat yang jalan raya ini, kita kena sentiasa fokus dalam pemanduan kita. Kalau kita rasa ada kekurangan dari segi fokus kita, mengantuk dan sebagainya, cuba cari jali untuk jalan penyelesaian supaya kita selamat dalam pemanduan kita, insyaAllah. Itu yang boleh kita kongsikan untuk semasa Terengganu sana sini.

0: pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Terima kasih kepada anda kekal bersama-sama dengan kami pada waktu ini 6.43 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi yang menonton kami juga di live TikTok dengan FM. Terima kasih banyak. Ada dah ramai kawan-kawan kita yang masuk, yang hadir, yang singgah, yang tap-tap screen. Macam-macam lah, ada yang nak mula komen dan sebagainya. Kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Kalau anda yang nak ke TikTok dengan FM, boleh typekan di kotak carian macam biasalah, Terengganu FM underscore. Ha, kalau dah dapat tu, boleh masuk, boleh join kita sekejap pagi ni kan. Bagi ayat-ayat yang positif. Gunakan satu kesempatan ini untuk kita terus menyebarkan aura-aura yang positif kepada sekeliling dan termasuk kepada rakan-rakan kita yang berada di sana. Begitulah keadaannya. Sebab kita mulakan dengan positif, juga apa yang sebenarnya kita akan dapat adalah yang positif. Tetapi insyaAllah kita kena ikhlas kerana Allah. Itu yang terbaik. Dan sama-sama itu juga, Siri nak ikhlaskan pagi ni kepada anda yang nak hubungi kami. Macam biasa, boleh cerita dah esok nak mula sekolah, bagaimana keadaan dan kedudukan anda pada waktu ini sebagai ibu dan bapa. Gitu. Ada yang lama dah ni, katanya anak-anak cuti lama dah ni. Sedap dah dia rasa. Bila anak-anak cuti ni lama ni, kita dah berapa nak gaduh sangat dah. Tapi bila kita dah pada fasa kembalinya persekolahan itu, mungkin dia akan jadi lebih berbeza ataupun dia akan jadi lebih baik atas perancangan kita belaka kan. Tapi insyaAllah perancangan manusia adalah yang baik, tetapi yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala perancangannya. Okey, kita ada sahabat kita, anda yang nak bagi kami 6235330 6238330. Di talian ni, halo.
2: Halo, assalamualaikum Muhammad Rashidi bin Muhammad Isyah.
1: Yo, waalaikumsalam Muhammad Azul Ali bin Yusuf. Apa khabar? Abang,
2: baik Sidi, alhamdulillah. Sidi apa
1: khabar? Sihat ke? Oh, alhamdulillah, sihat lah. Lagu tu dah. Lagu tu lah.
2: Macam mana depan ni? Kenduri ke apa banyak lah kat belah-belah Terengganu tu?
1: Kenduri ada. Macam biasalah. Kita kalau cuti sekolah ni, semua negeri dalam Malaysia ni akan menghadapi fenomena yang
2: kalau
1: sama.
2: Kalau kita di, mungkin Terengganu pun sama. Kalau di Kedah ni, hari tak akhir lah cuti sekolah.
1: Eh? Sama? Ha. Kita sama.
2: Sama
1: lah. Esok kita start dah ni, sekolah dah ni. Hai.
2: Jadi itu start saya pun budak-budak pun datang mengaji pun start lah.
1: Oh, itulah lah. Esok ni dia akan start penyusunan kembali kepada warta yang telah pun kita buat sebelum bercuti hari itu. Yang telah pun kita relax agak panjang, ibu dan ayah ni. Kan? Jadi dia akan kembali kepada rutin harian yang mencabar ataupun lebih mencabar.
2: Lebih mencabar.
1: Dia begitulah. Nak menggerakkan jentera yang sudah lama sejuk.
2: Itulah.
1: Nak bangkit daripada tidur pun.
2: Kan? Tapi kalau kita ni dah biasa makin aware ni, dia tak apa kisah dah.
1: Memang tak apa kisah. Anak ni.
2: Orang kita pakai esok radio akan bunyi.
1: Itulah. Dia punya stesen tu akan menjadi bukan berkembar, dia jadi kembar 3, kembar 4 lah.
2: Kembar 3, kembar 4 lah.
1: Ya Allah.
2: Sidi dah menyewak belum ni pagi ni?
1: Kita sudah aware dah tadi.
2: Kenapa pagi ni?
1: Kena si lemak bang.
2: Oish.
1: Keliar. Okeylah, Zul Alif.
2: Ya.
1: Kalau macam kedudukannya macam mana? Kalau Alif tengok yang dah berkeluarga, ada anak kan. Mungkin ada nasihat lah daripada Zul Alif. Macam mana kalau kita ni nak memulakan sesi persekolahan kita esok ni? Sekadar perkongsian lah Zul Alif, apa yang boleh kita nasihat kepada ibu dan ayah yang akan menempuh hari esok ni?
2: Jadi okey lah, kita sekolah pun nak bermula besok ni. Kita ni jadi tak apa, kita kena mula balik lah kan, rutin-rutin harian kan. Jadi orang kata apa, kena apa tak apa, latih lah, kena gerak lah anak tu. Orang kata apa, walaupun hari ni cuti, okay, agak dia awal sikit. Kata apa, latih untuk esok ni.
1: Untuk esok ni, sebab apa? Sebab dia macam ni, dia awal-awal dia kena gear 1. Lepas tu tak jalan gear 1, dia naik gear 2.
2: Sebab kelas masuk apa, kelas pun awal.
1: Awal, betul.
2: Jadi dia buat lihat, duk nantuk. Gear tu mula kena naik.
1: Dia kena naik lah.
2: Macam-macam.
1: Astagfirullahalazim. Bangkit, bangun. Dia jatuh. Dia level tu. Ayah dia kurang guna level. Ya Allah. Okeylah, baik. Terima kasih, Suhaib Alif.
2: Sama-sama, baik. Apa-apa, selamat bertugas diri sampai pukul 10 nanti.
1: Baik, baik, baik.
2: Bukan kami semestinya di Terengganu FM. Masalah ceria kita balik dulu ke studio bersama dengan Muhammad Rashidi bin Muhammad Isa di Konti Terengganu FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih diucapkan kepada Zualif bin Yusuf dari Tanjung Musang, Kedah, Baang. Hui, jauh tu, no? Jauh lah. Okey, kita ada sahabat-sahabat kita yang berada di live TikTok dengan FM juga pada pagi ni. Terima kasih, Kazu. Terima kasih juga kepada Rubia yang follow-follow kita, Manis Gani. Terima kasih. Kak Azu kata macam biasa, Kak Azu akan bangun awal macam biasa 5.30 setiap pagi. Yang itu adalah rutin kita ni. Yang ada anak-anak ni juga ni. Macam mana ni nak menyelenggarakan keadaan ni yang agak kritikal ni kan. Dah lama bercuti kan. Jadi, tapi sebenarnya dia ada cara. Nanti kita nak kongsikan caranya kepada anda lah . Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Saya Sidi Isa, mantap jiwa temani anda pada pagi ini dalam Cerita Pagi Terengganu FM.

0: Sayang, apa khabar? Begitu daripada Mac Adam yang telah menghiburkan kita pada waktu ini. 6.53, minit pagi. Ada satu perkembangan dan juga satu cerita yang saya nak kongsikan kepada anda pada waktu ini.
1: Semasa dalam negara.
0: Ini berkenaan dengan polis menjalankan siasatan berhubung individu yang didakwa berasal dari Myanmar dan memiliki MyCard seperti video tular di media sosial. Ini Ketua Polis Daerah Putrajaya, Assistant Commissioner ID Syam Muhammad, katanya pihaknya menerima laporan berhubung dengan perkara itu dan siasatan awal mendapati video tular di Facebook melalui akaun Naam Ahmad yang mempersoalkan bagaimana individu didakwa berasal dari Myanmar namun boleh memiliki MyCard. Hasil siasatan juga mendapati video berkenaan adalah rakaman yang sudah diulang siar oleh pihak kedua. Jadi semakan lanjut mendapati tiada sebarang dokumen pengenalan diri atau MyCard dipaparkan dalam rakaman video tersebut bagi menyokong dakwaan yang dibuat. Jadi sehubungan itu katanya pihaknya sudah merujuk ke perkara itu kepada Jabatan Pendaftaran Negara JPN untuk tindakan semakan serta siasatan bagi memastikan kesahihan maklumat yang ditularkan. Jadi orang awam dinasihatkan juga supaya tidak menyebar lah. Ini sebarang maklumat yang tidak sahih ataupun palsu berkaitan dengan kejadian itu kerana ia boleh menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat serta mencemarkan nama baik pihak yang terbabit. Jadi orang ramai juga dinasihatkan juga untuk mendapatkan maklumat daripada sumber rasmi dan menyalurkan sebarang maklumat berkaitan kepada pihak polis untuk membantu siasatan. Itu yang boleh kita kongsikan bersama-sama. Kadang-kadang media sosial ni kita seronok untuk kita jadikan ia cetuskan sebagai satu isu. Jadi isu ni sebenarnya kita tidak tahu adakah sahih ataupun tidak. Masih lagi sedang kita mencari-cari. Tetapi itulah sebenarnya dalam tempoh ini juga, kalau kita buat daripada sebaran berita-berita palsu, makanya kita juga boleh didakwa. Okay? Jadi berhati-hati juga di situ. Terima kasih kepada anda yang kekal bersama-sama dengan kami. Ada yang cuba lagi sebenarnya nak tembusi talian tapi kita tak ambil lagi lah. Nantikan pukul 7.40 minit pagi nanti untuk sama-sama kita bermain makna saat ni. Waktu tu telefon kami semula. Okay? Jangan marah. 7 pagi kita nak dengar-dengar utama 7 pagi dari Wisma Berita RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media. Terus kekal bersama-sama dengan saya, Sidi Isa, mantap jiwa Sidilicious, temani anda.

0: Assalamualaikum, saya Ram Ram.
1: Hai, saya Rita Reni.
2: Hai, saya Dayang Nopak Izzah.
3: Saya Aaron Aziz.
4: Ingat suaraku, saya Azlina Aziz.
1: Tengah memandu ke?
5: Saya Roshamno lah.
6: Hai, saya Aizad.
7: Saya Black Hanifah.
8: Saya Nurul.
9: Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
10: Terengganu FM, Mesra Ceria.
9: Mesra Ceria.
11: Mesra Ceria.
12: Terengganu FM.
9: Terima kasih.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Dengarkan Terengganu FM 88.7 di Kuala Terengganu. Terengganu FM, pilihan hati. Jom dengarkan.

0: Ceria pagi tekanan FM 7.21 minit pagi pada waktu ni. Nak tanya, dah sarapan ke belum pagi ni? Dah kena ke, dah perkena ke belum lagi? Dia kataan tu dia kena je. Dah kena tak lagi? Kena lagi? Kena tak lagi? Tahu ke tahu lah kalau pagi-pagi hari ni sarapan lah. Okay. Jadi sebenarnya sarapan tu sangat penting. Dan ramai yang menganggap sarapan hanyalah pilihan. Ada yang kata tak sempat, ada yang kata tak lapar, ada yang masih katanya menunggu waktu tengah hari untuk makan. Dia nak ambil brunch katanya. Wow, brunch. Breakfast campur dengan lunch. Tapi menurut kajian lah, ini nak kongsikan kepada anda juga. Pakar pemakanan ada kongsikan tentang sarapan pagi. Dia membantu mengekalkan tenaga kepada tubuh badan selepas kita berpuasa sepanjang malam selama 8 hingga 12 jam. Dan ia juga membantu untuk meningkatkan fokus. Itu yang paling penting. Sebabnya fokus, daya ingatan dan juga prestasi kerja harian. Semuanya ada satu kajian yang diterbitkan dalam jurnal pemakanan antarabangsa. Didapati individu yang mengambil sarapan serta secara berkala mempunyai tahap tumpuan dan prestasi kognitif yang lebih baik. Ini berbanding dengan mereka yang sering meninggalkan sarapan. Jadi pagi ni jangan lupa untuk kita bersarapan, untuk kita mulakan kehidupan kita pada hari ini dengan kita mengambil nutrien-nutrien penting yang diperlukan untuk tubuh badan kita. Setuju ke setuju? Ha gitu. Baik, sini nak kongsikan kepada anda sekarang ini dalam paparan utama akhbar.
1: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Dalam menerusi paparan utama kita pada pagi ini, dalam ruangan utama ini, Setiap Usaha DKU akan mulakan prosiding hina mahkamah pihak terbabit pelantikan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Lagi antara yang dimuatkan, Tunku Nazaruddin dimasyhurkan sebagai yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Jadi impian Malaysia ke final berkecai dibelasah Jepun. Rais dakwa Tunku Nazaruddin dihalang hadir majlis di KU. Itu boleh kita kongsikan untuk dalam paparan utamanya. Dan kita beralih dalam aksi sukan dan kolom sukan kita tentang skuad Iran dapat visa sertai Piala Dunia. Madrid perlu tebus RM70 juta dapatkan Mourinho. Skuad Nafuzi terus tampil garang. Penantian 2 tahun Fakhrul berakhir. JDT Kuching City diundi dalam kumpulan berbeza di ACC 2026-2027. Kita dah beralih untuk ke ruangan dunia. Kita rentas seketika dalam ruangan ASEAN. Ini Malaysia, Singapura perkukuh kerjasama industri. Dalam Asia pula, Iran tegaskan pendirian terus sokong Hezbollah. Ini di Gunung Lewo Tobi. Gunung Lewo Tobi laki-laki ini meletus beberapa kali, lapangan terbang ditutup. Kazakhstan, lembaga keamanan bincang bantuan untuk Gaza. Dan seketika untuk cerita artis, Audra mahu beri tumpuan kepada SPM selepas lancar single baharu. Pelakon Top Gun Maverick maut ditikam. Dan Polong terus mengganas catat kutipan RM10 juta di Pawagam. Itu boleh kita kongsikan untuk paparan utama akhbar pada pagi ini.
1: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: 7.30 minit pagi, jom sama-sama kita nak mengaminkan bacaan doa harian kita pada pagi ini. Ceria pagi, Cengkan FM.

Rafi'al balaya wal afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu. Takut di hati ini nerakamu. Niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda dan mampu memberikan suatu

Suria Pagi Tekan FM. Terima kasih kepada anda kekal bersama-sama dengan kami yang boleh muat turun juga aplikasi RTM Klik untuk dengarkan di mana-mana sahaja anda berada. Anda dah tahu tu kan? Semua dah tahu dah sebenarnya. Sebab apa? RTM Klik juga adalah betul-betul percuma. Namun begitu, sebelum kita nak teruskan untuk makna saat ni, kita nak cerita tentang makna saat ni, apa yang kita nak buat ni. Nanti kejap lagi, sekarang Siri nak kongsikan. Ada yang katanya biasanya dengar menerusi RTM Klik, tetapi ada gangguan siaran. Betul, sebab bermula semalam 5 Jun pukul 12.30 malam sehinggalah pukul 5 pagi, dia masih lagi sedang ada penyelenggaraan yang berlaku dan perkhidmatan RTM Klik akan mengalami gangguan sementara untuk kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi kalau awal pagi tu tiba-tiba anda tak dapat akses tentang portal ataupun aplikasi RTM Klik, jangan risau, ia cuma gangguan perkhidmatan sementara sahaja. Jadi kami mohon maaf atas kesulitan ini dan anda boleh dengarkan setelah beroperasi kembali seperti biasa. Tapi boleh sambil-sambil tu bolehlah pantau-pantau, tengok-tengok, ada yang boleh dengar lagi ke, ada yang tak boleh dengar lagi ke, kan? Okay. Jadi untuk anda, terus kekal bersama-sama dengan kami dan selepas ini kita nak ajak untuk bermain permainan makna saat ni. Cakap menegok panjang-panjang lenguh. Hari ni kita nak ajak untuk anda bina ayat. Bina ayat menggunakan perkataan retuh. Retuh. Retuh. Gitu. Semuanya selepas ini cepat, tepat, pantas Siri mencari untuk glosari dialek Terengganu edisi yang kedua yang dikeluarkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Terus kekal bersama-sama dengan kami, Ceria Pagi, Terengganu FM.

0: sama-sama kami di Terengganu FM.
1: Masuk lagi ke Kak.
2: Ceria pagi, 6 hingga 10, temani anda.
1: Ya betul, anda kekal lagi bersama-sama dengan kami di Terengganu FM, Mesra Ceria. 7.47 minit pagi dan sekarang kita nak bermain permainan mana? Saat ni cakap benda kau panjang-panjang, lenguh weh.
0: Mana saat ni? Cakap benda panjang-panjang, lenguh.
1: Okey, untuk mana saat ni pada pagi ni, kepada anda yang nak bermain macam biasalah, tadi kita dah kongsikan. Untuk permainan makna saat ni kita ni, kita akan buat bina ayat. Dan perkataan kita adalah retuh. Apa dia sini sekali lagi? Retuh. Okey, jadi anda yang nak sertai kita pada waktu ni, boleh hubungi kami 6235330 ataupun 6238330 pada pagi ni. Siapa di talian ni? Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Bojak
1: Sri Bandi. Sihat Bojak pagi ni?
3: Alhamdulillah.
1: Okey, Bojak, retuh. Kataan kita.
3: Retuh. Okey. Oh, dah boleh makan ni yang lah tau ni CD weh. Habisnya retuh ke?
1: Banyak ke kera situ lah? Bukan nak tanya banyak ke yang kera tu banyak ke situ?
3: Allah, sekali turun belakang umur tu 70.
1: Allah! Oh, tu bukan sekawang tu, sekoloni gitu dah tu. Allah Akbar.
3: 30 kali turun.
1: Allah. Banyaknya. Terima kasih ya. Bojak.
3: Ada dua pokok je.
1: Padang dah lah. Dok leh kita buang dah lah buah tu.
3: Ada cang dah.
1: Itulah kata ada cang dah. Terima kasih Bojak.
3: Okey, sama-sama.
1: Okey, itu dia Bojak Sri Bandi kita. Kita tengok pula pemanggil kita yang kedua ni. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
4: Nama dia kat telefon ni.
1: Kak Ni. Kak Yah Pasir Putih kita. Kak Yah, sehat Kak Yah? Ya Allah, lamanya tak cakap dengan Kak Yah.
4: Mana duduk kat Pasir Putih ni?
1: Oh, iya ke? Kak Yah duduk mana lah ni?
4: Kuala Bekoh.
1: Kuala Bekoh dah. Kat mana, kat Wakah tu?
4: Paluh.
1: Paluh tu lah, tahulah Kuala Bekoh tu. Tahu dah. Kau depan kedai, sebelah kedai tu yang nak?
4: Yelah.
1: Okey, jadi macam mana ayat kita ni? Retuh.
4: Ayat kita ni habis retuh burung,
1: dah dah nak buah. Habis retuh burung, dah nak buah. Terima kasih Kak Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kita nak intai-intai sahabat-sahabat kita yang mengantarkan kiriman menerusi WhatsApp Cikgu FM ni. Kita ada sahabat-sahabat kita. Siapa ni ya? Okey, Mekna. Mekna kata ni, bapa meretuh pokok bunga orang tu. Gitu. Lagi kita ada Pok B Dungu. Terima kasih Pok B, hantarkan nota suara juga. Kita nak tengok apa Pok B khabar untuk kataan retuh ni. Kena ayat dia ni.
5: Siapalah yang kata tangan sangat tu pergi retuh buah pelang aku?
1: Monyet. Biasa tak kera monyet. Gitu. Okey, Mizi Pasir Panjang. Dia katanya macam orang duk makan nasi retuh. Macam orang duk makan ni nasi retuh tali. Oh, ya retuh tali. Tak makan nasi retuh tali. Oh, gitu pula. Okey ni, sahabat kita ni, Mu'in, hantarkan juga nota suara. Kita nak dengar sahabat kita ni apa cerita, apa kata Mu'in ni.
6: Habis betul retah dua retuh dia. Allah muni.
1: Ada kerja buat mu. Ada kerja lain. Okey, ni Kak Zuraida Muhammad. Dia katanya di live TikTok. Siapa retuh pokok aku ni? Piak kang. Terima kasih juga pada sahabat-sahabat kita yang baru saja masuk di live TikTok dengan FM. Terima kasih sahabat-sahabat kita. Sang mama dia katanya, oh betul cucu. Habisnya retuh pokok bunga Tok Ma. Botok pak. Zafaka, Zafaka dia kongsi gini. molek dengan api tu. Ha, sambil-sambil lalu bila rumah orang, relax je getuh pucuk ubi orang. Oh. Lepas tu capung ah. Daya kau. Ha. Main lalu dikali sebetul, habislah. Botok jugalah. Okey, Abang J kata gini, bapa kira tu wah pau poli tu ngamuk ah orang tua tu gigi ha ambil no. Hmm, gitulah. Okey, seterusnya ni di talian. Hello.
7: Hello, Assalamualaikum Sidi.
1: Waalaikumsalam. Ya Kak Ani.
7: Ya.
1: Ya Kak Ani, apa gana ayat kita ni?
7: Ha, gini. Ya. Orang yang pakai betul-betul tu tak ada guting ke? Allah
1: mu
7: ni kau. Nak
1: senang saja mungkin
7: kerjaan
1: ni. Haa, gutinglah. Barulah nampak molek sikit. Apa? Kaku guting kan?
7: Guting
1: lah kamu kan? Gepok je. Oh, Kak Ni, gepok je. Okey, terima kasih Kak Ni.
7: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, seterusnya ni. Hello.
8: Selamat pagi.
1: Ya, Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih. Mas tau.
8: Ya.
1: Okey, kerana ni ayah kita retuh.
8: Dia warna. Mereka pengen retuh ke talika ayah aku. Dia mau baju
1: boleh. Dah hirap benda.
8: Ahulah, sangat
1: harus saja. Astaghfirullahalazim. Orang nak jemur baju tengok-tengok dawai. Hilang pula. Ilaha illallah. Tak ada kejaan pun. Tapi ia boleh retuh je ya. Dawai tu.
8: Oh, tu kata.
1: Gagoh ngak jari jemari dia. Aduh lah. Orang nak buat putus wayar dawai tu guna pelayar. Ia boleh retuh gitu je ya.
8: Tak apa-apa.
1: Tak apa-apa. Tak apa-apa. Baik, terima kasih.
8: Sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey. Kita jelah nak buat macam mana. Peseng. Yo, kita membayangkan ni. Membayangkan. Membayangkan apa? Cerita daripada sahabat-sahabat kita ni. Ya. Dia mari dalam versi berbeza, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita ada Aris Mamat. Dia kata gini. Ambil molek. Sobeng mai retuh gitu. Ha, betul? Nak ambil molek. Kata bodoh. Pergi ambil molek. Oh, ni retuh. Siap-siap dia punya kulit tu. Kalau nak ambil. Allah. Okey, siapa pula pergi retuh pucuk ubi aku eh? Hot tadi. Hot monyet tadi tu. Hai, la ilaha illallah. Tapi monyet dah makan pucuk ubi. Ha. Biasa tuan monyet. Hok makannya. Dok pakai sungguh tangan. Allah. Dah mana kataan ayat kataan getuhnya Puan Mak? Puan Mak belum gading ayat-ayat tadi. Oh. You kalau story kabur gini. You kabur gini. Talin apa selerek tabuh? Cergetuh kok. Oh. Okay. Oh, ini kipas saya nak marah. You nak marah. You kalau story you nak marah. Okay. Kimi batu kakek. You kabur gini. Makan kau molek stopah. Duk retuh cekedih tu. Macam duk rajin makan. Dia retuh cekedih. Mana kalau makan cekedih tu, yang biasa makan kan dia. Okey. Ni siapa dia ni? Muhammad. Muhammad ia kabar gini pula. Banyak dia duk retuh ke rambut. Botok ah pala aku. Okey. Dia retuh ke rambut. Itu bukan retuh ni biasanya mengambil dalam keadaan yang cepat dan pantas ataupun menarik dengan cepatlah tau. Dia bukan repih, dia retuh ni. Dia retuh. Kalau repih dia molek sikit. Ni mepes retuh ni. Ni siapa dia ni? Arteta Ganu. Lama juga dia dah atur kan ni. Ada apa mu pergi retuh tali tu? Mu tengok dok tu. Aku tengah tambak buat aku. Pergi retuh tali buat orang. Alah basi tu. Dah apa tak ada kerja lain. Kita dah kerja buat ke? Mana orang tengok main wai pergi retuh tali orang. Sakit tu. Aduh. Dengan kita-kita buat senuk marah. Okey, Farhana, Farah Farhana dia katanya brandenya gua pauh pohong, oh gerang nak getu. Iyalah, waktu betul dah tu you mai berasa. Memang berasa. Muhammad Salim dia gambar gini di live TikTok, dah buat apa yang mu getu wah apalah putih aku. Dok sakok pun dengan rumah mu. Gitu. Okey, buka cobong dia katanya habis dia retuh pucuk ubi baru nak lebak. Habis dia retuh pucuk ubi baru nak lebak. Gitu. Abdul Fatah dia kata gini, retuh gitu tak leh lah jemur kain. Oh gitulah. Waktu tadi tu. Okeylah, itulah hok masa kita ada. Terima kasih banyak saing-saing kita hok mana atau cerita kau hantar dengan ayat dan versi cerita anda masing-masing. Menarik pagi ni. Kita nak ucapkan syabas dan tepukan sekali untuk anda kepada yang telah pun menyertai pada waktu ini. Tepuk sikit. Yeah. So, sekarang bersama-sama dengan kami. Pukul 8 pagi kita nak dengarkan Buletin Cerita FM.
9: Makna tak ni. Cakap benda panjang-panjang.
2: Dengar. Sekali pagi di Terengganu FM.

Selamat pagi. Antara paparan buletin pagi ini, komuniti tempatan di negeri ini kekal bebas malaria dan seorang warga emas berkerusi roda bersama dua anak lelakinya antara penagih dicekup dalam operasi perdana AADK. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Muhammad Rashidi bin Muhammad Isa dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Terengganu kekal